0: Lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Erlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juklis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika IC Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
12: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
15: Laporan khusus.
16: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
16: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
17: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
16: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3, menurut teori ekonominya begitu.
16: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by.
16: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
16: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa dibuatkan yang langsung itu kami bisa melihat.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Opini Publik hadir kembali menyapa Anda di hari ini 18 Juli 2026, tepat di hari Sabtu ya pendengar ya. Di awal kebersamaan kita dalam Bangka Belitung pagi, setelah warta berita daerah tadi, kami sudah hadirkan dua pilihan informasi yang juga akan kita bahas di program kita Opini Publik hari ini, yaitu terkait dengan meningkatnya kejadian karhutla dalam musim puncak musim kemarau di Juli ini 2026, terutama di wilayah Kabupaten Bangka. Kemudian juga kita juga beberapa kali mungkin sudah ada beberapa dari pendengar yang mendapatkan informasi bahwa beberapa wilayah juga selain di Bangka, yaitu tepatnya di Bangka Tengah, kemudian di wilayah Bangka Barat juga ada beberapa kejadian karhutla yang tentunya ini menjadi atensi dan perhatian khusus ya dari pihak-pihak terkait untuk tentunya memberikan rasa aman bagi masyarakat. Nah, mungkin untuk Anda yang ingin bergabung dan memberikan komentarnya terkait dengan kejadian karhutla ini sendiri, silakan saja berkomentar di Opini Publik pagi hari ini terkait dengan mungkin penyebab dari karhutla ini sendiri seperti apa, apakah murni oleh alam begitu, atau ada kelalaian dari oknum-oknum ataupun dari kita seperti itu, dengan tidak sengaja mungkin membuang puntung rokok, kemudian juga tidak sengaja membuang kaca begitu, yang informasinya ketika kaca dibuang ke tempat ataupun ke tumpukan dari benda-benda yang sudah terbakar, maka kaca itu akan memanas begitu pendengar ya, memanas dan dapat menimbulkan percikan api. Nah, jadi ini juga harus menjadi perhatian kita, bagaimana kita menjaga lingkungan kita ataupun wilayah tempat tinggal kita, terutama wilayah-wilayah yang hutannya ya masih begitu asri dengan tumbuhan-tumbuhan yang kadang-kadang kalau tumbuhan sudah mengering ya mudah sekali terbakar, terutama wilayah-wilayah lahan gambut begitu. Tapi tidak hanya di wilayah hutan saja pendengar, tentu untuk wilayah-wilayah tempat tinggal kita di perkotaan juga harus tingkat waspadanya juga cukup tinggi, apalagi di musim panas dengan cuaca dan suasana yang cukup panas ini. Maka tentunya untuk sampah kita juga harus lebih selektif lagi, mungkin bisa menghindari atau mengurangi pembakaran begitu ya, atau lain sebagainya. Kita undang dulu ada satu pendengar kita yang ingin bergabung. Ada siapa? Halo, Opini Publik, selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat pagi, Bung Topan.
1: Dudi, Bung Dudi nih.
2: Oh, Bung Dudi ya.
1: Iya, iya. Ada di Balun Ijuk ada Pak siapa ini, lupa lagi.
2: Masa lupa, Bung
1: iya.
2: Dudi, anu Pak Sofyan.
1: Iya, Pak Sofyan di Balun Ijuk. Apa kabar, Pak Sofyan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Pak Sofyan ya, baik. Apa aktivitasnya pagi hari ini, Pak Sofyan?
2: Pertama kali masalah penama itu mendapat apa nama BBM.
1: Oh ya, langsung berkomentar ya, silakan silakan Pak Sofyan.
2: Jadi memang kalau saya ngelihat di TV, Pertamina itu lancar-lancar aja dari pusat sampai ke daerah ini, nggak ada hambatan. Jadi beberapa daerah itu antri panjang, Bung Dodi ya.
1: Termasuk Bangka Belitung ya?
2: Iya, Bangka Belitung. Jadi ada apa di balik ini nih? Nah, jadi saya dengar kemarin berita itu, bukan saya ngada-ngada, saya dengar sendiri nih, Bung Dodi ya, di TV kemarin. Nah, jadi nggak ada masalah di apa nama Pertamina ini. Jadi kalau ada yang model nakal-nakal, kata yang kepala atau di bawah PLN lah kemarin, Pertamina, harus ditindak itu.
1: Baik.
2: Itu komentar dari Pertamina kemarin.
1: Baik.
2: Nah, jadi itu masalah BBM.
1: Tapi dan sebelum kita
2: sekarang melanjut... ini kita menghadapi kemarau panjang kayaknya, Bung Dodi.
1: Iya.
2: Jadi ini sangat-sangat waspada masyarakatnya, jangan terlena. Pertama kali kebun masing-masing yang semak belukar, nah, jadi hati-hati sekarang harus di bagaimana lebih awasi lah. Jadi apalagi kediaman kita, rumah sekarang ini angin kuat. Nah, disebut angin membakar api itu sebentar itu. Harus hati-hati ini. Apalagi kompor harus kita perhatikan juga ini. Jadi masalah kebakaran ini sangat rentan sekarang nih. Di kota-kota besar, di luar negeri juga, wah rentan sekali ini masalah kebakaran ini. Jadi kita harus waspada masyarakatnya, jangan sampai terjadi. Syukurlah saya lihat pemukiman masyarakat juga aman-aman saja sekarang. Tapi kita jangan aman-aman saja, waspada ini menghadapi angin kuat kemarau panjang ini. Itu harapan kita, karena kadang-kadang masyarakat kita ini banyak terlena, banyak lingah bahasa desanya.
1: Baik.
2: Jadi itu komentarnya Bung Dodi ya.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Sofyan di Balun Ijuk ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Lanjut di belakang Pak Sofyan ada siapa? Halo, selamat pagi opini publik. Halo. Ya, halo, selamat pagi opini publik.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Air Pratama.
1: Baik.
0: Pak Jante. Suaranya lewat udara dengan aku Jante.
1: Baik. Pak Jante di Lintang, Belitung Timur ya. Kabar baik Pak Jante?
0: Sampai pulang bodoh dia. Enggak pernah ketanyun. Kesehatan aku masih terganggu, Nodi.
1: Iya. Mudah-mudahan cepat sehat ya, Pak Jante.
0: Aku minum obat herbal
1: segala. Baik.
0: Apa topik kita di pagi hari ini?
1: Ada dua, Pak Jante. Yang pertama ini terkait dengan pendistribusian BBM, di mana saat ini masih suasananya masih antri cukup
0: kecil
1: panjang.
0: Kecil suara mulai.
1: Ada dua, Bung Jante. Ini masih kecil nggak suaranya?
0: Pertama.
1: Pertama ada pendistribusian BBM di mana ada beberapa wilayah termasuk Bangka Belitung ini antriannya cukup panjang begitu. Juga diinformasikan bahwa
0: masalah antrian panjang.
1: Boleh silakan.
0: Memang enggak di mana-mana lah. Oh, jangan di kota, maka di desa itu dekat. Mungkin bodoh ini pernah lewat ke desa Rinjang, ada pertanian itu kan, ada bakal lebih
1: SPBU.
0: Panjang sekali ratusan mobil motor antrian.
1: Iya.
0: Jadi nggak heran loh, jangan di kota-kota, kan di provinsi, dan di desa juga. Jadi harus waspada, harus sabar masyarakat mengalami masalah ini. Jangan terburu nafsu. Pemerintah pandai lah dia untuk kalau kesian sama rakyatnya. Itulah masalah kelangkaan bahan bakar. Yang satunya apa tadi, masalah kebakaran ya?
1: Ya, kebakaran, Bu Jante.
0: Masalah kebakaran ini memang setiap tahun loh Bu Widi ini. Jadi kebakaran ada, nggak di mana-mana kan. Di desa, di kota juga kan. Di ujung kan Bung Dodi pernah kan ke Kecamatan Gantung. Kan itu sebelum Laskar Meriah di jembatan kan. Dulu masih sepi kan, muara terdekat sini belum ada. Walaupun jangan kemarau semacam ini, 2-3 hari panas sudah dibakar orang.
1: Oke. Itu oknum berarti yang membakar ya?
0: Karena lah agak lumayan sedikit lah, selalu ada kebun-kebun kami orang kan, rumah-rumah tidak ada gitu kan. Tapi sih masih ada lah. Ini karena kali ini pun mereka sedang memasak kerja karena pura-pura jadi luas kencing, kan? Ke pinggir jalan, kan? Dengan juga di sungai-sungai itu kan, itu baru terjadi itu di jembatan ujung Desa Lintang itu, di pinggir jalan itu. Itu mungkin saya tahu Bung Dedi namanya Rasau-Rasau-nya. Baru dalam minggu kemarin ke Pak Kasih itu. Sebelah itu ada rumah penduduknya kan, masyarakat sebelah kan. Tapi setelah di sungai kan cepatlah masyarakat itu memadamkan api itu kan.
1: Baik, gerak cepat berarti ya.
0: Membesar gitu. Memang itulah terselamat, memang kalau itu pengawasan terlalu ketat. Terselamat.
1: Baik.
0: Jadi dari pihak terutama dari masyarakat, dari desa juga, dari kecamatan juga. Polri juga harus waktu mesti kemarin harus ada pengontrol juga. Khusus itu. Jangan sampai terjadi yang tidak kita ingini. Terutama Bung Dedi harus tertangan dari pihak Polri itu. Harus ada kontrol juga itu waktu kemarin ini.
1: Baik, baik, baik.
0: Jangan diam-diam, jangan duduk di kantor, jangan duduk di warung kopi aja. Nah, itulah masukan dari saya Bung Dedi.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Bung Dedi, angkat berat Bung Dedi.
1: Yo, sama-sama.
0: Selamat siaran hingga selesai Bung Dedi.
1: Baik, terima kasih.
0: Semoga Bung Dedi sehat, sehat selalu segar ya Bung Dedi.
1: Amin.
0: Dan juga penyiaran itu sehat, sehat juga.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Janti di Belitung Timur ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita mengomentari dua tema yang kita angkat di opini publik pagi hari ini. Kita lanjut di belakang Bung Janti. Ada siapa? Halo, opini publik selamat pagi. Halo, opini publik.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Dudi.
1: Waalaikumsalam. Bung Leman ya, di Tanggamus Lampung. Baik. Silakan dua tema yang kita angkat. Mana yang ingin dikomentari?
3: Saya mau menanggapi masalah antrian panjang BBM Bang Dudi.
1: Boleh, silakan.
3: Ya begini Bang Dudi. Ikut di Tanggamus Lampung ini ada suatu kejadian Bang Dudi. Akibat menimbun BBM Bang Dudi.
1: Baik.
3: Ya dia itu memakai mobil pribadi. Di dalam pembelian di SPBU. Jadi dia itu 3 SPBU yang ada di sini Tanggamus itu didatangi membeli BBM Pertalit Bang Dudi untuk dijual kembali. Yang namanya jual ketengan Bang Dudi. Jadi sebuah bangunan mewah dengan toko kelontongan terbakar Bang Dudi.
1: Baik.
3: Habis.
1: Oke.
3: Okay. Itu Bang Dudi akibat keserakahan manusia menimbun BBM itu kan suatu balasan. Suatu ajab itu Bang Dudi.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Apa yang dia lakukan Bang Dudi? Saya menghimbau kepada kita semua, janganlah menimbun BBM. Janganlah membeli BBM memakai mobil pribadi gitu Bang Dudi.
1: Maksudnya kan mobil pribadi yang tangkinya dimodifikasi begitu ya?
3: Iya, betul Bang Dudi. Itu kebanyakan ada 1-2 Bang Dudi yang dilakukan oleh oknum Bang Dudi, pedagang.
1: Baik.
3: Nakal Bang Dudi.
1: Baik.
3: Jadi Tuhan juga ya, Allah juga tidak suka yang kelakuan manusia begitu Bang Dudi. Jadi dia itu mendapatkan balasan yang setimpal Bang Dudi. Semuanya hartanya habis. Uang habis, mobil habis, kebakar juga, motor habis, dan isinya pokoknya ikut habis juga Bang Dudi.
1: Baik.
3: Akibat ulah manusia yang sangat celaka Bang Dudi dengan duniawi Bang Dudi.
1: Baik.
3: Pengikut setan Bang Dudi. Gitu.
1: Baik, baik.
3: Kita semua janganlah mengikut begitu Bang Dudi. Kalau kita belilah BBM untuk dijual kembali secukupnya Bang Dudi gitu. Gitu saja Bang Dudi.
1: Baik.
3: Infonya, makasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Leman di Tanggamus Lampung. Lanjut kita ke WA dulu ya, pendengar. Ada Pak Angkus ya. Di mana ini? Plaben kalau enggak salah. Assalamualaikum, selamat pagi opini publik.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi opini publik.
1: Baik, Pangkus di mana? Plaben ya?
4: Plaben ya.
1: Iya. Apa kabar Pangkus?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat
4: di sana.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Sukses selalu ya.
1: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu kita semua ya Pangkus ya.
4: Iya.
1: Amin. Silakan Pangkus.
4: Terima kasih menanggapi sedikit tentang masalah BBM. Memang sih kemarin beberapa hari luar biasa itu.
1: Yeah.
4: Booming sekali itu beritanya. Dan memang bukan hanya berita saja, kenyataan itu. Di semua SPBU antrian cukup memanjang seperti ular. Sebenarnya sih ini menurut saya sih sebagai masyarakat.
1: Baik.
4: Itu kalau memang mobil-mobil pribadi yang memang digunakan semestinya, itu tidak akan tiap hari mengisi bahan bakarnya itu. Mm-hmm. Nah, dan mungkin di Pertamina kan punya data ya.
1: Yeah.
4: Jadi kalau ada mobil pribadi yang mengisinya tiap hari, nah itu perlu dicurigai.
1: Mm-hmm.
4: Boleh itu diblokir tuh. Karena kalau mobil pribadi mungkin ya dalam seminggu maksimal paling 2 hari, 2 kali ngisi mungkin.
1: Mm-hmm.
4: Karena sekali ngisi jatuhnya 40 liter kan.
1: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Nah, itu. Nah, dan kemudian lagi ya, banyak sekarang ini yang satu mobil itu double gitu.
1: Double tangki ya. Nah,
4: dia punya ya di samping double tangki dia punya double barcode.
1: Baik.
4: Itu wow. Juga saya bingung.
1: Mm-hmm.
4: Barco kan yang buat mungkin dari bisa yang anak koneksi ke Pertamina, tapi kok bisa jadi gitu.
1: Mm-hmm.
4: Dia bisa punya barcode banyak, kemudian membuat BN-nya yang sesuai dengan barcode itu, mobilnya mobil satu itulah bisa sampai 3-4 barcode.
1: Mm-hmm.
4: Itu saya juga bingung kok bisa seperti itu gitu. Makanya ada orang nimbun, akhirnya langka BBM, antrian akhirnya memanjang. Nah, itu kira-kira. Dan saya yakin di pihak Pertamina itu lebih canggih lagi lah, dia akan mendeteksi. Kan harusnya satu mobil itu begitu dipoto barcode dengan bentuk mobil dan BN-nya aman ya.
1: Hmm.
4: Tapi kalau itu enggak, mereka banyak barcode, banyak BN. Nah, itu yang saya pantau di lapangan tuh yang tahu seperti itu.
1: Baik.
4: Jadi
1: baik.
4: Tolonglah bisa-bisalah Pertamina untuk menghandle-nya supaya hal-hal yang itu peluang-peluang untuk menyalahgunakan itu bisa teratas sih.
1: Baik.
4: Karena kalau mobil itu minimal 40 plus tangki yang ngodip, udah itu bisa sampai 70 liter, 80 liter itu sekali ngisi.
1: Mm-hmm.
4: Padahal hanya 40 itu maksimalnya.
1: Baik.
4: Tapi kan di SPBU nggak tahu, mereka taunya nomor baru, barcode baru dan masuk isi aja, orang SPBU nggak salah.
1: Iya. Yeah.
4: Mm-hmm. Itu mereka kan yang penting datanya ada gitu. Itu aja Pak, terima kasih.
1: Baik, ini. Terima kasih.
4: Mohon maaf nih apabila ada kata yang salah nih.
1: Baik.
4: Seperti itu di lapangan.
1: Baik,
4: terima kasih
1: baik.
4: Banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkus di Plaben. Ya, kita coba nanti komunikasi ya dengan area manager communication relation and CSR Sumbangsel ya. Kita adukan ini pendapat dari masyarakat ini supaya juga menjadi catatan ya bagi Pertamina dan pihak-pihak terkait. Lanjut, ada telepon, kita angkat lagi. Halo, opini publik, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan ya di Bandung.
5: Agak masih berada sedikit gelak Bang Dodi, saya kira ini sisa-sisa begadang di Piala Dunia.
1: Baik. Ini lanjut lagi, nanti ada perebutan juara 3 tanggal 19 dan tanggal 20 ada final ya.
5: Ah, kurang ini kalau juara favorit saya kan jago saya Prancis. Kalau perebutan juara kita kurang begitu bangga lah, bukan kalau juara yang bangga mah satu dan dua aja.
1: Ah, baik. Berarti hanya nonton antara Argentina melawan Spanyol berarti ya nanti ya?
5: Iya, itu mah saya mah tidak terlalu tegang kalau nonton kan, karena kedua tim ya bukan favorit, tapi tetap saya 60 Spanyol, 40 Argentina itu aja.
1: Baik.
5: Ini menghadapi tentang masalah ini ya, masalah BBM yang barusan Pak Kurs ya, seperti itu memang betul apalagikan oleh Pak Kurs itu kan. Tapi di sini Bang Rudi ya, di daerah ya, terutama tidak terlalu memang sih sekarang kan ini apa diakibatkan ada dua yang subsidi maksudnya kan dinaikkan, yang subsidi tidak, ini kan tetap aja yang non subsidi kan seolah-olah stoknya dikurang. Ini permainan juga sebetulnya Bang Rudi ya.
1: Mm-hmm.
5: Permainan, kenapa di setengah aja stoknya supaya beralih ke BBM yang bersubsidi. Nah, itu seperti itu. Nah, bahkan tadi juga berkali-kali ya, sampai berapa kali misalkan atau misalkan tidak termasuk kutub kemungkinan kan, seperti kendaraan umum yang bersubsidi itu ngisi full tank, ngisi lagi, kenapa dijual lagi ceceran di luar dengan harga berapa, antara 12.000 13.000. makanya di sini seharusnya setiap ada kebijakan selalu menimbulkan kontroversi, pro dan kontra di sini ya. penuh dengan segala permainan. Kapan sih memuja negara kita ini kalau terus dipermainkan oleh para petinggi kita kan, sehingga dampaknya merakyat makan, aduh, semakin kesusahan, semakin krisis, semakin kesusahan kan. Mm-hmm. Untuk cari makan juga susah. Saya tahu pengurus desa tinggal di sebuah desa, bagaimana masyarakat desa ada yang sehari-hari hari ini dapat makan, bagaimana besok. Bisa berpikir ke sana kan, tapi mereka kan bukan itu. Bagaimana misalkan ini menyebabkan triliunan rupiah kan, apakah mereka punya hati tidak? Jadi ini katakanlah penuh dengan permainan lah, masalah apapun juga ini selalu dikuasai oleh para petinggi kita kan. Nah itu tidak melihat saudara, bahkan anggota DPR juga sudah tidak lagi bisa menyerap aspirasi rakyat, hanya mementingkan kepentingan kelompok dan partai itu sendiri. Itulah seperti itu di antara. Makanya di sini Bang Dudi, jujur aja, saya sudah tidak percaya terhadap anggota DPR, jujur aja. Mungkin tahun 2030 entah saya ikut juga atau tidak, karena selama ini saya belum pernah golput. Itu aja Bang Dudi, ini tanggapan saya sebetulnya. Terima kasih Bang Dudi.
1: Yo, sama-sama yuk. Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung di telepon 0717943001 atau di WA 0811787711. Kita coba terhubung dengan pihak Pertamina ya. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini, terutama untuk menanggapi laporan dari Pak Angkus tadi ya, terkait dengan adanya beberapa oknum yang double barcode, kemudian juga bagaimana pengisian berulang yang dilakukan ya. Ini mudah-mudahan tidak mengganggu hak-hak dari masyarakat juga, agar juga menjadi evaluasi dari Pertamina terkait barcode ini sendiri ya. Mungkin jadi pertanyaan juga, terutama Pak Angkus tadi menanyakan bagaimana bisa satu mobil ini barcode-nya double gitu ya. Baik, kita akan coba nanti terhubung dengan pihak Pertamina, dalam hal ini tentu dengan Area Manager Communication Relation dan CSR Sumatera Bagian Selatan, Pak Rusminto Wahyudi ya, terkait dengan laporan dari Pak Angkus tadi dan juga pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita yang pastinya. Dan juga untuk Anda, kita juga membahas terkait dengan Karhutla sekali lagi di pagi hari ini, dalam opini publik terkait meningkatnya kasus Karhutla atau angka Karhutla di wilayah-wilayah kita, di mana tentunya ini menjadi gambaran juga untuk kita agar lebih waspada.

yang pastinya berbahaya bagi lahan di sekitarnya. Nah, jadi untuk Anda yang masih ingin berkomentar silakan. Kemudian ini terkait dengan pendistribusian BBM. Nah, ini sebenarnya ini sudah dibahas juga di Halo RRI kemarin ya, oleh Mbak Nobi di hari Jumat kemarin. Sebenarnya kemarin sudah mendapatkan tanggapan ya dari Area Manager Communication Relation dan CSR Sumatera Bagian Selatan ya, Rusminto Wahyudi. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, antrian yang terjadi dipengaruhi tingginya permintaan BBM ya dalam beberapa waktu terakhir, sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada jam dan lokasi tertentu. Kemudian juga ia mengatakan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pertamina terus melakukan monitoring penyaluran, melakukan build up stok di SPBU yang konsumsinya cukup tinggi, kemudian juga mempercepat distribusi apabila diperlukan sesuai kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi sudah disampaikan begitu ya oleh Pertamina begitu. Baik, kita terima laporan. Wah, terima laporan dari Bung Dian Riding Panjang. Terima kasih ini Bung Dian ya, langsung mengirimkan video terkait dengan kejadian karhutlah ini di wilayah mana, Bung Dian, kita bacakan dulu. Terjadi kebakaran di Ripan beberapa hari lalu, tapi sudah aman karena gotong royong dengan rakyat Madema. Baik, luar biasa. Ini ada bantuan dari masyarakat dan juga pemadam ya, begitu ya, atau relawan ini, Bung Dian dari Ding Panjang. Kalau dari videonya yang dikirimkan, yang baju merah ini pemadam ya, atau relawan ya, menggunakan alat begitu ya. Baik, di Ripan MPA, Masyarakat Peduli Api, berarti relawan begitu ya. Wah, luar biasa ya. Terima kasih juga untuk MPA, Masyarakat Peduli Api. Ada nomor kontak mungkin dari MPA yang bisa kita ajak ngobrol begitu, Bung Dian, di pagi hari ini dalam opini publik, bisa dikirimkan atau bisa dikomunikasikan, Bung Dian ya, kita ajak ngobrol terkait dengan Masyarakat Peduli Api ini, bagaimana langkah-langkah yang mereka lakukan mungkin di musim kemarau ini, seperti apa yang mereka lakukan ya, apakah lakukan edukasi juga atau keliling begitu di wilayah-wilayah, terutama di wilayah Riding Panjang begitu ya. Baik ya, siap, kita tunggu ya Bung Dian. Mudah-mudahan pagi hari ini langsung bisa bergabung bersama kita. Kita edukasi sedikit begitu terkait dengan karhutlah ya. Mudah-mudahan dari MPA atau Masyarakat Peduli Api bisa bergabung bersama kita. Langsung nanti boleh kita hubungi Bung Dian, nomor WA-nya ya, langsung dikirimkan saja jika ada konfirmasi dari pihak terkait. Baik, wah, luar biasa ya pendengar ya. Jadi ini salah satu inisiatif yang sangat luar biasa juga dari masyarakat ya, terutama MPA ini, Masyarakat Peduli Api ya, yang berjibaku turut melakukan pemadaman kebakaran karhutlah terutama di wilayah Riding Panjang ya. Makasih Bang Dian ya, sudah memfasilitasi kita untuk berkomunikasi. Nah, terkait dengan karhutlah ini pendengar, tentunya di media sosial juga, di TPRI juga, kemudian di Pro3 juga, Pro3 RRI. Karhutlah ini bukan hanya terjadi di wilayah Indonesia ya, tetapi juga di luar negeri. Justru di luar negeri ini juga cukup luar biasa kasus karhutlah ya. Bahkan di media sosial kita juga melihat di wilayah Amerika Serikat juga ada kereta api yang menerobos api yang cukup besar ya. Kejadian karhutlah yang cukup besar yang terjadi di wilayah Amerika Serikat ya. Nah, ini tentu menjadi kewaspadaan juga. Ternyata memang hawa panas atau musim kemarau yang terjadi saat ini, tentunya dampaknya ini juga yang pasti kebakaran itu akan terjadi ya. Jadi kita waspada, lebih peduli mungkin kalau ada tetangga kita yang melakukan pembakaran, agar sering-sering diingatkan gitu ya, pembakaran sampah terutama diingatkan agar api

apinya kecil saja gitu ya. Kalaupun ingin membakar jangan begitu besar, takutnya nanti bara api berterbangan ya, kemudian tiba-tiba sampai jatuh ke wilayah-wilayah yang kita tidak inginkan, yang rugi kita sendiri begitu ya. Ya itu ya, jadi kita sama-sama mengingatkan dengan komunikasi yang baik, mungkin antar tetangga juga saling mengingatkan kalau keluar rumah mungkin listriknya dimatikan ya, agar tidak terjadi konsleting listrik begitu ya. Belum ada balasan, oke siap, kita tunggu ya Bung Dian ya, mudah-mudahan nanti ada dari mereka yang bisa bergabung bersama kita, mudah-mudahan di pagi hari ini ya. Kemudian juga kita saling mengingatkan juga ketika ada yang ingin buka lahan ya, agar kalaupun memang terpaksa harus membakar ya, mungkin dialihkan di musim hujan saja ya, agar lebih mudah, udaranya lebih dingin begitu ya. Kemudian juga lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan karhutla juga, musim kemarau air semakin dikit ya. Apalagi informasi yang sebelumnya ataupun bahasan sebelumnya terkait dengan kurangnya mengurangnya stok air ya, di PDAM juga ada kurang karena kondisi kering sekarang atau musim kemarau. Nah, oleh karena itu kita harus saling jaga sama-sama ya. Karena tentunya jika kita hanya menunggu begitu, atau hanya berpikir untuk ini hanya tugasnya damkar, tentu damkar mempunyai kebatasan juga. Apalagi armada-armadanya juga terbagi begitu. Ketika ada beberapa kejadian dalam satu hari, tentu ini agak sulit dilakukan ya. Misalnya ada 4 kejadian ya, dengan armada yang saat ini cukup terbatas juga agak sulit begitu ya. Nah, jadi kita sebagai masyarakat juga harus sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar kita. Tidak mesti menjadi pejabat lingkungan dulu, atau tidak mesti menjadi RT dulu, tidak mesti menjadi kaling dulu untuk peduli dengan lingkungan ya. Sebagai masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar rumah kita, kita juga harus lebih peduli dengan lingkungan kita. Nah, itu ya. Jadi pembahasan kita terkait dengan karhutla. Kemudian juga terkait dengan pendistribusian BBM. Beberapa kali kita sudah mengkonfirmasi dari Pertamina, memang untuk pendistribusian sendiri ini sudah sesuai ya dengan pendistribusian seperti biasanya. Nah, tapi memang ada beberapa informasi juga yang kita lansir dari rri.co.id. Ini terkait dengan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Bangka Barat juga menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Bangka Barat ya. Bupati Bangka Barat Markus ini memastikan pasokan BBM dari Pertamina tetap aman dan tidak mengalami pengurangan kuota. Nah, menurut Markus, antrian dipicu oleh disparita harga BBM serta munculnya kepanikan masyarakat atau panik buying yang khawatir kehabisan stok ya. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama Porkopimda telah mengumpulkan seluruh pengelola SPBU untuk melakukan koordinasi. Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar tidak membeli BBM secara berlebihan, serta meminta SPBU memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi melalui sistem barcode. Sementara itu, salah seorang warga Mentok Pikri berharap ada tindakan tegas terhadap oknum pengerit yang menyalahgunakan BBM. Jika tidak ada penindakan, dikhawatirkan Pikri persoalan ini akan semakin parah ya. Baik. Nah, itu ya. Jadi informasi terkait dengan penyaluran BBM dan antrian BBM yang cukup panjang beberapa minggu ini mungkin ya, kita katakan terjadi di wilayah Provinsi Bangka Belitung ya, dan juga sudah mendapatkan respon dari beberapa pihak terkait, dalam hal ini tentunya Pertamina, kemudian juga pemerintah daerah dan lain sebagainya. Baik, kita rehat sejenak pendengar, sembari saya juga akan mencoba untuk menghubungi dari pihak-pihak terkait ya, untuk juga turut mungkin mengedukasi dan juga memberikan informasi terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Yang ingin bergabung juga silakan saja
Ya, kami masih undang nanti di segmen berikutnya dalam opini publik. Bung Dian, kita masih menunggu informasinya. Ya, mudah-mudahan dalam sesi waktu kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ini ada dari MPA atau masyarakat masyarakat peduli api ini juga bisa bergabung bersama kita ya Bung Dian ya. Sekali lagi terima kasih bantuannya Bung Dian. Mudah-mudahan ada komunikasi yang bisa kita lakukan nanti di program kita Opini Publik. Tetap bersama kami di Opini Publik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Opini publik pagi hari ini, dan tentu kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kita terhubung dengan Pak Boyandra terlebih dahulu ya. Akan ada informasi ini terkait dengan sampah dan juga masih ada pembuangan sampah sembarangan ini. Kita sapa terlebih dahulu Pak Boyandra selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Boy.
1: Pagi, Assalamualaikum Bu Dudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak Boy. Pak Boy, kabar baik ya?
1: Baik.
0: Baik-baik. Pak Boy, ini informasi tentang persampahan, masih ada pembuangan sampah sembarangan ini ya, sepertinya ya. Baik, silakan informasinya mungkin Pak Boy.
2: Ya, terima kasih Bung Dudi, masyarakat yang ada di Bangka, pendengar RRI yang setia. Jadi memang untuk perubahan perilaku untuk langsung itu tidak ada Bung Dudi. Ya, saya lihat memang perubahannya perlahan, tapi saya masih bersyukur lah ya Bung Dudi ya, masih ada perubahan walaupun belum maksimal Bung Dudi.
0: Iya, iya.
2: Tetapi saya menyampaikan kepada masyarakat, mohon bantuan lah ya. Yang benar-benar tempat buang sampah itu di tempat TPS yang sudah disediakan Bung Dudi. Ini Bung Dudi boleh lihat ya, yang sangat tidak setuju kita itu Bung Dudi ada di depan gereja ya, di rumah makan Suri itu, depan muka itu Bung Dudi lihat itu. Mulai dari malamnya sampai ke pagi itu ada pembuangan sampah itu rumah tangga. Luar biasa Bung Dudi, masa karung besar diletak di sana, padahal itu sudah ada pengumuman tidak tempat pembuangan sampah rumah tangga, tetapi sampah pejalan kaki. Maksudnya gini, kalau kita pejalan kaki, ketika ada tempat air minum kita, ada selesai minum, kita buang di dalam tuh boleh. Botol boleh, sakit ya Bung Dudi ya. Atau plastik, nah, itu bisa. Ini Bung Dudi, sampah rumah tangga Bung Dudi. Yang buang itu selepas pendidikan tinggi Bung Dudi.
0: Baik, baik.
2: Nah, mohon saya sampaikan kepada masyarakat, buanglah di tempat yang sudah ditentukan, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau ada iuran, ikut iuran lah ya Bung Dudi. Ya kalau tidak mampu, letakkan di tempat sampah kan gitu. Ini enak aja pejalan Bung Dudi, di trotoar tuh dibuang Bung Dudi. Waduh, saya bilang, saya tegur, marah ke saya dia. Saya bilang ke bapak nih, kalau rumah bapak dilempar sampah mau tidak? Tidak, nah ini sampah. Kalau bapak buang seperti itu, bapak ya seolah-olah membuang sampah di rumah orang. Kan gitu. Mohon bantuanlah kepada masyarakat, sama-sama kita jaga lingkungan. Saya terima kasih lah yang sudah mulai berubah ya, membuat sampahnya di tempat yang sudah disediakan. Ya contohnya Al-Kosar bisa Bung Dudi ya. Kemudian ada tempat-tempat yang sudah ada ditentukan, dekat rumah sakit umum ada Bung Dudi. Kemudian juga di Dinas Lingkungan Hidup ada. Kemudian di Kenanga itu Pasar Kenanga Bung Dudi. Nah, kalau tidak mau jauh ya sudah, kan ada langganan per bulan. Per bulan kan ada. Itu solusi yang terbaik Bung Dudi. Kalau enggak memang kita harus berupaya buangnya dulu kan. Ya, itu. Jadi mohon bantuan ya kepada masyarakat, kan Dinas Lingkungan Hidup juga Bung Dudi sudah menyiapkan layanan ketika ada masyarakat yang ingin menjual sampah plastiknya Bung Dudi. Alhamdulillah misalnya tempat bekas air minum Bung Dudi, kaleng kemudian kertas ya yang kering itu insyaallah itu ada layanannya di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau banyak kami akan ngambil ke rumah Bung Dudi.
0: Baik.
2: Itu
0: baik.
2: Akan dibeli. Nah, mudah-mudahan ya nilai ekonomisnya ada Bung Dudi. Jadi masukan saya hari ini Bung Dudi. Mulai ya, yang mana yang belum nih, mulai sekarang di rumah tangga itu Bung Dudi ada dua tempat Bung Dudi. Ada yang basah, ada yang kering. Yang kering ini bisa kita kumpulkan nanti, contoh yang saya bilang tadi. Nanti bisa menjadi nilai ekonomis nanti Bung Dudi. Jual ke pengepul pun jadi, jual ke kami pun jadi. Kami siap membeli Bung Dudi.
0: Baik, baik.
2: Nah, pelayanan satu lagi kan ada di Kepride Bung Dudi, ada mobil sampah itu, ada mobil pick up. Nah, boleh kalau ibu mau enggak sempat ke Dinas Lingkungan Hidup, maka bawa ke situ bisa juga. Ada pelayanan. Itu mungkin Bung Dudi ya.
0: Baik. Baik, Pak Boy mungkin.
2: Bangka ini,
0: baik. Ya. Menanggapi masih maraknya pembakaran sampah begitu Pak Boy ya, pembakaran sampah yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat begitu, Apakah untuk jangkauan-jangkauan pembuangan sampah sebenarnya harus lebih didekatkan lagi atau seperti apa nih Pak Boy?
2: Ya kami Bung Dudi, kalau di kementerian itu sudah jelas tidak boleh membuang sampah, membakar sampah Bung Dudi. Mm-hmm. Ya, jadi yang kedua kami pun Bung Dudi rencana ada beberapa titik yang kami coba tapi belum dapat tempatnya Bung Dudi karena masyarakat tidak nerima Bung Dudi. Mm-hmm. Bahwa oh di sini, oh di situ kan. Jadi kami kerjasama dengan Kades juga nih untuk mencari lahan untuk TPS sementara aja Bung Dudi. Kalau baik. Itu ada, maka kami akan menyiapkan lagi, menambah nanti jam Bung Dudi ya. Mm-hmm. Insya Allah mudah-mudahan ini dalam waktu dekat kita upayakan lah Bung Dudi.
0: Baik, baik, baik. Menjawab keresahan dari masyarakat juga begitu Pak Boy ya?
2: Ya insya Allah Bung Dudi, kita akan berupaya maksimal secepat mungkin kalau lahannya ada. Maka kami akan segera itu mengeksekusinya Bung Dudi.
0: Baik, Pak Boy, tapi kalau terkait dengan iuran bulanan ini sendiri, sebenarnya angka iuran bulanan ini sendiri kalau berdasarkan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri seperti apa nih ke wilayah-wilayah kita untuk yang dari pemerintah?
2: Kalau dari pemerintah alhamdulillah sekarang kita udah co-billing Bung Dudi. Mm-hmm. Ya misal yang bekerja sama dengan lurah Bung Dudi ya, yang yeah. bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup insyaallah udah co-billing. Mm-hmm. Bayarnya bersamaan dengan PDAM. Tetapi kalau dia enggak bernyambung PDAM maka tetap kami akan minta Bung Dudi.
0: Okay.
2: Ada tim pungut dari DLH-nya mm-hmm. atau dari kelurahannya. Tapi kalau dia udah nyambung PDAM-nya otomatis ya bayarnya di PDAM nanti Bung Dudi.
0: Baik, baik.
2: Nah,
0: baik.
2: Semua OPD sudah kerjasamanya di PDAM nantinya. Tidak lagi bayar ke Dinas Lingkungan Hidup.
0: Baik, baik, baik. Artinya memang untuk pembayaran juga sudah tergabung begitu ya Pak Boy ya?
2: Nah, tapi kalau yang mandiri Bung Dudi sementara ya sudah dikelola dulu lah. Mm-hmm. Nah, ternyata kalau seandainya memang tak tercover lagi, maka kami akan panggil apa solusinya. Kalau apa kami atau masih dia mendirikan gitu Bung Dudi. Mm-hmm. Yang penting itu terlayani dengan baik masyarakatnya.
0: Baik, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Boy informasinya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Boy.
2: Salam sehat ya.
0: Yo, sama-sama Pak Boy.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Boy Yandra selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka yang sudah menghadirkan informasi terkait dengan perilaku pembuangan sampah sembarangan. Nah, ini ya juga menjadi catatan khusus juga ya. Mungkin kita mengingatkan diri kita juga yang mungkin juga masih kadang-kadang hilap begitu membuang sampah sembarangan. Mungkin ini harus segera dilakukan perubahan ya, begitu ya. Karena tentu sampah jika dibuang sembarangan yang rugi tentu masyarakat sekitar lingkungan tersebut ya. Kalau kita lihat memang di Kabupaten Bangka beberapa titik yang dulunya banyak tumpukan sampah saat ini sudah mulai diperbaiki begitu ya. Ada beberapa titik seperti di wilayah tembusan Jalan Air Ruai ya, yang dari arah Polres ya, di mana setelah kuburan ya, setelah perkuburan di wilayah dekat Polres ya, simpang 3. Mungkin kalau ada masyarakat yang tahu jalannya dari Polres lurus ada simpang 4 kiri, kemudian daerah perkuburan maju dikit. Nah, itu dulunya sering ada penumpukan sampah, tapi saat ini sudah ditaruh bak sampah dari DLH ya. Nah, ini menjadi atensi khusus juga dari DLH dengan melakukan berbagai gebrakan atau kegiatan yang tentunya agar penumpukan sampah ini tidak terjadi. Oh iya Pak Boy, ada informasi juga ini dari masyarakat, terutama wilayah tembusan dari Jalan Lubuk Kelik menuju ke Pemali ya, di mana ada beberapa tumpukan sampah dari oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan di jalan ya. Ini juga mengakibatkan penyempitan jalan begitu ya, yang terjadi ketika sampah dibuang sembarangan, terutama di pinggir jalan. Nah, di informasi dari Pak Boy ini sekarang sudah ada kontainernya, jadi letakkan sampahnya dengan baik. Ada dua kontainer nanti yang akan diletakkan di sana. Nah, ini menjawab ya dari mungkin ini pertanyaan dari masyarakat yang sering kali ditanyakan juga terkait dengan apa tindak lanjut dari DLH, dan ini sudah dilakukan ya. Jadi kalau sudah ada kontainer, buangnya di dalam kontainer ya, begitu Pak Boy ya. Jangan sampai membuangnya itu justru di luar kontainer ya, karena kontainer sudah disediakan dan juga tentu ini menjadi langkah khusus dari masyarakat juga ketika kontainer sudah disiapkan, ya buangnya di dalam kontainer ya. Jadi ya nanti kita cek lokasinya di mana sampah berserakan tadi. Siap Pak Boy, terima kasih, itu laporan dari masyarakat sekitar Lubuk Kelik ya, yang membuang sampah, oknum masyarakat yang membuang sampah di jalan tembusan arah Pemali begitu Pak Boy. Baik, terima kasih Pak Boy ya atensinya. Ya Lubuk Kelik Pak Boy, arah Lubuk Kelik tembus ke Pemali ya, yang di jalan yang masih banyak hutan-hutan di situ, tapi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sehingga terjadi penyempitan jalan ya, informasi dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak Boy ya, langsung diatensikan dijawab khusus langsung oleh Pak Boy ini terkait hal itu ya, mudah-mudahan nanti tempat itu bisa segera di tindak lanjut ya Pak Boy ya, dan mudah-mudahan juga laporan dari masyarakat juga siap langsung ditanggapi oleh pihak terkait. Baik, kita juga masih menunggu jawaban dari Pertamina Partaniaga. Kita sudah menghubungi narahubung terkait dengan pertanyaan dari ataupun laporan dari Pak Angkus tadi dengan Pak Adit ya, penghubung Pertamina. Ya mudah-mudahan Pak Adit bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan, yang disampaikan oleh Pak Angkus. Bung Dian Rinding Panjang, di dekat jembatan Batu Rusa banyak juga sampah. Batu Rusa, dekat jembatan Batu Rusa ya Bung Dian ya. Baik, terima kasih informasinya Bung Dian. Ini pasti didengarkan oleh Pak Boy, pasti akan ditanggulangi dan dijawab oleh Pak Boy pasti ya. Nantikan saja jawabannya dan pasti akan dicek langsung oleh Pak Boy, saya yakin ya, karena tentu beberapa tempat yang sering menjadi aduan masyarakat ini juga sudah mendapatkan respon ya, dan juga sudah mendapatkan tindakan ya. Nah, tinggal kita sebagai masyarakat harus lebih menyadarkan diri kita ya, terutama agar kita bisa apa ya, melakukan pembuangan sampah yang benar dan pada tempatnya. Pemilahan sampah juga kita harus lakukan ya, apalagi tadi ada nilai ekonomisnya begitu ya, ada ya hitung-hitung bisa menutup biaya token listrik di rumah, alhamdulillah dengan kita melakukan pemilahan sampah tadi ya. Baik, kita langsung dijawab ini oleh Pak Boy ini. Nanti kita koordinasikan dengan kadesnya karena tanggung jawab kadesnya. Makasih infonya Bung Dian ya. Ada mobil khusus dari desa Bung Dudi. Nah, ada mobil khusus justru ya yang sudah disiapkan oleh desa untuk mengangkut sampah-sampah begitu ya Pak Boy ya. Baik, terima kasih Pak Boy. Kita ke telepon, ada siapa? Halo. Opini Publik, selamat pagi.
3: Halo, Opini Publik, selamat pagi.
0: Yo.
3: Bung Dudi ya?
0: Ya, benar. Dengan siapa ini?
3: Puji di Deniang.
0: Oh, Pak Puji di Deniang nih. Ini dipantau oleh Pak Boy, mungkin ada permasalahan sampah, silakan diinformasikan.
3: Kalau sampah dengan Pak Boy saya udah sering
0: komunikasi ya. Baik, gitu. Aman ya berarti. Siap. Yang mana ingin dikomentari?
3: Ya, tapi ini yang lebih yang menarik sebenarnya kan yang saat ini lagi ramai dan di pokok awal itu kan masalah BBM gitu.
0: Ya, baik, silakan.
3: Nah, menurut saya ya, dan hasil pantauan saya,
0: ya.
3: Sekarang kita lihat seberapa banyak SPBU yang ada di perkampungan.
0: Gitu.
3: Di Resilip ini SPBU itu sepengetahuan saya itu hanya dua.
0: Ya.
3: Adanya di Riau dan di Desa Cid. Selebihnya mungkin Anang Pertasop ada beberapa juga.
0: Iya, iya.
3: Nah, apakah istilahnya terus kan terjadi disparitas harga yang cukup menyolok gitu. Nah, antrian yang terjadi menurut pengamatan saya itu kan karena kekurangannya istilahnya ketersediaan di lingkungan masyarakat
0: gitu. Baik, baik.
3: Itu yang sehingga menjadikan antriannya cukup panjang. Gitu. Jadi ya, mungkin saran dari saya. Nah, kita kan ada yang namanya operasi pasar nih. Operasi pasar beras, operasi pasar minyak goreng, operasi pasar telur. Nah, kenapa tidak misalnya Pertamina itu mengadakan yang sedikit operasi pasar sih untuk mengurai itu antrinya di SPBU.
0: Baik. Operasi kalau pasar minyak begitu ya?
3: Setiap desa, saya rasa nggak akan terjadi.
0: Baik, baik.
3: Nah, kayak gitu.
0: Operasi pasar bensin begitu ya? Ibaratnya penyaluran bensin gitu.
3: Kerjasama lah antara pemerintah daerah maupun baik provinsi maupun kabupaten. Jual pertama ya, tapi subsidi misalnya, subsidi
0: baik,
3: dari
0: baik.
3: Pemerintah. Nah, seharga yang bisa gimana, yang bisa dijangkau oleh masyarakat, sehingga itu akan mengurangi antrian. Kami mohon maaf, saya di Pontianak juga bingung. Kami mau melaksanakan kegiatan di masyarakat, sedangkan kami juga harus pusing, harus ngantri BBM ya, sekian lama.
0: Baik, baik.
3: Akhirnya pelayanan kami terhadap masyarakat kan terganggu. Kami siap membeli pertama untuk keperluan operasi kami di pemerintah desa. Tapi kalau barangnya nggak ada.
0: Iya, iya.
3: Karena kan sampai di dekat kantor itu ada satu pertasop. Datang satu jam habis.
0: Baik.
3: Nah, jadi harapan sih. Ya, untuk pelaksanaannya bisa juga lah misalnya. Datangkan misalnya 1000 liter ke desa. Subsidi. Terus apa namanya, koordinasikan pemerintah desa, siapa yang mau beli pada hari ini, kita siapkan kupon misalnya.
0: Baik.
3: Satu orang di atas mobil 10 liter. Apa namanya, motor 5 liter misalnya. Atau mobil 20 liter, motor 5 liter misalnya. Saya rasa sebentar udah pindah lagi.
0: Baik, baik.
3: Itu untuk mengurai di saat kayak gini. Jadi baik. Kalau kita berbicara masalah pengerit, itu merupakan hal yang istilahnya ya, dilema ya. Karena selama ini masyarakat kampung itu kan bergantung juga pada pengerit. Masyarakat kampung loh, kita kan bicara jumlah SPBU. Beda dengan toko kelontong.
0: Iya.
3: Toko kelontong banyak yang jual sembako. Tapi kalau SPBU kan terano.
0: Baik, baik.
3: Misalnya itu tadi, Pertamak lah, yang itu kan tidak subsidi, tapi disubsidi oleh pemerintah daerah misalnya. Beras kok bisa? Minyak goreng kok bisa disubsidi oleh pemerintah daerah?
0: Oke, baik.
3: Itu sih harapannya. Karena kami di desa ini kadang-kadang bingung juga. Kita mau, apa namanya itu, melaksanakan kegiatan untuk masyarakat, ya, dalam hal pelayanan ke masyarakat, tapi kita terkendala di BBM.
0: Baik, baik.
3: Itu sih harapan saya, anu Bung Dudi.
0: Baik, ada, terima kasih Pak Puji.
3: Apa namanya itu, terganggunya ya, atau ngantrinya BBM yang sudah berlaku sekian hari.
0: Baik,
3: jadi kita
0: baik.
3: Tidak bisa menyalahkan satu atau dua oknum ya. Tapi hal itu terjadi ya, kadang-kadang mereka bantu juga sih.
0: Baik, baik.
3: Untuk yang pengerit itu, saya bukan, sekali lagi saya tidak membela pengerit. Tapi hal itu juga merupakan dilema yang harus kita atur secara sebaik mungkin gitu.
0: Baik, baik.
3: Begitu harapan saya.
0: Baik,
3: Bung Budi.
0: Baik, makasih banyak Pak Puji.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan coba komunikasikan juga dengan pihak Pertamina Patra Niaga. Mudah-mudahan ini segera bisa terjawab begitu ya. Beberapa masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tema kita, salah satu tema kita yaitu pendistribusian BBM. Kita sapa di belakang Pak Puji ada siapa? Halo, opini publik. Selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pagi Bung Dodi, Bung Dodi ya.
0: Ya, dengan siapa ini Pak?
4: Dengan Pak Haji Arham di Batu Rusa ini, Bung Dodi.
0: Ya, Pak Haji Arham ya, baik.
4: Ya.
0: Silakan Pak Haji Arham.
4: Sedikit menanggapi tadi ada mungkin yang persoalan sampah yang di jembatan Batu Rusa.
0: Iya, iya.
4: Itu kami sampaikan kepada masyarakat, kalau khusus untuk masyarakat Batu Rusa dan sekitarnya ini kan ada angkutan sampahnya nih Bang Dodi ya. Setiap hari diangkut pada hari Kamis ataupun Sabtu.
0: Iya.
4: Ada juga sebagian yang kata orang Bangka yang sangat-sangat togil, kadang-kadang per bulannya hanya 2000 hanya 20.000 Bung Dodi ya.
0: Yeah, yeah.
4: Masih ada yang tidak mau dan ada yang iseng kadang-kadang bawa motor buang ke sampah yang dekat jembatan Batu Rusa ya. Tapi sebagian besar masyarakat Batu Rusa sampahnya dikelola oleh desa, oleh bumdesnya, diangkut pada hari Sabtu dan Kamis. Sehingga yang di jembatan Batu Rusa terkadang orang mindsetnya beda, kadang-kadang dari luar bawa mobil, yang pedagang pasar yang buang di ujung jembatan Batu Rusak ini, Bung Dodi ya. Kades juga udah beberapa kali bikin spanduk lah di situ untuk tidak membuang sampah di jembatan ataupun arah ke sungai ya. Termasuk juga yang arah ke jembatan menuju air anyir. Itu udah beberapa kali dibersihkan oleh pihak desa, didoser, dirapikan, dipasang spanduk. Tapi terkadang manusia ini ya nggak tahu lah cara berpikirnya gimana, mindsetnya gimana. Masih aja udah dibersih hari ini, nanti minggu-minggu depan numpuk lagi.
0: Numpuk lagi.
4: Yang, ya jadi harapan kami lah, harapan kami selaku masyarakat dimanapun berada Bangka Belitung, yuk sampah kita kelola sendiri, kelola dari rumah, sehingga yang kita buang ke tempat kita itu residunya, istilahnya yang tidak terpakai lagi.
0: Baik,
4: sehingga
0: baik.
4: Nanti para pengangkut sampah kalau dibuang ke TPA, beban TPA-nya tidak berat lagi ini, Bung Dodi ya. Karena kita tahu sendiri kondisi TPA kita di mana di Bangka Belitung ini udah oper, sehingga ke depan tolonglah sampah kita olah masing-masing, kira-kira yang tidak bisa diolah lagi baru kita buang, istilahnya residunya. Jadi beban TPA kita cukup ringan, jangan dibebankan lagi.
0: Baik. Baik. Tapi Pak
4: Boy, kami terima kasih tetap semangat, semoga sehat selalu ini Pak Boy ya.
0: Baik, baik.
4: Kami juga saran kepada Pak Boy untuk sampah-sampah yang dihasilkan oleh MBG ya, Bung Dodi ya. Sampah MBG, pengelolaan air limbahnya, mohon kita sama-sama mengawasi sehingga MBG ngelola sampahnya sendiri. Jangan sampai seluruh sampah dibuang dikelola. Mana yang masih bisa dipakai organik dan organiknya tolong dipilah-pilah. Kalaupun kondisi MBG-nya luas, bisa dibikin biofori sehingga bisa bermanfaat untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Terutama yang jangan sampai timbul masalah pengelolaan limbahnya nih, Bung Dodi. Jangan sampai kemudian nanti ada laporan masyarakat. Pengelolaan limbahnya langsung terjun bebas, tidak dikelola, hanya langsung dibuang ke saluran ini, Bung Dodi. Harapan kami mudah-mudahan Pak Boy dan seluruh perangkatnya nanti bisa bekerja sama, bisa koordinir ke seluruh MPG untuk kita awasi sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan kedepannya, terutama sampah dan pengelolaan air limbahnya. Ini sedikit masukan dari kami masyarakat yang ada di Batu Rusak, Bung Dodi.
0: Baik, Farhan mungkin. Sedikit Farhan terkait dengan oknum-oknum yang mungkin bisa kita katakan tugil tadi, mungkin langkah tegas ke depan seperti apa nih dari masyarakat Batu Rusak juga? Apakah nanti akan ada apa ya semacam sanksi khusus jika ditemukan oknum itu atau seperti apa nih mungkin ke depan?
4: Harapan kami kepada pihak desa untuk selalu proaktif, paling tidak seringlah kontrol, mudah-mudahan kedepannya ada yang tertangkap basah, ya kita balikin lagi sampahnya ke rumah. Ataupun kita foto, kita viralkan di media sosial, sehingga ada efek geraknya ini, Bung Dodi.
0: Baik, baik.
4: Karena cukup beban, berat juga sih beban desa. Udah beberapa kali diperingati, udah sosialisasi untuk tidak membuat. Kadang terkadang yang saya bilang tadi, enakan orang iseng aja dari luar, dari mobil main lempar aja kayak main basket. Langsung lempar aja.
0: Yeah.
4: Ya terkadang kena sasaran, terkadang enggak kena sasaran.
0: Baik, baik, baik. Baik.
4: Ini mungkin sedikit Bung Dodi masukan dari kami.
0: Terima kasih Pak Arham.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji Arham di Batu Rusak ya. Ini komentarnya luar biasa, benar sekali ya pendengar ya. Jadi tentu hal-hal yang sedemikian dilakukan ini tentu harus disadari begitu ya pendengar ya. Tapi mungkin atensinya juga Pak Boy terkait dengan limbah SPPG juga mungkin bisa ditanggapi juga nanti Pak Boy ya, atau di langsung direspon begitu Pak Boy. Karena tentu ini juga menjadi laporan dan keresahan dari masyarakat juga. Ya mudah-mudahan nanti akan ada solusinya begitu ya Pak Haji Arham ya. Terima kasih Pak Haji Arham sudah bergabung. Pak Puji juga terima kasih tadi sudah bergabung. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, kami undang di telepon 0717943001 atau juga di WA 0811 7179111. 5 menit lagi kebersamaan kita ya. Tentunya kesimpulannya dari dua tema yang kita bahas, rasa peduli ya pendengar ya, yang pastinya rasa peduli kita, kemudian juga bagaimana kita menjaga agar lingkungan kita agar tetap terjaga begitu ya, tidak hanya terkait dengan karhutlah, kemudian juga terkait dengan lain sebagainya, tetapi juga bagaimana kita memperingatkan diri kita sendiri begitu pendengar ya, agar kita juga membantu ya, menolong sesama ya, kemudian juga memberikan hal-hal positif yang pastinya agar kehidupan kita ini tetap positif juga yang pastinya ya. Apalagi untuk oknum-oknum yang masih belum sadar begitu membuang sampah sembarangan ya. Kemudian juga mungkin membuang sampahnya ke sungai, membuang sampahnya ke selokan ya. Karena saya juga pribadi mungkin pendengar seringkali juga mendapati ada beberapa oknum ya yang dengan gagahnya membawa motor tiba-tiba ngelempar sampah ke lahan kosong begitu ya. Ini tentu akan merugikan ya, merugikan masyarakat di lingkungan tersebut. Apalagi kalau sampahnya menimbulkan bau tidak sedap begitu ya. Kemudian juga mudah terbakar. Tentu kalau mudah terbakar lahan tersebut juga rugi begitu ya, terbakar nantinya begitu ya, menjadi karhutlah. Nah, maka dari itu kita harus sama-sama positif ya. Pikirannya harus positif ya. Saya yakin kalau benar kata Pak Arham tadi, kalau dia manusia pasti dia mengerti bahwa hal itu tidak baik begitu ya. Jangan tugil ya, kalau kata orang Bangka itu jangan tugil begitu ya pendengar ya. Ya, mudah-mudahan juga ke depan Bangka Belitung semakin baik ya. Dan juga doa kita, harapan kita semuanya akan positif ya, yang pastinya baik semuanya ya. Baik pendengar, itulah kebersamaan kita di Opini Publik. Mudah-mudahan banyak hal yang dapat kita pelajari, banyak hal yang dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Dan tentunya setelah ini saya akan hadirkan ragam pilihan informasi kembali di ruang dengar Anda, tepat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena saya akan masih menemani Anda 1 jam ke depan dalam Bangka Belitung pagi ini ya, dengan ragam informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensi lumayan banyak, luar biasa, yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini ya, memberikan atensi, memberikan informasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka juga sudah bergabung tadi bersama kita, ada Pak Boyandra dari Pertamina. Tadi belum ada informasi seperti apa ya, tapi tentu kalau sudah ada jawaban akan saya hadirkan juga kalau masih ada waktu jam dinas saya ya. Kemudian Bung Dian Ridin Panjang tadi sudah informasinya sudah cukup luar biasa juga. Terima kasih Bung Dian di Riding Panjang ya, sudah bergabung juga. Nanti lain waktu ketika masyarakat peduli api bisa bergabung, boleh diinformasikan juga ya, Bung Dian di Riding Panjang. Ya, kita akhir kebersamaan dalam Opini Publik di pagi hari ini. Tentu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
5: Opini Publik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
4: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online, dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari portal komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Rakabuming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20.

0: segitu. Agi abi balik ini langsung lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh

0: Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi dan kami hadirkan informasi untuk Anda yang dilansir dari portal rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, silakan membuka portal kami di portal rri.go.id. Pendengar, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pangkal Pinang hingga 13 Juli 2026 mencapai 85 miliar atau 56,49% dari target 168 miliar. Hal itu disampaikan Sekretaris Bakoda Lenawati yang menyebut realisasi pajak ini per 13 Juli 2026. Data dari Badan Keuangan Daerah atau Bakoda menunjukkan capaian pajak terus meningkat di Pangkal Pinang. Nah, untuk mendorong kepatuhan, pemerintah Kota Pangkal Pinang menerbitkan surat edaran Wali Kota nomor 28 tahun 2026 tentang kewajiban aparatur sipil negara menunjukkan bukti lunas pajak kendaraan bermotor atau BLPKB. Pemkot menegaskan kebijakan ini tidak berdampak pada pembayaran gaji P3K paruh waktu dan PJLP. PJ Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang Budianto mengatakan SE tersebut bertujuan membangun budaya tertib administrasi dan menjadi teladan bagi masyarakat. Ia menegaskan tidak ada kebijakan penahanan atau pengurangan gaji pegawai. Menurut Budianto, pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap kebutuhan aparatur dalam membayar pajak dapat mendorong peningkatan realisasi hingga akhir tahun 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

Esensi buku. You are so toxic and manipulative. I hate you so much. Karya Alvin Syahrin. Buku ini adalah buku hubungan antar manusia seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, menghargai, dan bertumbuh bersama. Namun kenyataannya tidak semua hubungan berjalan sehat. Ada hubungan yang justru dipenuhi manipulasi, tekanan emosional, dan bahkan perilaku toksik yang perlahan mengikis rasa percaya diri seseorang. Melalui buku ini, juga Alvin Syahrin mengajak kita selaku pembaca memahami bagaimana bentuk manipulasi psikologis yang seringkali tidak disadari. Salah satu kekuatan buku ini adalah penggunaan bahasa yang ringan, lugas, dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Penulis juga tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan ilustrasi mengenai perilaku seperti gaslighting, silent treatment, hingga playing victim. Dengan pendekatan tersebut juga membaca lebih mudah mengenali apakah dirinya sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat. Tentunya pesan utama buku ini adalah bahwa tidak semua orang layak dipertahankan dalam hidup kita. Memaafkan bukan berarti harus terus bertahan dalam hubungan yang menyakiti. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki batasan. Menghargai diri sendiri dan berani mengambil keputusan demi menjaga kesehatan mental. Selain itu, buku ini juga mengingatkan kita bahwa manipulasi seringkali hadir secara halus. Pelaku bisa saja terlihat perhatian, tetapi di balik sikap tersebut terdapat upaya mengendalikan pikiran, emosi, dan keputusan orang lain. Karena itu, kemampuan mengenali tanda-tanda hubungan yang toksik menjadi bekal penting agar seseorang tidak terus menjadi korban manipulasi. Buku ini sangat relevan sekali dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama bagi generasi muda yang aktif menjalani hubungan pertemanan maupun percintaan. Terkadang media sosial juga menjadi hubungan menjadi lebih kompleks, sehingga kesadaran terhadap perilaku manipulatif semakin dibutuhkan. Buku ini juga membantu pembacanya memahami bahwa menjaga kesehatan mental sangatlah penting dengan menjaga kesehatan fisik. Meskipun demikian, pembaca juga tetap perlu bersikap kritis. Tidak semua konflik dalam hubungan bisa langsung dikategorikan sebagai toksik. Setiap hubungan memiliki tantangan yang membutuhkan komunikasi, empati, dan penyelesaian yang bijaksana. Oleh karena itu, isi buku ini sebaiknya dijadikan bahan refleksi, bukan sebagai dasar untuk menghakimi orang lain. Secara keseluruhan, buku karya dari Alvin ini juga lebih kepada pengembangan diri yang memberikan wawasan tentang pentingnya mengenali manipulasi emosional dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini juga mengajak membaca kita untuk lebih mencintai diri kita, menetapkan batasan yang sehat, dan tidak takut meninggalkan hubungan yang hanya membawa luka. Pesan tersebut menjadikan buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang ingin memiliki hubungan yang sehat dan saling menghargai. Sekian esensi buku.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.
4: Pernahkah Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
5: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
4: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
5: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
4: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sungai Liat 96,4 MHz Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebagai informasi terakhir dan juga menjadi informasi penutup kita di kebersamaan dalam Bangka Belitung Pagi, pendengar, kami hadirkan informasi terakhir dilansir dari portal rri.co.id. Perhatian terhadap penyandang disabilitas di Provinsi Bangka Belitung dinilai sudah cukup baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun masih ada beberapa catatan atau dua catatan penting yang perlu dibenahi, yaitu keterbatasan tenaga pendidik di sekolah luar biasa atau SLB dan belum meratanya fasilitas publik ramah disabilitas. Hal itu diungkapkan dari pendapat warga yang dihimpun oleh RRI Sungai Liat pada Jumat 17 Juli 2026. Olivia, warga Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, menilai masyarakat dan pemerintah sudah memberikan kehidupan setara bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai kegiatan. Namun ia menyoroti masih minimnya tenaga pendidik di sekolah luar biasa. Senada, Endra, warga Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, mengapresiasi ketersediaan fasilitas publik yang sudah mulai ramah disabilitas. Meski begitu, Endra berharap pemerintah dan pihak terkait terus mendorong penyedia layanan publik yang belum menyediakan fasilitas penunjang agar segera membangunnya. Tujuannya untuk membantu mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Kedua masyarakat tersebut sepakat bahwa upaya kesetaraan sudah berjalan, tetapi perlu penguatan pada aspek pendidikan khusus dan pemerataan infrastruktur ramah disabilitas di seluruh wilayah Bangka Belitung. Pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam Bangka Belitung pagi hari ini. Tentunya setelah ini akan ada rekan saya, Abdurrahman Haris, menemani Anda dalam Bangka Belitung siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, saya Dudi R. Pramana selaku pembawa acara. Pamit dari ruang dengar Anda, selamat pagi menjelang siang dan sampai ketemu di RRI Sungai Liat berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih di Bangka Belitung siang. Kali ini bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan siang hari ini kami yakin hadirkan untuk Anda dengan dialog interaktifnya, ya. Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kita di ruang disabilitas dan inklusi. Topiknya ini langkah juara lewat lompat jauh dan pantomim. Oh, keren nih ya pendengar. Kayaknya kita langsung aja akan hubungi dulu ya untuk narasumber kita di pagi hari ini, dan pastinya juga untuk pendengar di manapun Anda berada.

0: kita akan berbincang bersama dengan kedua narasumbernya, ada Nada Salsabila selaku siswi SLB Negeri Muntok. Ini juara 1 O2SN lompat jauh putri tingkat provinsi 2026 dan juara 3 VLS 3N cabang pantomim tingkat provinsi 2026. Dan juga ada gurunya, guru SLB Negeri Muntok, ada Ibu Lydia Surlenah. Nah, sudah di ujung telepon bersama kita di pagi hari ini kedua narasumber kita di ruang disabilitas. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi ini dengan Ibu Lydia Surlenah ya.
1: Iya, Pak.
0: Iya, di sampingnya ada siswinya juga, Nada Salsabila.
1: Ada, Pak.
0: Waduh, mantap. Ini di Muntok gimana cuacanya hari ini, Bu?
1: Oh, lumayan panas, Pak.
0: Oh, panas ya, sama ya. Baik, Ibu, kita berbincang-bincang terkait dengan langkah juara lewat lompat jauh dan pantomim. Wah, keren nih. Mungkin kita ke siswanya terlebih dahulu ya. Ke Nada. Mana nih Nada? Halo Nada.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nada?
2: Oke, Bapak, sebelumnya izinkan saya dulu untuk menginformasikan bahwa anak kami Nada Salsabila ini memiliki keterbatasan tunarungu, Bapak.
0: Oh, siap.
2: Jadi
0: siap.
2: Iya. Jadi apa yang akan nantinya Bapak tanyakan kepada Nada mungkin bisa saya wakilkan.
0: Iya, boleh. Ini dengan Ibu siapa berarti?
2: Dengan Ibu Yunizar.
0: Oh, Ibu Yunizar. Oke. Ini ibunya. Iya, iya, iya. Ini dari siswa SLB Negeri Muntok juara 1 O2SN lompat jauh putri tingkat provinsi 2026 ya. Dan
2: iya, benar,
0: juara
2: Pak.
0: 3 FLS 3N cabang pantomim tingkat provinsi. Wah, ini sejak kapan sebenarnya mulai suka olahraga lompat jauh dan pantomim sebenarnya dari adik Nada kita ini?
2: Nah, jadi Nada ini mulai suka lompat jauh itu ketika ia di bangku SD, Pak, pada tahun 2022. Nah, waktu itu Nada ini sering melihat kakaknya ikut bertanding karena kebetulan kakaknya juga itu adalah seorang atletik. Jadi di rumah itu kan kakaknya kan sering latihan, Nada juga sering ikut melihat kakaknya latihan. Jadi ia tertarik untuk mengikuti jejak kakaknya dan kebetulan gerakan untuk atletik ini kan lumayan kayak keren dan menantang seperti itu.
0: Oke, yang pantomim tadi gimana? Kok bisa ke pantomim juga nih?
2: Yang pantomim ini Nada itu sama, Pak, mulai suka mulai dari di bangku SD juga. Namun Nada lebih menyukai pantomim terlebih dahulu ketimbang atletik ini karena melihat juga, Pak, banyak inspirasi Nada ini terlihat dari kakak-kakak tingkatnya dulu yang mengikuti perlombaan juga. Dan kebetulan kakak-kakaknya ini SLB Muntok ini juga waktu itu diberikan kesempatan mendapatkan juara, tapi kebetulan saya lupa untuk juaranya. Nah, sehingga di rumah pun ia sering kayak memperagakan, mulai dari kayak misalkan dia ngomong mau makan, itu sudah diperagakan dengan gerakan pantomim, Pak.
0: Oke, sudah diperagakan dengan gerakan pantomim gitu ya.
2: King senangnya gitu.
0: Keren. Wah, jadi berkat itu dan ini dari orang tuanya mengarahkan, nggak ada langsung mendukung lah artinya ya.
2: Pastinya orang kami selaku orang tua pastinya akan mendukung apa yang disenanginya. Kebetulan sebenarnya masih banyak cabang-cabang lain yang Nada ini suka, namun alhamdulillah berkesempatannya di sekolah itu diberikan kesempatan untuk mengikuti perlombaan ini dan alhamdulillah hasilnya pun Masya Allah terbaik gitu.
0: Nah, ini sebenarnya kenapa memilih lompat jauh dan pantomim dan apa yang dirasakan oleh Nada sendiri saat berhasil meraih juara yang luar biasa yang membanggakan orang tua, sekolah dan lain sebagainya?
2: Nah, Nada ini memilih lompat jauh ini karena Nada suka olahraga yang menguji kekuatan, kecepatan, dan keberanian untuk melompat sejauh-jauhnya. Baginya, Seperti kayak ada kepuasan tersendiri setiap ia bisa memecahkan rekor jarak yang ia lompat itu, Pak. Kalau untuk ini ya, kalau untuk lompat jauh.
0: Nah,
2: kalau bukan pantomim, Nada ini memilih karena ia suka dan ingin belajar mengekspresikan sesuatu itu lewat gerak tubuh.
0: Ada kendala nggak ketika pertama-tama Nada mencoba pantomim dan lompat jauh ini?
2: Kalau untuk kendala sebenarnya ada ya, kebetulan Nada ini juga kakinya itu sering sakit, Pak. Ya nggak menyerah, tetap suka, tetap mau ikut. Kebetulan pada saat sebelum perlombaan terakhir ini, Nada itu sakit. 3 hari sebelum atau 2 hari sebelum. Nah, kami orang tua kan memiliki rasa khawatir yang berlebih ya. Jadi pada saat itu saya kayak berbicara kepada Nada supaya untuk tidak mengikuti lomba ini. Karena memang Nada ini kan dia ada sakit juga, Pak, sakit, tapi dia kecapean terlalu lebih terlalu kecapean. Nah, mungkin kemarin itu ada beberapa faktor yang disebabkan, kayak misalkan makanannya kurang dijaga, sering minumannya juga tidak dijaga, tidak dikontrol, yang mengakibatkan dia sakit. Namun karena ia suka dan ia kayak bertanggung jawab harus mengikuti perlombaan itu, akhirnya dia tetap mau ikut. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin Nada diberikan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Kalau untuk pantomim ini sebenarnya kendalanya karena Nada ini tunarungu ya. Jadi irama dan gerakannya itu kadang yang susah untuk disesuaikan, tempo-temponya itu.
0: Jadi tempo-temponya itu yang menyesuaikan gitu ya. Nah, ini kalau ditanyain ke Nada sendiri setelah berhasil meraih juara, gimana perasaannya waktu itu? Nggak nyangka gitu sebenarnya?
2: Campur aduk ya, antara bangga, lega, dan terharu. Apalagi di perlombaan atletik ini ya, karena ia mendapat juara satu dan ini first time Nada mendapatkan juara satu, pastinya ia bangga karena semua latihan kerja keras selama berbulan-bulan akhirnya terbayar lega karena tekanan saat bertanding selesai, dan terharu karena ia ingat semua orang yang selalu mendukung saat namanya disebut sebagai sang juara. Rasanya pasti semua lelah itu hilang seketika dan berganti dengan rasa syukur yang sangat luar biasa.
0: Waduh, keren ya. Jadi alhamdulillah pastinya ini bangga banget ya. Orang tuanya juga bangga lah pastinya ya. Udah
2: iya,
0: sejauh ini. Nah, kalau berarti kalau dibilang lebih seru lompat jauh atau pantomim, yang mana nih kalau Nada lebih serunya kalau menurut Nada sendiri?
2: Kalau Nada tidak bisa memilih, dia maunya tetap dua, jawabannya tetap dua.
0: Mau dua-duanya.
2: Dua, karena sama-sama seru, cuman kan berbeda ya. Kalau lompat jauh itu lebih seru karena ada adrenalinnya. Kalau ketika perlombaan, teriakan penonton itu, kayak tepuk tangan penonton itu buat dia kayak lebih semangat lagi gitu. Sedangkan kalau di pantomim itu lebih seru karena ia bisa berimajinasi dan membuat orang-orang tertawa dari gerakan dan ekspresinya. Jadi ia tidak pilih satu.
0: Oke, kita ke gurunya dulu nih. Luar biasa nih untuk guru pendampingnya nih ya. Ada Ibu Lydia. Ibu Lydia, nih luar biasa ya, nih muridnya. Keren nih, udah juara yang ya sangat membanggakan sekolah juga gitu ya. Ini awal mula gurunya nih melihat potensi si Nada ini di bidang lompat jauh dan pantomim sejak kapan sebenarnya? Kalau melihat potensinya gitu.
3: Kalau potensinya itu pas di SMP, Pak. Jadi pas di SMP.
0: Ya.
3: Segi fisik anak ini sudah menunjukkan bahwa memang ada kualitas untuk ke arah sana. Dari segi jenjang kaki gitu dia. Oh. Itu kelihatan Pak, oh ini kayak mayang anaknya, memang ringan tubuh itu Pak.
0: Kalau kesehariannya gimana Nada ini Bu? Pendiam kah, introvert atau ekstrovert gitu?
3: Ada ceria Pak.
0: Oh jadi ceria dia, ya?
3: Mudah bergaul sama teman-temannya. Asuh juga dia Pak. Ya adik-adik tingkatnya itu dekat semua sama Caca, sama Nada.
0: Keren, jadi merangkul ya?
3: Merangkul.
0: Wah luar biasa nih. Ini proses pembinaan yang dilakukan sekolah waktu itu bagaimana ketika memang sudah ada potensinya dan lain sebagainya nih?
3: Kalau dari sekolah ini ada ini Pak dia apa kayak ekskul gitu. Jadi anak ini memang langsung diarahkan. Oh kalau yang berbakat ke bidang ini dia langsung ke bidang olahraga. Misal dia langsung dipasilitasi di sini kan ada kayak lapangan lompat jauh memang ada. Tangkis gitu memang ada di fasilitasi sekolah. Jadi langsung diarahkan minat anak tuh kemana.
0: Oh, fasilitas sekolah kita udah lengkap ya Bu ya di sana ya?
3: Alhamdulillah Pak.
0: Oke, udah memadai artinya untuk menunjang bakat-bakat siswa-siswi ya?
3: Iya.
0: Ada berapa banyak sih Bu di sana Bu, siswa-siswinya Bu?
3: Kalau sekarang totalnya 81 Pak.
0: 81 siswa ya?
3: Iya.
0: Itu... apakah cuma Nada yang baru meraih prestasi sejauh ini atau banyak sebenarnya dari sekolah ini Bu?
3: Kalau sejauh ini baru Nada Pak, yang saya yang lainnya ya? Siapkan untuk pengganti Nada Pak.
0: Oh, oke. Okay. Udah disiapkan udah ya.
3: Ya.
0: Nah, ini apa aja yang diberikan pelatihannya selain ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan Nada tadi Bu?
3: Kita di sini ada kayak misalnya ekskul kan memang dari nah ini kalau apa dari dia pribadi dari orang tua dan dari pelatihnya itu latihan misal Sabtu Minggu ada jadwal latih dia kayak les gitu dia Pak
0: ada
3: ada
0: dia ada metode khusus nggak Bu yang digunakan untuk mendampingi siswa selama latihan
3: metode khusus ini sama aja sih seperti yang lain Pak, tidak terlalu khusus gimana, cuman kita lebih ke chemistry terhadap anak itu sendiri, karena terkadang kalaupun apa yang kita sampaikan itu sudah benar-benar sempurna, tapi anaknya tidak menerima nggak bisa juga itu. Jadi metode ini paling membangun chemistry dulu antara pendamping dan siswanya. Jadi kalau sudah klop apa yang kita ingin sampaikan itu cepat dicerna oleh anaknya.
0: Kalau untuk dukungan Bu yang diberikan sekolah gitu terhadap pengembangan bakat siswa sendiri apa aja sih Bu sebenarnya Bu?
3: Kalau dari sekolah itu tadi Pak tasnya disediakan dari sekolah. Jadi dan kapan saja alatnya tersedia gitu bebas sekolah
0: akan pas. Ini kan ada siswi yang berprestasi, ada nggak perubahan positif di siswa-siswi ingin apa ya bersaing dalam hal positif lah begitu berprestasi kalau Ibu melihat?
3: Kalau hal positifnya ada Pak, jadi anak ini ketika sudah kayak gini kan, jadi kawan-kawannya ingin juga, wah enak ya bisa nasional, bisa ikut lomba apa gitu, jadi kawan-kawannya termotivasi untuk ikut juga. Terus dari anaknya sendiri yang biasa disiplin dia, jadi yang biasanya nggak teratur waktu ini sekarang karena rajin latihan, rajin mengikuti kegiatan, jadi waktunya itu lebih disiplin gitu.
0: Ini bakal diikutkan lagi nggak Bu ke tingkat nasional dan lain sebagainya nih?
3: Kalau untuk lompat jauh, insya Allah ikut Pak, karena kan juara satu. Jadi kalau juara satu dari dia ke nasional.
0: Oke. Udah dipersiapkan juga artinya Bu ya?
3: Ya, insya Allah.
0: Keren. Oke, kita ke Ibunda Nadanya tadi. Sebenarnya cita-cita Nada ini ke depan apa sih sebenarnya Bu?
2: Kalau cita-cita Nada ini, ke depannya Nada ini mau mempunyai kafe katanya. Miliknya sendiri.
0: Bisnis ya, ownernya ya?
2: Pengusaha.
0: Oke, itu memang udah kelihatan ya, pengen jadi pengusaha dari kecil juga Ibu ya?
2: Sebenarnya baru-baru ini sih Pak.
0: Oh.
2: Tapi sering berubah-ubah. Cita-citanya masih stabil ya.
0: Tapi apa namanya? Kalau untuk apa Nada sendiri ke depan mungkin bakal diarahkan kemana lagi selain prestasi di bidang ini?
2: Sebenarnya Nada ini kalau dari penglihatan kami sebagai orang tua nantinya bagusnya sebenarnya di bidang kayak kecantikan seperti itu ya. Namun Nadanya masih sedikit menyukai itu. Dan kami pun cari-cari apa kelebihan yang Nada miliki lagi selain bisa kayak lompat jauh tadi, pantomim. Nah, lebih dikembangkan seperti itu sih. Balik lagi ke diri Nada sendiri karena jika sama seperti yang disampaikan Ibu Lydia tadi, kalau tidak buai dengan hatinya, anak ini kurang menjiwai seperti itu. Jadi kita harus mengikuti apa yang ia suka gitu, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Artinya orang tua mendukung sekali pokoknya. Oke, okay, ini sebenarnya apa sih dari pesan Nada sendiri ya untuk teman-temannya? Enggak, mungkin ada penerusnya lah, jenjang selanjutnya, enggak cuma Nada tadi, apalagi disampaikan Ibu tadi baru Nada yang berprestasi dan tuh sangat membanggakan pertama kalinya. Mungkin ada pesan-pesan khusus gitu ke sahabat-sahabatnya agar ayo dong kita mengangkat prestasi di sekolahnya dengan ya apa yang bisa dilakukan begitu.
2: Nah, jadi pesan Ada untuk teman-temannya, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru dan jangan cepat menyerah ketika gagal. Menang kalah itu soal biasa. Setiap juara pasti berawal dari latihan yang melelahkan dan jatuh bangun. Nah, tetap semangat belajar di kelas maupun di luar kelas, semangat berlatih di bidang yang kalian suka. Karena disiplin dan kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percayalah, suatu hari usaha kita itu akan terlihat hasilnya.
0: Wah, keren. Tapi kalau Ibu sendiri tipe ibu orang tua yang protektif nggak terhadap anak? Mungkin bertemannya ya dibatasi atau seberapa sebenarnya untuk Nada?
2: Lumayan ya Pak ya, karena kan
0: iya di zaman sekarang gitu kan ya.
2: Sekarang kalau misalkan kita kurang perhatian terhadap anak kita seperti itu, dan dengan kekurangan yang dimiliki Nada ini pastinya kami orang tua itu memiliki rasa cemas yang berlebihan ya, dikatakan sebenarnya banyak banget nih pikiran negatif gitu. Cuman kadang balik lagi kita mikir kalau terlalu diprotektif pasti anaknya pun tidak terlalu nyaman. Nah, selagi itu positif dan masih bisa kami kontrol, kami tidak akan melarang. Alhamdulillah, nah anaknya pun si Nada ini cukup. Selalu diinformasikan ke kami orang tuanya. Jadi kami pun selalu tahu apa yang ia lakukan, ia berteman dengan siapa. Misalkan dia main bersama temannya, di rumah temannya, dia selalu cerita di rumahnya itu seperti apa. Dan Nada ini kan juga sudah diberikan handphone ya. Nah, setiap di rumah temannya atau dia main pasti ada video call, memberi informasi lagi apa, sedang apa, bermain dengan siapa. Jadi kami orang tuanya pun merasa aman gitu.
0: Ini ada WhatsApp ya, dari Bapak Dul Jailani di Pangkal Pinang. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Ananda Nada. Dan saya ingin bertanya kepada orang tuanya. Ini luar biasa ya. Ibu bisa mendidik anaknya sampai juara, apalagi mohon maaf dengan ada keterbatasan tapi bisa meraih prestasi. Bolehkah Ini saling share ilmu parentingnya seperti apa sehingga Nada juga bisa berprestasi di tengah keterbatasan. Terima kasih, sukses selalu. Oke, itu dari Bapak Dul Jailani. Mungkin Ibunda bisa menjawab nih.
2: Jadi yang pertama itu yang kita lakukan sebagai orang tua pastinya melihat terlebih dahulu apa yang anak kita suka. Nah, setelah anak kita suka, kita mendorong anak kita untuk lebih pastinya lebih apa ya, kayak mendorong untuk melakukan itu dengan yang sesuai, misalkan kayak latihan, berlatih terus menerus agar mendapatkan hasil yang bagus. Selain itu, kita juga bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah, karena kan ini kan masih kategori sekolah ya Pak ya. Jadi kita bisa sekolah memberikan informasi, ini anak saya misalkan kadang ada nih sekolah yang tidak kurang peka terhadap bakat dan minat peserta didiknya. Alhamdulillah, tapi di SLB Montok ini peserta didiknya semua hampir rata-rata peka terhadap minat dan bakat siswanya. Jadi lebih dapat berkolaborasi seperti itu Pak. Nah, kebetulan kami berkolaborasi kepada pihak sekolah dengan minat dan bakat yang dimiliki anak kami. Jadi Nada ini mendapatkan support. Nah, mungkin anak Bapak siapa tadi Pak? Mohon maaf.
0: Dul Jailani. Di Pangkal Pinang.
2: Iya. Iya, Bapak Jailani bisa menerapkan itu, berkoordinasi dengan sekolah, memberikan informasi apabila sekolah tidak terlalu respon ya mengenai bakat minatnya seperti itu.
0: Oke, wah luar biasa. Ini kan apa namanya, ya mungkin tidak semua orang tua bisa gitu ya memberikan pendidikan seperti di tengah anak keterbatasan. Ada yang malah membatasi ya, ada yang malah membatasi, dan itu sebenarnya salah nggak Bu kalau menurut Ibu?
2: Sebenarnya kalau membatasi tapi anaknya menyukai itu salah ya Pak ya.
0: Iya, iya.
2: Apa di sisi positif untuk anaknya berkembang. Nah, cerita sedikit nih Pak mengenai Nada. Nada ini kan mulai menyukai cabang-cabang perlombaan ini itu sudah dari SD sebenarnya. Banyak sih perlombaan-perlombaan yang sudah ia lalui. Kebetulan ini untuk atletik ini Nada ini mulai bertanding pada saat itu satu SMP mendapatkan juara ketiga kedua, kemudian bertanding lagi dapat lagi kedua, akhirnya pada saat tahun ini ikut bertanding lagi dan mendapatkan juara satu. Jadi Nada ini banyak melewati fase-fasenya. Nah, kemudian kalau untuk pantomim sama halnya, dia juga pernah juara ketiga, juara kedua, dan yang terakhir mendapatkan juara tiga. Nah, itu kan artinya agak turun ya prestasinya. Namun ia tetap menyukai itu walaupun prestasinya menurun. Nah, itu menjadi hal yang kayak membuat dirinya ayo semangat lagi, belajar lagi gitu. Walaupun jatuh bangun lagi seperti yang sudah disampaikan Nada tadi kan. Jadi proses itu tidak ada yang mudah.
0: Baik. Jadi berproses seperti ya apa adanya lah begitu ya Bu ya.
2: Iya benar. Jadi,
0: baik. Nah, ini untuk ke Ibu gurunya, mungkin sebelum kita akhiri perbincangannya, Bu, mungkin ada Ibu juga luar biasa ya. Mendidik 81 siswa yang ternyata di tengah keterbatasan dan memberikan mereka pelajaran ya, pendidikan sepenuh cinta ya, dan akhirnya mereka bisa berprestasi. Ini bagaimana perasaan Ibu sebagai guru ini, Bu?
3: Sebagai guru bangga melihat anak berhasil, dia bisa mandiri sendiri. Karena kalau yang anak berkebutuhan khusus ini kan yang terutama yang harus kita tekankan adalah kemandirian mereka. Jadi itu tidak terlalu ditekankan, tapi melihat mereka bahagia, mereka melihat mereka tersenyum itu kita pun udah cukup bahagia Pak melihatnya.
0: Wow, udah berapa tahun Bu mengabdi Bu?
3: 2 tahun setengah.
0: Wow, luar biasa. Tapi kalau menurut Ibu dengan melihat mereka perkembangannya bagus ya, bisa mandiri, ini udah terharu ya Bu ya?
3: Oh, udah terharu banget melihat dengan berbagai macam kondisi anak SLB ini Pak. Jadi melihat mereka mandiri itu, wah, melihat mereka bisa pakai jilbab sendiri, wow, merapikan buku mereka sendiri, itu udah merupakan kebahagiaan tersendiri untuk guru-gurunya Pak.
0: Wow, Bu, kalau normal manusiawi sebenarnya Bu ya, kalau ditanya pernah nggak Bu capek atau ya ada lelah ketika itu, ini bagaimana sih Bu nge-refresh-nya kembali?
3: Kalau itu pasti Pak manusiawi, kita bohong capeknya, lelahnya. Tapi kalau saya secara pribadi melihat tingkah laku anak itu sendiri, terkadang lelah tadi jadi hilang Pak. Jadi kayak gini ah. Jadi misalnya nih anak yang satu bikin kita astagfirullah gitu kan nyebut. Yang lain ketawa ke sini, hilang jadi marah kita tadi.
0: Oke. Tapi rata-rata memang apa namanya? Ini sehari berapa jam sih Bu memberikan pengajaran ke muridnya? Ada berapa guru di sana Bu?
3: Kalau gurunya 11.
0: Oh, 11 ya Bu ya.
3: Dengan 3 tingkatan, ada SD, SMP, SMA. Kalau jam ajaran, kalau SMA itu pulangnya sampai jam 2 Pak. Kalau SMP nah 2 jam sudah zuhur. Kalau SD jam 11, ada yang 11.45. Dan pelajarannya sendiri tidak hanya akademik. Jadi ada kalau yang SD misal, nah dari belajarnya itu sampai jam 9 lewat sampai istirahat. Nah, nanti ada pembelajaran mandiri untuk pengembangan bakat, ada yang untuk kemandirian mereka gitu. Jadi tidak melulu belajar buku ABCD, tidak.
0: Tapi Bu, rata-rata muridnya udah mandiri semua ya? Dari semua jenjang. Ketika masuk mungkin diajari dan sekarang alhamdulillah udah mandiri semua ya? Iya. Baik. Halo Ibu?
3: Iya Pak.
0: Iya, ini terputus-putus suaranya. Tapi rata-rata sudah mandiri ya?
3: Sudah Pak, sudah mandiri.
0: Iya, baik. Baik, mungkin sebagai penutup ke Ibu Guru Suru, apa harapannya kepada siswa-siswi dan mungkin pemerintah juga support dan dukungan untuk siswa-siswi di sana? Silakan Bu.
3: Kalau untuk harapan kita, kalau untuk terhadap ubah pandangan masyarakat terhadap anak disabilitas. Jadi setiap anak itu pada dasarnya memiliki keistimewaannya masing-masing. Jadi untuk ke orang tua, jadi stop membatasi dan berhenti fokus terhadap apa yang tidak bisa anak lakukan. Jadi misalnya anak ini dapat cek ini, langsung kita putus anak tuh. Ini anak ini tidak bisa apa-apa gitu. Jadi berhentilah. Anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi tinggal sebagai orang tua kita arahkan, sebagai masyarakat kita harus dukung. Jangan dikucilkan anak-anak istimewa ini.
0: Iya.
3: Mari kita bersama-sama.
0: Wah, oke. Ibunda Nada, mungkin sebagai penutupnya apa yang disampaikan pada pendengar kita di Bangka Belitung, silakan.
2: Oke. Terima kasih ya Pak ya. Sebelumnya dari saya sebagai orang tua, untuk orang-orang tua di luar sana, untuk yang mendengar suara saya, apapun kondisi anak, adik, ataupun keluarga kita, jangan pernah dikucilkan, tetap diberikan semangat. Tidak ada anak yang tidak memiliki bakat, tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Semua anak itu berharga, punya kelebihannya masing-masing. Jadi kita selaku orang tua, selaku kakak atau keluarga, jangan pernah berhenti untuk memberi dukungan terhadap anak adik kita untuk selalu berkembang dan berkarya selagi itu di ranah yang positif. Seperti itu saja Bapak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Ibunda Nada dan Ibu gurunya yang tentunya sudah mendampingi. Sukses selalu untuk Nada dan kawan-kawannya. Dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan prestasi lain ya di kesempatan lainnya. Selamat pagi Ibu. Ya, ya sukses. Dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar luar biasa, itu tadi kita sudah berbincang bersama dengan kedua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya untuk pendengar, demikian perbincangan kita di Ruang Disabilitas. Dan nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi ya. Kali ini pendengar kita hadirkan dari miliknya Afgan, Setia Menunggu.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id.

Baik, berangkat dari miliknya Astrid, lingkaran yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: to get the World Cup final.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan terus saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2023.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosbal sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Selepas tadi dinamika olahraga, satu informasi akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini terkait dengan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pangkal Pinang hingga 13 Juli 2026 mencapai Rp85 miliar rupiah atau 56,49% dari target Rp168 miliar rupiah. Demikian disampaikan Sekretaris Bakuda Lenawati menyebut realisasi pajak per 13 Juli 2026. Data dari Badan Keuangan Daerah menunjukkan capaian pajak terus meningkat di Pangkal Pinang. Untuk mendorong kepatuhan, pemerintah Kota Pangkal Pinang menerbitkan surat edaran Wali Kota nomor 28 tahun 2026 tentang kewajiban aparatur menunjukkan bukti lunas pajak kendaraan bermotor. Pemkot menegaskan kebijakan ini tidak berdampak pada pembayaran gaji P3K parwaktu dan PJLP. PJ Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang Budianto mengatakan SE tersebut bertujuan membangun budaya tertib administrasi dan menjadi teladan bagi masyarakat.
1: Pro 1.

Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan pendengar, nanti saat lagi pada pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Terus untuk pendengar, di siang ini kita akan update terlebih dahulu dengan informasi yang kembali akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari rri.co.id terkait dengan digitalisasi yang membantu UMKM mengatur stok dan pendapatan secara real time. Jadi pendengar, pemanfaatan teknologi digital ini dinilai mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mengelola usaha lebih efisien. Dengan sistem informasi pencatatan stok barang, pendapatan, dan operasional bisa dilakukan secara terintegrasi dan real time. Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi ISB Atmaluhur Dea Arista mengatakan, digitalisasi membantu UMKM beralih dari pencatatan manual ke sistem digital. Senada, mahasiswa lainnya Herza Saputi mengatakan digitalisasi membantu pelaku usaha mengelola dana bisnis secara lebih terstruktur. Ia juga mengatakan sistem informasi memudahkan pemantauan pendapatan dan stok barang dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi pendengar, di era sekarang sudah saatnya artinya dari para pelaku UMKM untuk memanfaatkan peran digitalisasi untuk membantu UMKM mengatur stok dan pendapatannya secara real time sehingga lebih mudah menghitung pengeluaran dan pendapatannya. Baik, untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana, untuk Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, selanjutnya pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat, langsung saja kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya, yang tentunya kami rangkaikan langsung dengan solawat dan musik instrumen talia ke ruang dengar Anda.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 1.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lait Bangka Belitung. Selanjutnya kita hadirkan informasi melekat kali ini. Informasinya berkenaan dengan rider Malaysia ikut jelajahi Belitung lewat Legacy Ride CRV Rally Indonesia. Nah, untuk pendengar, komunitas motor trail asal Penang, Malaysia turut ambil bagian dalam kegiatan The Legacy Ride CRF Rally Indonesia Jelajah Belitung 2026. Kehadiran 8 rider dari negeri jiran tersebut menjadi salah satu bukti Belitung mulai menarik perhatian sebagai destinasi wisata petualangan. Perwakilan Enduroland Malaysia, Onorehan Desa, mengatakan pihaknya datang ke Belitung setelah mendapat undangan khusus dari Presiden CRF Rally Indonesia, Tajul Arifin, di mana ia membawa 8 peserta dari Penang untuk ikut merasakan langsung jalur adventure yang ditawarkan Pulau Belitung.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemajuan internal hukum seperti itu, serta membahas beberapa putusan dengan Mahkamah Konstitusi yang akan diaplikasikan di Indonesia seperti itu.
1: Kita dua hari di Belitung Timur, kita explore Belitung Timur khususnya jalur dual purpose adventure-nya, karena Belitung Island lebih cocok ke wisata moto adventure.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat menggelar rapat kerja di Bangka Belitung selama 3 hari. Kegiatan CRF Rally Indonesia The Legacy Ride Belitung 2026 resmi dimulai dengan pengibaran bendera start di kawasan Situ Kulong Minyak Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Kita awali dari informasi pertama, Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat menggelar rapat kerja di Bangka Belitung selama 3 hari. Irwan Oli Rahman melaporkan.
1: Serta membahas beberapa putusan dengan Mahkamah Konstitusi yang akan diaplikasikan di Indonesia seperti

0: Dan ini mengusung semangat memperkuat sinergi antar perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan tinggi hukum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kontribusi akademik terhadap berbagai isu strategis nasional.
1: Dan tentunya yang pertama kolaborasi ya, kolaborasi terkait dengan masing-masing kampus itu kan tentu ada hal-hal terkait dengan, oh di Bangkali seperti ini, di Jambi seperti ini. Salah satunya kegiatan BKS adalah tempat silaturahmi juga para pimpinan fakultas hukum, ya, terus juga peningkatan untuk hal-hal yang baru terkait dengan kurikulum, terus juga kemajuan-kemajuan internal hukum seperti itu, serta membahas beberapa putusan terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang akan diaplikasikan di Indonesia seperti itu.
0: Sementara itu, Kepala Bappeda Bangka Pan Budi Marwoto mewakili Bupati Bangka mengisi materi terkait sinergi antara akademisi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan.
2: Kemudian hari ini temanya adalah pariwisata. Kita perkenalkan pariwisata-pariwisata dan potensi-potensi di Bangka. Karena pesertanya ini seluruh perguruan tinggi dari wilayah Barat gitu ya, perguruan tinggi fakultas hukum seluruh Sumatera.
3: Pemkot Pangkal Pinang mendorong perusahaan berperan aktif dalam penanganan sampah. Ahmad Wicahyo melaporkan.
4: Kami berharap ke depannya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bisa membantu.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang terus mendorong keterlibatan perusahaan swasta dalam mendukung program kebersihan dan penanganan sampah di wilayahnya. Dukungan dunia usaha dinilai penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, serta mengurangi volume sampah plastik. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pihaknya mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi terhadap program penanganan dan pemilahan sampah melalui dana CSR.
4: Kami berharap ke depannya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bisa membantu masyarakat Kota Pangkal Pinang sehingga Kota Pangkal Pinang ini ke depan menjadi lebih bersih, lebih indah, lebih nyaman, ya, dengan tentu berkurangnya sampah-sampah plastik.
5: Menurutnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sekaligus mendukung terciptanya kota yang lebih bersih dan tertata. Saparudin mengatakan dukungan dari perusahaan swasta tidak hanya membantu pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan di Kota Pangkal Pinang. Sebelumnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang telah menerima bantuan dari salah satu perusahaan swasta berupa dropbox sampah untuk mendukung pemilihan sampah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membuang dan memilah sampah sesuai jenisnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka mempercepat layanan penerbitan program sertifikasi tanah secara gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
6: Berjenjang ke provinsi, kalau kita kemarin.
7: Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangka mempercepat layanan penerbitan program sertifikasi tanah secara gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tahun 2026. Kepala BPN Kabupaten Bangka, Handri Uswendar mengatakan, penerbitan program sertifikasi tanah secara gratis bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah saat ini sedang berproses untuk pendataan para penerima.
6: Ini lagi berprogres semua. Yang pertama, terakhir kami rapat kemarin, Pak. Kita Bangka ini kalau berdasarkan data yang diserahkan ke kita, targetnya 95, Pak.
7: Handri mengatakan berdasarkan data usulan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPN Bangka mendapat kuota layanan sertifikat MBR sebanyak 65 lembar. Hanya saja kata dia jumlah kuota MBR itu dapat berkurang karena ada beberapa objek tanah yang sudah diterbitkan sertifikat. Bahkan dari hasil verifikasi di lapangan, pihaknya mendapati masyarakat calon penerima program MBR masuk dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL sehingga warga tersebut tidak perlu lagi dibebani pembiayaan. Dia memastikan data kuota masyarakat calon penerima program MBR merupakan hasil validasi berjenjang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN menargetkan penerbitan total 8 juta sertifikat

0: secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sertifikasi sektor perumahan. Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028. Aturan batas penghasilan MBR berdasarkan pada zona wilayah domisili. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menegaskan jika pihaknya terbuka dalam mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Laporan Ivan Sona.
2: Yang kemudian kita akan mencoba teruskan itu nanti pemahaman-pemahaman yang sangat realistis bahwa kita itu prinsipnya adil sama.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menyatakan selalu terbuka mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang majemuk seperti di Kabupaten Bangka, peluang terjadinya gesekan di masyarakat tetap ada, meskipun hingga sekarang kondusivitas kerukunan antar umat beragama telah berjalan harmoni. Demikian dikatakan Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, kepada Radio Republik Indonesia.
2: Kita setiap saat akan standby, welcome, terhadap pembicaraan tentang bagaimana kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi antar agama itu sendiri, dalam satu tubuh agama, satu bentuk agama, atau barangkali lintas agama.
3: Ditambahkannya, terhadap persoalan yang muncul, FKUB akan berusaha memberikan pemahaman realistis kepada masyarakat. Harapannya, riak-riak yang ada bisa diredam dan tak ada peluang mengemuka.
2: Kita memang berbeda, satu agama dengan agama lain berbeda. Tetapi kita mengambil satu sikap bahwa humaniora tadi kita kedepankan, kemanusiaan itu kita kedepankan agar tidak terjadi hal-hal yang akan menyebabkan kita menjadi lebih terpengaruh atau terpuruk kepada hal-hal yang tidak kita harapkan.
3: Ivan Sono Alham, RRI, melaporkan.
1: Kegiatan CRF Rally Indonesia The Legacy Ride Belitung 2026 resmi dimulai dengan pengibaran bendera start di kawasan Situ Kulong Minyak Manggar, Belitung Timur. Septianingsih melaporkan.
4: Di kali ini 2026 kita akan menjelajah eksplor Belitung, tapi lebih dalam lagi. Jadi jalur-jalur yang kita lalui pun juga lebih dalam.
5: Kegiatan CRF Rally Indonesia tahun 2026 resmi dimulai dengan pengibaran bendera start di kawasan Situ Kulong Minyak Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Peserta yang berjumlah 50 rider tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, serta sekitar 8 peserta dari Malaysia. Presiden CRF Rally Indonesia Tajul Arifin mengatakan bahwa komunitas yang berdiri sejak tahun 2018 tersebut merupakan komunitas motor adventure yang konsisten mengeksplorasi berbagai destinasi di Indonesia. Tahun ini Pulau Belitung kembali dipilih karena dinilai memiliki potensi wisata petualang yang belum banyak dikenal masyarakat. Tidak hanya menjadi ajang touring, tetapi juga kegiatan ini menggabungkan petualangan, pelestarian lingkungan, pengenalan sejarah dan budaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
4: Kita dua hari di Belitung Timur, kita eksplor Belitung Timur khususnya jalur dual purpose adventure-nya, karena Belitung Island lebih cocok ke wisata moto adventure. Karena saya CRF Rally Indonesia konsisten dengan Pulau Belitung, karena orang taunya Indonesia Timur, Flores, Sumba, Bali, Lombok, itu keren. Tapi CRF Rally Indonesia ingin mengangkat Pulau Belitung dengan moto adventure-nya.
5: Selama berada di Belitung, para peserta dijadwalkan menjelajah berbagai rute dengan total perjalanan sekitar 600 km. Memadukan lintasan aspal dan off-road, khusus di Belitung Timur, rombongan akan menghabiskan waktu hampir 2 hari untuk mengeksplorasi jalur wisata adventure, seperti ke replika SD Laskar Pelangi di Kecamatan Gantung dan kawasan Open Pit Nemsalu di Kecamatan Kelapa Kampit. Terakhir, Tajul pun berharap bahwa pemerintah daerah Belitung Timur bersama pelaku pariwisata terus meningkatkan kualitas pelayanan ataupun hospitality, sehingga ke depan Belitung Timur mampu menerima lebih banyak wisatawan maupun komunitas CRF Rally yang akan lebih banyak lagi berkunjung ke depannya. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 1.
1: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung, kita hadirkan Pro Persada. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, Rik.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bung Alek,
0: Rik. Bung Alek, apa kabar, Bang Alek?
1: Panas.
0: Luar biasa lagi. Alhamdulillah, saya lagi di mana, Bang? Lagi di mana nih? Woi bari, tak suagi rupai sini, oh.
1: Ini keluar panasnya dah.
0: Oh, di rumah bi.
1: Peritam.
0: Oh. Baik. Topik kita hari ini, Bang, ada kepikiran tak ke depan nak pakai motor listrik di tengah saro antri BBM?
1: Jadi saro, bi bari ada visit.
0: Oh, lancar sana, no?
1: Yang penting ada duit dah.
0: Tapi ada tak kepikiran ke depan tu nak pakai motor listrik macam tu, Bang?
1: Motor
0: bisnis lah. Oh, hobi yang anu no, lumade okay. Kepikir sepeda listrik.
1: Motor dah. Heeh. Perbaiki sekarang nah. Motor jadi polisi.
0: Ba.
1: Dia ada bali sanen.
0: Oke. Baik, untuk Bang Alek mau lagu apa nih?
1: Lagunya Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga.
1: Ah, cerita tentang selimut tetangga, bukan cerita selimut orang kan. Oh. Cerita.
0: Oke okay deh. Salam untuk siapa nih?
1: Ya suami. Ya, jadi Bangka Barat tuh Bang Kana masuk Pak Sultan, Pak.
0: Iya.
1: Mayota. Pak Mayota, Pak Irwan, Kang Irwan di Bandung, Bang Ramadan. Bu Kori juga moga cepat sehat.
0: Amin.
1: Kabar sakit Barat.
0: Udah dijenguk, Bang?
1: Hah?
0: Udah dijenguk kok?
1: Adalah.
0: Oh. Terus.
1: Tuh
0: ya. Ini
1: kos kok.
0: Oke, lepon.
1: Ya harus sama tugas sudah sah.
0: Makasih, Bang.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Alek di Bangka Selatan. Oke, di belakangnya kita terima. Halo, selamat siang.
2: Yang juga pro Persada ya.
0: Iya, dengan siapa? Siapa di mana?
2: Bung Romlan.
0: Bung Romlan, siap Bang. Oh. Iya. Cuman nih Bang, ya, di tempat Abang BBM lancar kok?
2: Oh? Lumayan Abang lancar.
0: Ah. Oh, lah lancar. Ya, alam. Tapi ada enggak kepikiran Bang nak pakai kendaraan listrik ke depan atau?
2: Enggak deh, aduh.
0: Loh, lumayan.
2: Apa itu motor biasa
0: loh, motor biasa. Oh, pak lebih anu tan banteng Bang.
2: Ah, tan banteng. Kalau listrik kita kan misal kita lihat saja kan, kita jauh kan enggak bisa juga kan. Misalnya ke Ketua Bali kan mungkin udah.
0: Woi. Lagu apa, Bang?
2: Mantan Terindah tadi.
0: Ya? Waduh, mantap Mantan Terindah Ade, Bang.
2: Wow. Banyak mantan mau udah ganteng dulu kan.
0: Mantan Terindah.
2: Dari kita ada ketemu Arisa. Oh. Ada pesanan ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ini Mantan Terindah dari Raisa Ape Kahita.
2: Masih lah pokok Anda.
0: Mantan Terindah. Oke okay, lah pun.
2: Salam buat semua lah buat kopi Bang Arek dia.
0: Yo.
2: Oke okay, rumah tuh. Oke okay, Kiria juga di Belitung juga.
0: Juga
2: Bani Yulia sampai sampai kawan-kawan juga semuanya. Alam kompak selalu. Yo, assalamualaikum Bang Arek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar yang di belakangnya kembali, kita nantikan ya untuk Anda mau bergabung lagi 0717-943-01 dan 08-11-717-979-111 ya. Topiknya kita ngobrol-ngobrol santai ya untuk pendengar, gimana ada kepikirankah ke depan pengen gunakan kendaraan listrik gitu ya. Oke, kita bacain lagi nih. Di WhatsApp ada Bunda Kori ya. Pro Persada, siang mari si Bu Kori request lagunya Hanya Rindu by Putri Aryani. Salam buat Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan, Bung Alek, Ria Jante, Bung Romlan, Bung Jota, Pak Irwan atau Bel Team, makasih. Oke, terima kasih nih untuk Bunda Kori ya.

0: Baik, di belakangnya kita coba terima kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Jante.
1: Siang,
0: Bung Jante.
1: Panas sekali.
0: Wah, gimana Belitung?
1: Tetap panas juga seperti ini.
0: Oh, tapi Belitung antian BBM aman ya kalau BBM ya?
1: Aman gitulah.
0: Aman.
1: Panjang terus.
0: Oh, masih panjang juga di Belitung ya?
1: Masih.
0: Oh iya. Tapi ada kepikiran enggak? Bung Jante, ada kepikiran kah?
1: Jangan di macam manggarkan misalnya di Tanjung Pandan. Di desa Renggiang kan benar enggak tahu itu ada mobil. Masih antrian juga itu.
0: Oh iya. Tapi kalau Bung Jante tidak kepikiran gunakan sepeda listrik ke depan.
1: Apa?
0: Menggunakan sepeda apa kendaraan listrik ke depan?
1: Enggak.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak.
0: Kenapa? Apa karena masih ragu tenaganya atau apa biasanya?
1: Ragulah kalau mau coba enggak bisa lah.
0: Nah, lagu apa nih Bung Jante?
1: Lagunya Pulang Malu Tak Pulang Rindu.
0: Oh, lah. Pulang Malu Tak Pulang Rindu ya, dari Armada ya. Salam untuk siapa nih?
1: Salam terutama saya untuk Bawa Cukarga, saya selalu Bore. Dan juga untuk penyiar-penyiar yang tetap harus sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Dan juga Bung Topan Libero. Halo Bung Topan. Selamat siang, selamat beraktivitas juga. Dan juga untuk Bung Zul Pezar. Selamat siang Bung Zul Pezar. Dan juga Bok Dikori, Bek Disumi juga selalu. Dan juga Pak Ramadan selalu. Dan juga Pak Leman juga di Tangerang Selampung selalu. Pak Erwan di Bandung juga selalu. Dan juga apa betimnya? Itu
0: atau bel tim?
1: Belitung Timur dia bilang tuh.
0: Iya.
1: Kalau nggak salah namanya.
0: Atau bel tim.
1: Hasani dia bilang. Saya selalu juga itu dia tuh lalu lupa kamu halaman. Sudah lama nih nggak Belitung Timur.
0: Okay.
1: Halo Pak Hasani, selamat siang selalu juga. Dan juga untuk Julia juga saya selalu, dan juga Mbak Widya juga saya selalu, dan juga Emera juga, dan juga untuk Mas Panji juga saya selalu, dan juga Maria juga, dan juga Ria juga yang di Tanjung Pandan, di Tanjung Pandan. Untuk semua-semua lah, terutama untuk penyiar selalu, untuk juga pendengar-pendengar saya selalu juga. Terima kasih Bang Aris, selamat siaran Bang Aris.
0: Yo, makasih Bung Jante.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Makasih nih ya untuk Bung Jante di Belitung Timur yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang. Di belakangnya terputus ya, silakan di coba kembali untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di Pro Persada. Baik, di belakangnya ada Dian Sungai Liat. Halo, Bang Salu juga. Kalau sih dulu pernah pengen coba-coba beli sepeda listrik, tapi belum ada dananya. Kayaknya boleh dicoba tuh Bang. Request lagunya dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke. Belakangnya, halo Pro Persada.
2: Halo Pro Persada, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Ibrahim nih, di Ponpes Nurupala Air.
0: Boys, mantap Pak Ibrahim. Apa kabar Pak Ibrahim?
2: Alhamdulillah belhair, ini tengah di pos jaga nih Bang Haris.
0: Ramai yuk.
2: Ramai hari ini karena santriwan-santri baru kita mulai masuk nih Bang Haris. Jadi orang tuanya nganteranang ini kita, orang Bangka kita ini. Jadi penuh nih, khususnya roda 4, roda 2. Hampir sekitar 400-an lah nih Bang Haris.
0: Mantap kondisi.
2: Jadi ini kita memantau dekat lapangan bola Nurupala kita. Ngurus parkir nih Bang Haris.
0: Kondisi aman lancar?
2: Kondisi aman terkendali 86 nih.
0: Moe.
2: Tetap menyala abangku Bang Haris. Walaupun panas cemnya udah tahu ngulah lah, tapi yang penting kita tetap menyala abangku Bang Aris.
0: Tapi kalau BBM gimana ya, lancar sana nak
2: Bang Aris? Tolong lah kalau BBM langka nih Bang Aris.
0: Oh saro lah, tapi
2: lagi saro nih, tolong lah gawe nih.
0: Cemane kalau Bang ano Bang Ibrahim ada tak kepikiran nak nyube kendaraan listrik?
2: Mendadak duit nang lah. Tapi maklum sendiri lah Bang Aris, kita ini menengah ke bawah bukan menengah ke atas soalnya. Jadi men kita orang bangka kita menadir jekinak lah.
0: Nak nyube lah semudah sepeda listrik ada.
2: Tapi datang ulah lah.
0: Benar.
2: Maka yang mana ada lah nih Bang Aris.
0: Tapi walaupun antri tetap ada barang apa langka lah.
2: Langka nih Bang Aris.
0: Jadi
2: langka barang nih, ATG seliter 15.000 nih.
0: Di eceran.
2: Eceran itu kejarang-jarang nih Bang Aris.
0: Oh, tentu ya.
2: Jadi kalau apa pertama kali dak tolong harga selangit nih.
0: Pertama.
2: Sekitar 18.000 kalau eceran nih.
0: Waduh.
2: Jadi kita mohon ke pemerintah kita ya. Khususnya pemerintah Kepulauan Bangka Belitung nih, tolonglah kita nih. Lagi musim panas semai, lagi pegawai kadang-kadang dapat bensin, paham lah Bang Aris.
0: Bener lah.
2: Walaupun motor kita odong-odong, nak bensin juga nih. Jalan kaki tak kawa, tolong lah kawai dari rumah ke sini, jauh lah.
0: Okey lah pun.
2: Jadi mohon dia nolah, cari solusi cemane supaya BBM kita ini tetap lancar kan.
0: Amin.
2: Semoga Kepulauan Bangka Belitung kita makmur, aman, sejahtera lah. 86 lah Bang Aris.
0: Baik, mau lagu apa nih?
2: Lagu Iwan Fals tau.
0: Yang mana ya?
2: Buku ini aku pinjam karena kita di Nurupala ini banyak buku-buku nih.
0: Oke, salam untuk siapa Bang?
2: Salam-salam yang barusan masuk tadi ya. Sampai Bang Aris.
0: Ade ano Bung Alek, Bung Romlan, Bung Jante, Bunda Kori.
2: Bung Jante kita, Bunda Sumi kita ya. Bu Julia, rekan-rekan kita yang untuk khususnya orang tua santriwan-santriwati kita yang di Nurupalan ya. Sekarang ini lagi kumpul untuk pelepasan santrinya. Karena hari ini pelepasan santrinya kan mondok di Nurupala. Semoga santriwan-santriwati kita betah di Nurupalan nih Bang Ariso.
0: Amin.
2: Semoga betah. Yang penting walaupun panas-panas temen tetap menyala abangku lah Bang Ariso.
0: Menyala.
2: Tetap menyala, tetap semangat. Walaupun BBM kita agak susah, yang penting tetap semangat. Dapat cak meli 2 liter, seliter jadi lah.
0: Benar.
2: Kita ngulah lah tengah temen ya.
0: Baik.
2: Dan diri dah orang lah.
0: Oke.
2: Betah Ariso mas tugas bayok.
0: Yo, makasih, Pak Ibrahim.
2: Buat pimpinan pondok pesantren Nurupala kita ya, dan Ustaz Sukarno kita maju terus Nurupala kita ini.
0: Amin.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Ibrahim 86 ya di Bangka Tengah. Halo.
3: Selamat siang.
0: Siang Bang Ramadan. Waalaikumsalam. Gimana kabar?
3: Bang Haris, apa kabar Bang Haris?
0: Alhamdulillah sehat Bung Ramadan, sehat ya.
3: Panas ya. Sekarang musim panas nih.
0: Iya, di mana kalau
3: hujan ini?
0: Tapi BBM lancar sana.
3: Ya, alhamdulillah masih lah. Kadang-kadang macet juga tapi masih oke lah gitu.
0: Tapi cuman kalau Bang apa namanya?
3: Sana udah berapa hari gitu? Macet masih antrian panjang ya? Di sana masih antrian ya, masih panjang ya?
0: Ya masih lah. Tapi kalau Bang Ramadan tengah kondisi sekarang, mungkin kepikiran nggak mau nyoba kendaraan listrik gitu ke depannya?
3: Saya masih belum sih. Soalnya kendaraan listrik itu menurut saya masih banyak harus uji coba dulu karena apa ya? Pertama soal baterainya itu casnya lama.
0: Lama.
3: Kemudian ya kecepatan belum tahu berapa, terus dia punya bengkel itu cadangannya macam bengkel yang harus bawa dia atau gimana itu cadangan suku cadangnya itu itu gimana, jadi masih banyak
0: dipikirkan
3: kalau orang sudah pakai lain banyak sudah pakai baru kita lihat bagus ya baru kita berani gitu. Lihat dulu. Kalau untuk jarak-jarak dekat saja mungkin kalau semacam kayak yang di Jogja sekarang lakukan, kayak macam becak ya, becak untuk becak listrik untuk pariwisata itu oke, itu cocok. Dan kecepatannya cuma maksimum 20 kilo ya.
0: Yeah.
3: Untuk kilometer per jam itu, jadi dia bisa menikmati, penumpang bisa menikmati pemandangan kalau mau ke tempat wisata pelan-pelan, terus bisa santai lah, terus kemudian dia juga bisa ada tempat ya, kayak hujan aman, panas juga aman, bisa bawa koper satu gitu. Nah itu cocok. Untuk yang penting ada suku cadangnya, ada ya repot baterainya itu loh Bang Aris. Itu yang cas-cas itu ya susah.
0: Jadi apa, masih ini ya, 50-50 lah mau nyoba atau
3: iya masih ya. Kan kayaknya belum banyak yang pakai kan,
0: iya.
3: Belum ya. Orang masih cenderung ke
0: konvensional ya, itulah,
3: kayak mesin-mesin karena memang lebih dipercaya. Tapi ya mesin, cuma masalahnya cuma ini, kalau BBM lagi takor ya beginilah ya, repot ya. Di sini masih juga jarang ada Bang Haris, satu botol itu 1,5 liter itu 20.000.
0: Oh mahal juga.
3: Isi 1,500 ml kan 20.000. Kalau ada 15 juga ya, apa 1 liter berapa itu 15.000 gitu. Banyak kan jual juga. Walaupun sebetulnya tidak boleh sih seharusnya. Hanya curi-curi saja, maksudnya nggak boleh. Memang membantu juga sih, tapi kan berbahaya juga. Aturan sih nggak boleh.
0: Baik, jadi masih 50-50 lah mau nyoba atau enggak ya intinya.
3: Baik. Kalau Bang Haris sendiri pertanyaannya sama, gimana menurut Bang Haris?
0: Kalau saya pengen nyoba tapi belum ada dana, sama kayak gitu. Pak Ibrahim tadi ya.
3: Bagus. Tapi mobil atau motor?
0: Motor. Enak gitu. Nyelip-nyelipnya kalau motor kan.
3: Ya, tapi
0: soalnya
3: titiknya dulu kan banyak tipe nanti.
0: Ini ya. Ada informasi.
3: Pemerintah kasih subsidi dulu boleh.
0: Soalnya ada informasi ini terbaru dari rri.co.id, Indonesia bakal punya motor listrik buatan anak bangsa beberapa minggu lagi.
3: Boleh lah, anak bangsa. STM ya, apa SMK ya.
0: Iya.
3: Kita coba, atau perguruan tinggi kan yang sekolah teknik ya. Coba bangsa bolehlah, karena mereka udah bisa bikin kapal kok. Kapal laut itu sepenuhnya buatan Indonesia ada.
0: Kita tunggu aja.
3: Pesawat juga sudah jadi, tapi karena biaya apa, jadi Pak Bibi dulu putuskan berhenti. Kalau tidak itu banyak juga negara udah beli kok. Satu yang buatan Habibie itu dulu kan. Itu udah bagus, Nurtanio tuh.
0: Ya ini artinya, nah ini informasi terbarunya, pemerintah akan segera luncurkan motor listrik nasional. Wah keren, ditunggu ya.
3: Itu nanti kita lihat. Kalau saya percaya kalau untuk teknologi untuk tertentu cukup baiklah anak-anak kita ya, anak bangsa Indonesia banyak pintar, tapi dia kerjanya di luar ya, di luar negeri.
0: Mudah-mudahan ya. Kemandirian ya, industri ya.
3: Ya, industri kayak di Jerman itu banyak itu.
0: Baik.
3: Di negara-negara Eropa lah, dan di China juga ada. Pokoknya Jepang, mereka kerjanya di luar. Ya itulah, karena memang untuk apa saat ini menurut mereka mungkin lebih baik kerja di luar, karena dia pertama fasilitasnya, gaji dan seterusnya. Kita di sini belum mengatur seperti itu dengan baik, jadi itulah kelemahan. Mudah-mudahan bisa diperbaiki untuk mereka nggak usah keluar lagi kan. Ya itu harus berubah untuk sistem kita gitu.
0: Baik.
3: Cukup bagus ini untuk teknologi, tapi untuk HP memang masih susah, belum bisa. Kalau untuk kendaraan bisa, motor mobil, kapal, pesawat itu bisa. Indonesia mampu kok buat itu. Gitu.
0: Baik. Mampu gitu ya Bang ya?
3: Mampu.
0: Mana? Mau lagu apa nih Bang?
3: Lagu dari BCL saja lah.
0: BCL ya?
3: Cinta yang terindah aja
0: lah. Wih keren. Salam untuk siapa nih?
3: Salam tadi Bang Jante ya. Bang Jante, Bang Alek, Bang Ibrahim ya.
0: Ya.
3: Ya. Terus yang rindu dua-duanya, yang rindu Ibe, yang rindu Bi Ampu ya. Terus Bang Johan Ari, Bang Esa, Bang Lido, Kakek Takamura udah lama ya.
0: Iya.
3: Dan Bang Panji atau Belti atau Sahlan ya, atau di atau ya, kemudian ada Mbak Ayu yang di Masoi sana ya, Pak Sergio, Bang Sergio Yane sama Wardi, juga Bang Lara, Bang Rustam, Pak Judin ya, terus ada Bang Yota, Bang Edo, Odo, Odo ya, siapa ya? Bukori, Lale, Niko, ya, Bang Irwan, Ahmad Irwan, Budesumi, ya, Budesumi, Kuda Sultan, Julia, ada ya, Ria di Tanjung Pandan juga ya, Julin, terus ada siapa Maria, Indera, ya. Bang Romlan, Pak Mbak Triyono, Bang Leman, Bang Jules Faisal, ya,
0: Putra
3: Sambas ya,
0: Putra Sambas,
3: penjahit dan semua aja deh. Oh, Bang ini, Jasa Hamid, ya,
0: iya,
3: gitu.
0: Baik.
3: Jadi semua aja ya, Bang ya.
0: Yo, makasih nih Bang Ramadan.
3: Terima kasih banyak atas waktu ya, lagunya.
0: Yo, Bang, makasih nih. Yo, makasih Bang Ramadan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Ramadan di Sorong. Belakangnya, halo, Perpersada. Terputus, silakan di coba kembali untuk Anda yang mau bergabung bersama kami ya di siang hari ini. Untuk pendengar juga selamat siang, yang tentunya juga baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung. Pukul 13.53 menit waktu Indonesia Barat, tadi sudah ada sekitar 6 penelpon. Dan kita puterin dulu ya, sembari menantikan Anda bergabung kembali, lagu-lagunya yang di request dari miliknya Republik, Selimut Tetangga.

0: 101. Baik, kita lanjut lagi. Udah 3 lagu kita hadirkan untuk Anda yang Anda request di kesempatan siang hari ini ya. Masih ada beberapa lagu tentunya yang akan kita putarkan kembali di siang hari ini. Kita undang lagi untuk pendengar yang mau gabung ya di 0717943001 dan 08 11 7179 111. Yang kita terima, halo Bro Persada.
1: Indonesia Persada.
0: Iya.
1: Lama sudah tidak ke ladang.
0: Cakep.
1: Tinggilah rumput dari lawan.
0: Cakep.
1: Ini orang.
2: Makasih ya buat sebentar tadi.
0: Iya.
1: Bergabung dengan Bersatu Barca Bito bersama penyiar yang tampan.
0: Mantap, Bang Putra Sambas. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, panas berdengkang Bang Ari.
0: Berdengkang, tapi gimana? BBM aman, lancar sana ya?
1: Alhamdulillah, kalau di sini tidak ada halangan apa-apa, lancar melancar pokoknya.
0: Mantap. Tapi ada nggak kepikiran pengen nyoba kendaraan listrik gitu?
1: Nggak ada lah.
0: Nggak ada ya?
1: Listrik itu malah tambah ribet, nanti mana nak ngecas.
0: Oke, jadi belum kepikiran begitu ya Bang ya? Oh, oke deh.
1: Jadi pada listrik kalau nggak bensin lagi gampang aja tinggal beli di sini. Kalau nggak listrik itu kan nanti.
0: Baik.
1: Baterai ya apa lagi nanti.
0: Baik, oke deh. Mau lagu apa nih Bang Putra Sambas?
1: Lagunya Aku Takut.
0: Aku Takut dari siapa tuh?
1: Kalau enggak dari Ungu, dari Armada kalau enggak salah.
0: Armada udah di request.
1: Itu kalau enggak salah dari Ungu kalau enggak salah. Pokoknya judulnya Aku Takut lah.
0: Ntar ya kita cari dulu ya. Salam untuk siapa nih?
1: Salam apa? Banyaknya yang gabung Bang Ari.
0: Oh, udah banyak nih. Ada Bang Alek, Bung Romlan, Bung Jante, Bunda Kori, Ibrahim, Bung Ramadan.
1: Buat Pak Ramadan, no. Buat Pak Irwan, di Sengiat, di Ed Kantong. Buat Pak Irwan, di Bandung. Buat dia, di Belitung, Jante, di Belitung. Buat Pak Toyota, di Bangka Barat. Buat Bung Romlan, buat ya suami Pak Ibrahim tadi ini ya. Buat semua lah Bang Adi.
0: Semua ya.
1: Sekarang lagu buat si cantik kita ya.
0: Oke.
1: Semoga dia bahagia mendengarkan lagu kiriman dari Cintan dan seberangnya.
0: Amin.
1: Buat Bang Arif, semoga selalu bersama keluarga Bang Arif.
0: Amin, makasih nih Bang Putra Sambas ya.
1: Jalan-jalan ke pasar pagi.
0: Cakep.
1: Tidak lupa membeli roti.
0: Cakep.
1: Terima kasih dengan Bang Arif yang baik hati. Semoga kita dapat bersua kembali.
0: Amin.
1: Selamat makasih. Siang menjelang sore Bang Arif.
0: Siang Bang Putra Sambas. Waalaikumsalam. Siap, makasih nih. Baik, ada Putra Sambas yang sudah bergabung di siang hari ini.

Oke, untuk pendengar ya, nanti kita lanjutkan kembali di kesempatan siang hari ini. Puterin dulu lagunya untuk Anda, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
2: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Esensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: 101.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sulit Bangka Belitung. Dari lagu-lagu yang dari request sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, tadi ada miliknya Iwan Fals, Ivan Seventeen, kemudian juga ada Bunga Citra Lestari, Juliet, ya bukannya ketakut, dan Unmesh. Ya, untuk pendengar, selanjutnya pukul 14:50 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bacakan satu WhatsApp kembali dari Julia. Selamat siang, Assalamualaikum Bang Aris, ini Julia RY. Bensin sudah sulit ya, mau antrian dulu baru dapat bensin, biar enak pakai motor listrik. Semoga akan segera diluncurkan buatan anak bangsa. Lagunya Masih Cinta, Oh Masih Kamu ya, dari Duta. Dah, salam sampai untuk Pak Ramadan, Pak Liando, Pak Yota, Leman, Romlan, Irwan Erkantung, Budi Sumi, Bung Jante Ahmad, Irwan Bandung, Baria Britung, spesial untuk Duda Manis Kalimantan. Mantap! Semoga sehat selalu ya. Oma untuk Bang Arisnya juga salam sehat. Semoga sukses ya. Gimana Piala Dunia nanti? Piala Argentina atau Spanyol? Nggak tahu ya, Spanyol kayaknya nih. Salam olahraga. Oke. Lagu yang kita cari ini dari Duta. Kalau nggak ada kita ganti lain ya. Untuk si Julia, Julie ya. Pendengar, sekali juga saya Abdurrahman Aris ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ini dari Ria Belitungnya juga, kita bacain lagunya Kaleb, Kalau Boleh Sesalku Mengenalmu. Eno ya, salamnya buat semuanya aja. Mama Putra Sambas, Mbak Rindu, Cece Lidia, Niko Ambera, Pak Ahmad Irwan, Pak Irwan, Pak Alek, Bu Kori, Bang Juan Arif, Nur Hadi, Bang Romlan, Bang Jante, Bang Belin, Bang Ramadan, Bang Leman, Mas Panji atau Beltim, dan buat semua pendengar tanpa terkecuali, selamat siang. Oke, selamat siang ya. Baik, untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sulawesi Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di Pro 1 Sulawesi Bangka Belitung. Selepas ini ada Nur Aisyah yang akan menemani Anda.

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bangka Belitung sore ini.
2: Selamat sore pendengar di manapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuraisa menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya menemani Anda pendengar. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia dengarkan kami ya di kesempatan sore hari ini, baik melalui RRI Digital ataupun Terrestrial. Selamat sore, selamat menikmati sore hari ini ya. Masih suasana weekend ya pendengar ya. Selamat menikmati dan tentunya juga mungkin banyak yang mengikuti acara-acara yang ada gitu ya, atau bahkan juga mau nobar. Semangat 45 ada yang mau pada nobar pendengar ya. Outfit jangan lupa ya, siapkan juga tenaga, terus juga mata standby ya. Jadi tidur aja dulu ya. Biar nanti ketika nobar tuh semangat 45 ya. Ya, dan pendengar tentunya juga masih suasana Piala Dunia 2026. Saya ingatkan kembali untuk Anda pendengar ya, di mana juga untuk di kesempatan besok ya pendengar, di hari Minggu ya pendengar, ini juga di pukul 4 Anda bisa menonton langsung siaran Piala Dunia di pukul 4 pagi di hari Minggu. Ya, ini Perancis ya yang akan melawan Inggris perebutan tempat ketiga. Ya, dan pendengar ya tentunya juga di mana kita masih menunggu informasinya pendengar ya, bagaimana nanti acaranya ya. Dan tentunya juga untuk di mana kita juga masih mengkonfirmasi ulang ya, apakah pertandingan ini juga nanti disiarkan ya. Dan tentunya juga di mana kita harapkan juga tim kesayangan kita bisa menang pendengar. Ya, dan untuk Anda di pukul 15 kali ini juga saya akan menemani dari Bangka Belitung sore dengan ragam informasi tentunya untuk pendengar. Selamat sore, dan kali ini informasi kami kutip dari rri.co.id. Ya, kali ini pendengar informasinya ya, di mana juga pekan ini perdagangan saham di zona positif IHSG naik 4,24%. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia cenderung menguat pekan ini, dan laporan BIE ini juga menunjukkan seluruh data perdagangan 13 hingga 17 Juli. Dan di mana saat penutupan terakhir ini juga pada level 5.924, rata-rata nilai transaksi harian sepekan sebesar 13,99 triliun alias naik 36% dibandingkan sebelumnya. Ya, selain itu juga sementara untuk volume transaksi harian BEI juga pekan ini berhasil sebesar 27,75% ya, dan itu menjadi 26,17 miliar lembar saham. Pada pekan sebelumnya ini hanya mencapai 20,49 miliar lembar saham pendengar. Baik, itu dia informasinya, dan kembali lagi kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengaliat.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: stupid heart.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
3: Asik deh kayaknya, Cave Tubing.
4: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
3: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
4: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
3: Bayarin ya.
4: Lah,

0: digabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Lebih siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu yang nuansa tradisional kayak gini, tapi tetap pop.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kembali lagi informasi kami hadir untuk Anda. Kali ini berita internasional, pendengar. Tiongkok dan Pakistan mendesak Amerika Serikat serta Iran untuk segera menghentikan permusuhan. Kedua negara tersebut mendesak Amerika Serikat serta Iran kembali melanjutkan dialog di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz. Melansir dari Anadolu, seruan tersebut disampaikan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Jumat, dan pernyataan itu menyusul pertemuan Menteri Luar Negeri Tiongkok dan Menteri Luar Negeri Pakistan, pendengar. Dalam pertemuan tersebut, Wang dan Dar menyatakan keprihatinannya atas memburuknya situasi dan menyerukan semua pihak untuk segera menghentikan aksi militer. Keduanya menilai konflik harus segera diredakan dengan mengatasi berbagai hambatan menuju perdamaian serta menghilangkan segala bentuk gangguan terhadap proses damai. Ya, dan setiga pendengar, mereka mendorong dimulainya mulai lagi perundingan guna mencapai kesepakatan damai menyeluruh. Selain itu juga komunitas internasional diminta terus memberikan dukungan terhadap upaya perdamaian tersebut, pendengar. Baik, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengilat. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, ini dia tradisi pedang pora samut Kapolres Bangka Tengah AKBP Samuel Simanjuntak pendengar. Ya, AKBP Samuel Simanjuntak kini resmi menjadi Kapolres Bangka Tengah menggantikan AKBP Dr. I. Gede Bratasena. Penyambutan ini dilakukan dengan tradisi pedang pora ya, yang dilakukan pada hari Jumat. Penkap dan Forkopimda menyiapkan bersinergi menjaga keamanan di bumi Selawang Segantang. Bahkan pendengar, di mana juga Bupati Bangka Tengah berharap Kapolres baru bisa menjalankan amanah dengan baik untuk mewujudkan Bangka Tengah yang aman, nyaman, dan semakin maju. Harapan serupa juga datang dari warga Kobam Mendian, juga berharap bahwa kondusivitas daerah semakin baik di bawah kepemimpinan AKBP Samuel. Selain itu juga, pendengar, dengan pergantian pemimpin, Polres Bangka Tengah diharapkan bisa terus meningkatkan pelayanan serta menjaga stabilitas keamanan di daerah tersebut. Baik pendengar, tadi informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungeret. Dan kembali lagi ragam informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, di hari ketiga pencarian 25 penumpang KM Nurul Salsa ini masih hilang pendengar. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ketiga, ya, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi teranyar. Berdasarkan data sementara, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan satu korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Selain juga mendengar, di mana perluasan pencarian dilakukan setelah posko menerima laporan tambahan dari jumlah keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR kemudian memperbarui daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Pada hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. KN SAR Kamajaya 104 bertugas menyisir sektor kedua, sedangkan KRI Marlin 877 menfokuskan pencarian pada sektor pertama. Gubernur Sulawesi Selatan Andi mengatakan memastikan pemerintahan daerah terus berkoordinasi bersama Basarnas Makassar selama operasi pencarian berlangsung. Pemerintah berharap seluruh korban masih dalam pencarian dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu. Baik pendengar, itu informasinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Resensi Buku. Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita

jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasinya kembali untuk Anda. Ya, di mana juga pendengar, asap kebakaran Kanada ini ganggu kualitas udara hingga Amerika Serikat. Lebih dari 800 kebakaran hutan di Kanada dan menyebabkan asap tebal yang menyebar ke sejumlah negara bagian Amerika Serikat. Bahkan pendengar juga ini sampai menyerang ke kawasan New England tertutup asap hingga memicu peringatan kualitas udara yang berbahaya. Pihak berwenang juga menghimbau masyarakat tetap berada dalam ruangan karena buruknya kualitas udara. Sejumlah kegiatan luar ruangan dibatalkan termasuk perkemahan musim panas anak-anak hingga bahkan penutupan pantai di beberapa danau serta penjadwalan ulang konser pendengar. Di Kanada, kebakaran hutan di wilayah utara Ontario memaksa warga komunitas First Nation mengungsi. Seorang kepala komunitas mengatakan wilayahnya telah hangus menjadi abu. Melansir dari BBC News bahwa Kanada Wetland Fire Information System saat ini terdapat ada 858 kebakaran hutan aktif di Kanada dan bahkan jumlah kebakaran tersebut termasuk 30 titik api yang baru muncul di hari Kamis. Baik pendengar, itu dia informasinya dan tentunya juga kali ini kita dan hadirkan beberapa koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Belitung sore ini.
1: Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gajah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmarajati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa biru laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: wisata air baru nih. Kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah. Ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah,

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, ini masih tentang terkait dengan kebakaran pendengar ya, dan tentunya juga masih di Kanada, di mana juga pendengar Gubernur Negara bagian New York Kathy Hochul mengatakan bahwa ternyata juga kebakaran ini bisa mengancam kesehatan yang sangat serius. Pemerintahan juga terus mengaktifkan protokol darurat kualitas udara serta menyediakan ratusan pusat pendingin dan masker KN95 bagi masyarakat. Di Ontario sendiri, hujan diperkirakan turun dalam beberapa hari ke depan. Namun curah hujan dinilai belum cukup meredakan kebakaran, sementara angin diperkirakan terus membawa asap ke Amerika Serikat hingga akhir pekan. Kondisi tersebut juga terus dikhawatirkan mempengaruhi New Jersey yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan Piala Dunia. Lembaga Pemantauan Kualitas Udara juga mengatakan bahwa untuk memiliki kualitas udara yang terburuk di dunia, sejumlah anggota parlemen negara bagian Michigan juga mengkritik penanganan kebakaran oleh pemerintahan Kanada dan meminta langkah yang lebih efektif. Baik pendengar, tadi informasinya, dan tetaplah bersama kami.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya kek. Kakek baik sama Nana. Gak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin ya kek.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini juga informasi internasional masih kami hadirkan untuk Anda. Korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela pada Juni lalu, ternyata ini sudah menembus angka 5.069 dengan lebih dari 21.000 orang lainnya masih berada di pengungsian. Bahkan pendengar, pemerintah juga melaporkan ada 17.907 warga yang masih kehilangan tempat tinggal dan 21.210 orang masih berada di 107 lokasi penampungan sementara. Gempa tersebut juga mengakibatkan kerusakan ada 856 bangunan, 190 bangunan diantaranya dilaporkan runtuh total.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, masih informasi terkait dengan gempa dari Venezuela. Ya, dan di mana juga pendengar, untuk sampai saat ini juga pemerintahan masih melaporkan ada 17.907 warga kehilangan tempat tinggal, dan bahkan juga di mana untuk mendukung proses tanggap darurat pemulihan secepatnya ada 2.278 personil penyelamatan dari luar negeri yang dikerahkan bersama 30.989 personil dari berbagai instansi pemerintahan. 24 Juni lalu Venezuela juga diguncang dua gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 yang terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Setelah bencana tersebut, pemerintahan Venezuela juga masih menetapkan status keadaan darurat, sementara komunitas internasional mengirimkan tim penyelamat serta bantuan kemanusiaan guna untuk mendukung proses penanganan dan pemulihan di negara tersebut. Pendengar, pukul 17.30 menit nanti kita akan hadirkan kembali untuk Anda lagu-lagu religi. Namun sebelumnya kami akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda, dan jangan lupa untuk Anda yang sedang berolahraga, selamat berolahraga ya, dan semoga tujuannya tercapai dengan mengurangi tingkat kalorinya ya. Selamat sore juga untuk Bung Haris ya, yang sepertinya sedang konsentrasi dengan perayamannya ya. Semoga saja usahanya selalu semangat ya. Untuk Anda juga yang lagi usaha mungkin di dunia peternakan ya, semangat 45. Baik pendengar, kita akan hadirkan dulu untuk Anda beberapa koleksi musik.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Albiceleste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat, atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdih.

0: Ya baik pendengar, kita cukupkan dulu untuk logo-logo religi di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga kali ini kita akan hadirkan pengajian Al-Quran bersama Qori Yusuf Mujarrobi ayat 11 hingga 17 dengan surat Al-Anbiya, dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Lantan sekitarnya pukul 17 lewat 56 menit. Selamat mengikuti.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

بِكُمْ وَارْجِعُوا

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar tentunya juga dimana kita ketahui ya, pukul 19 nanti pendengar kita akan mengikuti acara Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Ya, dan pendengar, namun sebelumnya juga kita akan hadirkan beberapa kata bijak pendengar ya, yang tentunya juga bisa kita renungkan. Ya, pendengar, dalam Islam ini amal yang paling mulia adalah yang tersembunyi dari pandangan manusia, tetapi nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dilakukan diam-diam ini lebih menjaga kejernihan niat. Adapun secara praktis seperti ikhlas bisa dilatih dengan membiasakan amal yang tersembunyi, mengurangi pencarian validasi eksternal, memperbanyak muhasabah ataupun introspeksi niat, mengingat bahwa manusia mudah lupa sedangkan Allah Maha mengetahui. Tentunya ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Ikhlas bukan berarti menolak apresiasi, justru harus dihindari adalah menggantungkan hati pada apresiasi itu sendiri. Ketika dipuji, hati tetap tenang, ketika tidak, jiwa tidak gelisah. Ikhlas menjadi sarana kebebasan batin dari belenggu penilaian sosial.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang

0: yakni hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
0: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
4: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
5: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 perlu kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
4: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
6: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
4: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
2: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawah.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
3: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
1: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
4: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
5: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
4: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
6: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
4: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
7: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJL. GSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
8: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
7: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
8: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
7: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
9: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
10: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
9: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
10: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
9: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
10: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
11: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar. Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
10: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
9: Ini kan prosesnya lama.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
12: Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman.
13: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
14: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
13: Ya, yang dihadirkan berapa UMKM?
14: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
13: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
14: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
13: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
14: ya.
13: Ekonomi Jambi.
14: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
12: Ya, bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga baru saja kita mengikuti warta berita All Central bersama Pro 3. Dan kali ini pendengar, kita akan hadirkan mimbar Hindu dengan topik Hindu percaya dengan karma pala. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadra Kratavo Yantu Viswata. Om Viswani Dewa Savitar Duritani Parasuwayad Badaram Danaswa Om. Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dalam acara siaran Mimbar Agama Hindu. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta warunugrahenya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan. Sehingga pada hari ini kita dapat kembali mengikuti Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan salah satu ajaran pokok dalam agama Hindu, yaitu Karmapala. Kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Hindu Percaya dengan Karmapala. Semoga apa yang kita dengarkan bersama menjadi sumber inspirasi dalam meningkatkan serada dan bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan, apa yang ditanam itulah yang akan dipanen. Ungkapan sederhana ini sesungguhnya sejalan dengan ajaran agama Hindu mengenai karma pala. Tidak ada perbuatan yang sia-sia. Setiap perbuatan, perkataan, pikiran maupun tindakan akan menghasilkan akibat yang sesuai dengan kualitas perbuatannya. Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perbuatan, tindakan, atau pekerjaan, sedangkan pala berarti hasil atau buah. Dengan demikian, karma pala berarti buah dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kepercayaan terhadap hukum karma pala membuat umat Hindu menyadari bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan hukum yang sangat adil. Tidak ada kebahagiaan atau penderitaan yang terjadi tanpa sebab. Sebab merupakan akibat dari karma yang pernah dilakukan, baik pada kehidupan sekarang maupun kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk tidak mudah menyalahkan orang lain atas keadaan yang dialaminya. Sebaiknya, setiap pengalaman hidup dijadikan sebagai kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan kualitas hidupnya. Para pendengar yang berbahagia, ajaran mengenai karma dijelaskan dalam Bhagavad Gita, bab 3 sloka 9 yang berbunyi, Yajnartat karmano nyatra loko yam karma badana. Tad artam karma kaunteya mukta sanga samacara, yang artinya, selain pekerjaan yang dilakukan sebagai persembahan suci kepada Tuhan, segala pekerjaan akan mengikat manusia oleh hukum karma. Oleh sebab itu, wahai Arjuna, lakukanlah kewajibanmu sebagai persembahan kepada Tuhan tanpa keterikatan pada kepentingan pribadi. Sloka ini mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi. Karena itu, manusia hendaknya bekerja berdasarkan dharma, bukan semata-mata mengejar kepentingan pribadi. Selain itu, dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 dijelaskan, Karmanyewa dikaras tema palesu kadacana ma karma pala hetur burmate sango stwa karmani, artinya engkau hanya berhak melakukan kewajibanmu tetapi tidak berhak atas hasilnya. Janganlah hasil pekerjaan menjadi tujuanmu, namun jangan pula engkau enggan untuk bekerja. Sloka ini mengajarkan nilai keikhlasan. Manusia wajib berusaha sebaik-baiknya, sedangkan hasil akhirnya diserahkan kepada kehendak Tuhan sesuai dengan hukum karma pala. Para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu dikenal tiga jenis karma pala. Yang pertama adalah Sanchita karma pala, yaitu kumpulan karma dari kehidupan-kehidupan yang lampau yang belum dinikmati buahnya. Yang kedua adalah prarabdha karmapala,
yaitu karma yang sedang dinikmati pada kehidupan sekarang. Misalnya, keadaan keluarga, kesehatan, bakat, lingkungan, tempat lahir, maupun berbagai pengalaman hidup yang kita alami saat ini. Dan yang ketiga adalah kriya mana atau agami karma pala, yaitu karma yang sedang kita lakukan sekarang dan buahnya akan diterima pada masa yang akan datang, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya. Pemahaman terhadap ketiga jenis karma pala tersebut memberikan optimisme kepada umat Hindu. Walaupun masa lalu tidak dapat diubah, masa depan masih dapat dibentuk melalui perbuatan baik yang dilakukan mulai hari ini. Inilah sebabnya agama Hindu selalu mengajarkan agar manusia tidak menyerah terhadap keadaan. Selama masih hidup, kesempatan akan memperbaiki karma selalu terbuka. Para pendengar yang berbahagia, kitab Sarasa Muscaya Sloka 2 memberikan penjelasan yang sangat indah mengenai kesempatan menjadi manusia. Iking tang janma wana jugaya sakeng sangkaning dadiwang. Wenang ye tumulang awaknya sangkeng sangsara. Maka sadana subakarma juga ikang kina behanya. Malakarma palaning dadiwang. Artinya, menjadi manusia sungguh merupakan kesempatan yang utama, sebab hanya manusialah yang mampu menolong dirinya dari penderitaan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebaliknya, perbuatan buruk akan membawa penderitaan. Sloka ini mengajarkan nilai keikhlasan. Manusia wajib berusaha sebaik-baiknya, sedangkan akhir-akhirnya diserahkan pada kehendak Tuhan sesuai dengan hukum karma pala. Para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu dikenal tiga jenis karma pala. Pertama, sancita karma pala, kedua prarabdha karma pala, dan ketiga kriyamana karma pala. Para pendengar yang berbahagia, ajaran karma pala juga sangat berkaitan dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan. Pertama, manacikke, yaitu berpikir yang baik dan benar. Kedua, wacikke, yaitu berkata yang baik, sopan dan jujur. Ketiga, kayikke, yaitu berbuat yang baik dan bermanfaat. Segala karma selalu diawali oleh pikiran. Pikiran yang baik akan melahirkan perkataan yang baik, dan perkataan yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Sebaliknya, pikiran yang buruk akan menjadi sumber dari berbagai tindakan yang merugikan. Oleh sebab itu, pengendalian pikiran merupakan langkah pertama dalam menciptakan karma yang baik. Para pendengar yang berbahagia, di era digital ini, ajaran karma pala semakin penting untuk diamalkan. Ketika menggunakan media sosial misalnya, setiap komentar, unggahan, maupun pesan yang kita kirim merupakan bentuk karma. Komentar yang santun akan menciptakan persaudaraan, sedangkan ujaran kebencian, fitnah, dan berita bohong akan menimbulkan penderitaan. Bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Seorang pelajar yang rajin belajar akan menuai prestasi. Seorang pegawai yang belajar, bekerja dengan jujur akan memperoleh kepercayaan. Seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat akan mendapatkan penghormatan. Sebaliknya, siapapun yang melakukan kecurangan, pada akhirnya akan menerima akibat dari perbuatannya. Hukum karma pala bekerja tanpa memandang jabatan, kekayaan, usia, maupun kedudukan sosial. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum Tuhan. Para pendengar yang berbahagia, namun demikian, kita juga perlu memahami bahwa hukum karma pala bukan berarti menghakimi orang yang sedang mengalami penderitaan.
Ketika melihat saudara kita mengalami kesulitan, tugas kita bukan menyalahkan atau menebak-nebak karma mereka. Justru, ajaran Hindu mengajarkan Tattvamasi, yaitu aku adalah engkau, engkau adalah aku. Sehingga kita terpanggil untuk menolong, berempati, dan meringankan penderitaan sesama. Menolong orang lain juga merupakan subah karma yang akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Demikian pula ketika kita memperoleh kebahagiaan, jangan sampai timbul kesombongan. Semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan dan hasil dari berbagai sebab yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kebahagiaan hendaknya menjadi sarana untuk berbagi, bukan untuk merendahkan orang lain. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita menjadikan ajaran Karmapala sebagai pedoman hidup. Berbuat baik bukan karena ingin dipuji, bukan pula karena takut dihukum, tetapi karena berbuat baik adalah kewajiban setiap insan. Tanamkan keyakinan bahwa sekecil apapun kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Senyuman yang tulus, ucapan yang menenangkan, pertolongan kepada sesama, kejujuran dalam bekerja, kesabaran dalam menghadapi kecobaan, dan ketulusan dalam beribadah merupakan benih-benih karma baik yang suatu saat akan berbuah menjadi kebahagiaan. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk, hendaknya kita hindari karena pada waktunya akan memberikan akibat yang tidak menyenangkan. Sebagai penutup, marilah kita selalu mengingat bahwa kehidupan ini adalah kesempatan untuk menanamkan kebajikan. Apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan hari ini akan menentukan kualitas kehidupan kita pada masa yang akan datang. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang selalu mengutamakan Dharma, memperbanyak subah karma, menjauhi asubah karma, dan senantiasa memohon tuntunan Ide Sang Hyang Widiwasa agar mampu menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab. Akhir kata, semoga ajaran suci Karmapala senantiasa menjadi inspirasi kita untuk terus menebarkan kebaikan demi terwujudnya kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera. Saya akhiri dengan kata, Om Santi Santi Santi Om.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Satu informasi pendengar, ya, ini berasal dari Nana. Telah hilang surat pernyataan pelepasan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan nomor ganti rugi 016/SP4FAT/RK/1 Romawi/2012 atas nama Ratna Yulis. Bahwa surat tersebut hilang dan sampai saat ini belum ditemukan. Bagi yang menemukan bisa menghubungi saudara Nana dengan nomor telepon 08116606202. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Pendengar, saat lagi Bangka Belitung malam mendengarkan Rita Kurniawan yang menemani Anda, dan kami akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani pendengar. Selamat malam dan selamat beraktivitas malam hari ini.

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle dari RRI untuk Indonesia. Di tengah aktivitas yang padat, pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tetapi karena pikiran yang tak kunjung tenang. Kita memikirkan banyak hal, menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, hingga tanpa sadar, kita kehilangan momen yang sedang kita jalani saat ini. Dalam bukunya The Power of Now, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, sang penulis Eckhart Tolle mengajak kita memahami cara menemukan ketenangan di tengah hiruk pikiran tersebut. Eckhart Tolle mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari situasi yang terjadi, melainkan dari pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita sering terjebak dalam kenangan masa lalu, penyesalan, luka, atau kegagalan. Di sisi lain, kita juga sibuk membayangkan masa depan. Ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh, dan hidup terasa berat. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini atau sekarang. Ketika kita mulai hadir sepenuhnya di momen ini, perlahan kita akan merasakan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan. Menurut sang penulis, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa harus langsung bereaksi. Saat emosi datang, marah, cemas, atau sedih, kita belajar untuk mengamatinya, bukan dikuasai olehnya. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam ego, keinginan untuk diakui, dihargai, atau selalu benar, justru membuat hidup semakin berat. Kita menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Padahal, ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk belajar menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan, hati menjadi lebih lapang dan kita bisa melangkah lebih bijak. Seringkali pula kita menyimpan luka-luka lama yang terus muncul dalam bentuk emosi negatif. Jika tidak disadari, hal ini akan terus mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita sadar dan hadir di saat ini, perlahan luka itu bisa mereda. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal di luar diri. Bukan harta, bukan jabatan, atau pujian manusia. Melainkan dari kedamaian batin, saat pikiran menjadi tenang, dan kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk berhenti dari hiruk pikiran. Merasakan momen yang ada saat ini. Karena hidup bukan tentang kemarin, dan bukan pula tentang esok hari. Hidup adalah tentang sekarang. Demikianlah esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu, seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi

0: dan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
0: Tidak Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
2: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul
0: ya? Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
1: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
0: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
1: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
0: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
1: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
0: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
1: Bersyukur kenapa, Bu?
0: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
1: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
0: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
1: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
0: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
1: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
0: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
1: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
0: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
1: Apa sih itu, Bu?
0: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
1: Aku akan ingat terus itu, Bu.
2: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
1: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
0: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
1: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
0: Dan ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
1: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
0: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, nak.
3: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan

tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini bersama Bangka Belitung Malam. Ada saya Reta menemani Anda pendengar bersama rekan operator kita ada Bung Hermanto dan juga Bung Ajiku. Semuanya akan nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat bermalam minggu buat Anda yang ya menikmati akhir pekannya, weekendnya. Ya, kita harapkan Anda tetap semangat ya. Iya, pasti semangat dong ya, apalagi besok libur dan malam ini jalan-jalan karena mungkin ada beberapa tempat keramaian yang bisa Anda kunjungi juga ya kalau untuk di Kota Sungaliat. Ada konser Bedincak Bedaya juga. Itu dilaksanakan di THR Sungaliat ya. Jadi jangan lewatkan pendengar. Dan yang pastinya ada Bazar UMKM juga kalau enggak salah ya. Baik, di kebersamaan kita untuk malam hari ini raga musik dan juga informasi hadir menemani Anda bersama kami. Dan pastinya pendengar, informasi-informasi saya kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id.

Ya, mendengar kali ini dari dunia pertanian ya pendengar ya, di mana Menteri Pertanian Andi Emran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit, perusahaan yang sengaja memainkan atau menekan harga TBS atau tandan buah segar sawit dipastikan akan ditindak tegas demi melindungi kesejahteraan jutaan petani di Indonesia. Mendengar pernyataan ini disampaikan Mentan saat berdialog dengan petani dan pemerintah daerah di Kabupaten Bener Mariah Aceh pada Selasa 15 Juli 2026, dan menurutnya Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah mengawal harga komoditas strategis sehingga petani dapat menikmati manfaat kenaikan harga di pasar dunia. Ya, mendengar sebagai informasi untuk Anda bahwa harga sawit dunia saat ini berkisar di Rp27.000 per kilogram. Namun harga di tingkat petani Indonesia sebelumnya sempat bertahan di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram meski nilai tukar dolar menguat. Dan yang pastinya ketika nilai dolar menguat, yang seharusnya menikmati keuntungan adalah petani sawit, petani kopi, petani kakao, dan petani kelapa. Tapi justru harga sempat turun. Dan ini jadi pertanyaan, ada apa? Dan menurut Mentan, mendengar kondisi ini langsung disampaikan ke Presiden, bahkan ia mengaku tetap memantau perkembangan harga kelapa sawit berada di tanah suci. Dan Amran mengatakan langkah cepat pemerintah mulai membuahkan hasil setelah pemerintah mengumumkan penguatan pengawasan terhadap tata niaga sawit, harga TBS di tingkat petani mulai mengalami kenaikan. Mendengar itu informasi untuk Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Nanti akan ada informasi lain ya bersama saya menemani Anda bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1, kita masih lanjut menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Saya masih hadir dengan berbagai informasi-informasinya. Dan pendengar, kali ini ada sedikit informasi untuk Anda ya. Jadi pendengar, dari Kementerian Hukum menemukan hampir 8.000 WNI mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Alasan permohonan tersebut beragam, mulai dari faktor pribadi, pekerjaan, hingga peluang kehidupan di negara lain. Ya, mendengar, melihat fenomena ini, dosen program studi hubungan internasional UMY Dian Asmawati menyampaikan kekhawatirannya bahwa ia menilai kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko brain drain atau kehilangan sumber daya manusia terbaik bagi Indonesia. Dan menurutnya migrasi internasional bukan fenomena baru karena telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Pergerakan manusia terjadi akibat berbagai faktor mulai dari sejarah ekonomi hingga perkembangan dunia. Dan ia menjelaskan bangsa Indonesia juga memiliki sejarah panjang terkait perpindahan manusia dari berbagai wilayah, dan perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi membuat mobilitas masyarakat semakin mudah dilakukan. Ya, dan tentunya mendengar, kalau melihat dari data media, dari ribuan WNI yang berpindah warga negara ke negara lain, fenomena migrasi internasional sebenarnya sudah berjalan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan manusia. Dan ia mengatakan era globalisasi membuat masyarakat lebih cepat mengetahui peluang kehidupan di berbagai negara, dan informasi mengenai pendidikan, pekerjaan, serta kondisi ekonomi luar negeri kini semakin mudah diakses.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, hadir menyapa Anda bersama saya Reta di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Hari ini hari Sabtu ya. Besok Minggu. Nah, ternyata besok Minggu tanggal berapa besok ya? 19. 19 Juli itu ada perebutan juara 3 Piala Dunia, Prancis versus Inggris. Ayo tema kita itu aja ya, malam Minggu ngapain aja? Apakah siap-siap buat nonton besok pagi gitu jam 4 subuh? Oke, udah ada yang telepon ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alex ya, Alexander Graham Bell. Gimana kabarnya Bang Alex?

0: Lawannya Inggris besok. Iya. Berapa jadi skornya besok?
1: 1-0
0: Oke deh, kalau 1-0 yakin ya 1-0 ya.
1: Yakin, ada SMS-nya kepada saya nih.
0: Apa?
1: Ada SMS-nya kepada saya buat yang menang
0: Prancis. Oh gitu, oke deh. Kalau gitu siap. Baik, boleh. Pengen denger lagu apa hari ini? Oh iya, ramai gak di sana kalau malam minggu?
1: Di luar ramai, kayak apa?
0: Oh jadi gak keluar ya, di rumah aja ya nih ya?
1: Berani keluar
0: buka baju. Iya benar. Saya benar banget kalau gitu ya. Oke deh kalau gitu.
1: Lagunya Hatimu Hatiku ya.
0: Hatimu Hatiku dari siapa tuh? Hatimu Hatiku.
1: Dari Muksin sama Titik Sandora. Kalau enggak ada, Dunia Belum Kiamat.
0: Dunia Belum Kiamat.
1: Aku pikir-pikir sampai tua diri miskin, siapa yang punya. Nah itulah.
0: Gak ada, Hatimu Hatiku aja ya.
1: Kalau gak ada tadi itu.
0: Ada ya. Hatimu Hatiku ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salahnya buat Emera, buat PTH Emera.
0: Oke.
1: Pak Irwan.
0: Siap.
1: Kang Sultan. Bang Irwan juga, Ahmad Irwan ya.
0: Abdul
1: Faizar, Bung Romlan, Maria,
0: Dari
1: Belitung,
0: Sori,
1: buat cepat sehat, lambungnya.
0: Terus?
1: Buat Niko, Bung Leman, Bang Ramadan.
0: Buat semua-semua ya, sehat-sehat semua ya, berarti sehat, ya.
1: Semuanya ya.
0: Oke.
1: Yang komat lagi lambungnya.
0: Oke, amin. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Alex yang udah gabung bersama kita. Prancis KO ya katanya ya. Prancis KO tuh tadi tuh lupa deh. Oke, baik lanjut. Ruang Rindu, selamat malam. Iya, apa kabar? Apa? Oh, sakit lehernya. Oh, gitu. Iya deh. Moga cepat sembuh ya lehernya ya.
2: Amin.
0: Iya, oke. Salam buat lehernya ya. Oke, kemana nih malam minggu? Oh enggak, sebelum itu Prancis Inggris yang menang siapa nih? Ayo.
2: Inggris.
0: Oh benar, serius. Oh kenapa Inggris? Berapa skornya Inggris? 2-0. Wah, berarti Prancis kalah ya? Oh jadi Inggris yang menang ya? Insyaallah. Oke deh, kalau gitu siap. Baik, pengen denger lagu apa hari ini?
2: Lagu burung. Burung.
0: Oh burung. Oh burung, ini rindu judulnya. Salah itu, bukan oh burung judulnya. Burungnya lagi tidur kalau malam-malam ya. Oh gitu ya, oke deh. Oh burung yang itu, oh Farid Harja ya itu ya.
2: Au.
0: Oke deh kalau gitu. Oh burungnya buat siapa?
2: Wah Arya.
0: Terus
2: Wah,
0: Jerman,

0: Niko.
1: Buat Niko terus.
0: Buat Haji.
1: Terus.
0: Buat Haji Kutu.
1: Terus buat siapa lagi? Oke. Oke, makasih banyak ya. Ya, hatimu hatiku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Embera yang udah gabung bersama kita ya di kebersamaan untuk hari ini. Hatimu hatiku dari Titi Sandora dan juga Muksin ya, Muksin Alatas ya. Lagunya tadi apa? Oh, Rindu ya. Dari siapa Oh, Rindu? Farid Harja, ya Allah. Oke, baik. Yang pengen gabung lagi boleh ya. 943-01-08-11-71-79-111. Oke, saya terima kembali yang ingin gabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu, apa kabar?
2: Baik.
1: Baik, gimana nih hari ini?
2: Biasa.
1: Oh, malam minggu hari ini, gak kemana-mana dirimu?
2: Enggak, habis pulang mancing ini.
1: Oh, pulang mancing. Asik, dapat?
2: Enggak, dapat cewek. Ya, enggak.
1: Mancing cewek? Atau mancing keributan enggak ya?
2: Enggak
1: mancing keributan ya. Oke deh kalau gitu. Kabarnya baik alhamdulillah, udah alhamdulillah suaranya udah kembali ke bentuk awal gitu ya, ke bentuk awal. Gimana?
2: Udah full baterainya.
1: Iya, full. Habis di-charge ya. Jadi full baterainya.
2: Iya, kalau kereta ini biasanya kalau terakhir-terakhir agak susah, makanya cepet-cepetan.
1: Oh gitu, ya, amas.
2: Ini,
1: oh langsung ya?
2: Ya.
1: Oke deh, jadi gimana nih?
2: Kenapa?
1: Gimana nih?
2: Temanya.
1: Iya, temanya.
2: Gak tahu, saya semua baru buka.
1: Oh baru buka? Enggak, besok kan jam 4 subuh itu rebut juara 3 gitu ya, Perancis sama Inggris. Ih, bakal seru banget nih kayaknya gitu kan.
2: Kayaknya sih Perancis kayaknya.
1: Ah, kayaknya Perancis ya.
2: Tapi maunya sih menangnya Inggris
1: ya. Oh, maunya Inggris gimana sih? Harus dong, harus yang yakin banget gitu. Yang mana harusnya?
2: Soalnya Perancis tuh ngalahin Maroko. Kesel.
1: Soalnya Perancis ngalahin Maroko. Jadi yang menangnya harus Inggris, maksudnya kayak gitu.
2: Balas dendam gitu.
1: Oh, gitu.
2: Kayaknya Perancis
1: ya. Yakin ya Perancis ya?
2: Iya.
1: Ah, gua enggak yakin.
2: Kenapa?
1: Enggak yakin kalau Perancis mah.
2: Ngobatnya kalian
1: Perancis ini yang Mbappe gitu kan?
2: Iya, banyak.
1: Ya. Benar enggak yang Mbappe gitu ya?
2: Nah, cuma kalau di Inggris itu ada Harry Kane kan. Tahu tapi bola bulat ini
1: mereka ya. Iya, dunia juga bulat gitu ya. Kita enggak tahu ya.
2: Tapi kayaknya finalnya ntar kayaknya enggak Spanyol ya. Enggak tahu lah tapi ya.
1: Gimana sih kok enggak yakin banget gitu ya?
2: Tapi saya yakin ada Spanyol
1: deh. Oh, Spanyol yakin ya.
2: Soalnya kalau mempertahankan juara itu bisa kayaknya.
1: Pasti itu ya.
2: Asal
1: kalau wasit main
2: kalau
1: pihak aja
2: udah.
1: Oh. Akhirnya di situ ya. Oke. Tapi jadi pegangnya siapa dulu nih? Pegangnya siapa? Perancis.
2: Inggris.
1: Hah?
2: Inggris.
1: Inggris pegangnya.
2: Inggris sama Spanyol.
1: Inggris sama Spanyol. Oh, bukan ini, bukan apa tuh? Bukan Argentina, bukan.
2: Bukan.
1: Oke okay deh kalau gitu.
2: Spanyol lagi.
1: Oh, Spanyol, Spanyolita. Oke. Okay. Skornya berapa tuh? Skornya?
2: Kayaknya kayaknya titik ya, 21
1: ya. 21 ya. Hmm.
2: Sama ini juga kayaknya titik juga.
1: Oh gitu. Oke, kalau gitu mudah-mudahan ya. Saya pegangnya tetap ini Portugal.
2: Tapi udah main lagi gimana?
1: Iya, jadi saya pegangnya kalau malam ini saya pegangnya Inggris. Kalau yang menang saya pegangnya Argentina.
2: Enggak, saya Spanyol.
1: Spanyol ya. Oke, kita beda. Enggak apa-apa, kita beda ya. Oke, sip.
2: Kanopi kayaknya Inggris ini.
1: Apa?
2: Kanopi Inggris.
1: Kanopi?
2: Iya.
1: Oh, dia pilih apa dia?
2: Inggris.
1: Inggris jadi ya. Ya, kalau juara tiganya saya pegang Inggris, juara satunya saya pegang Argentina aja deh. Karena yang
2: kalau kata dia dulu kalau kalah ya Inggris, dia ngejajanin suami sebulan.
1: Oh iya. Oh iya. Saya nggak mau taruhan karena
2: suaminya bebenar di rumah katanya. Gak apa-apa itu mah.
1: Enggak, kalau saya nggak mau taruhan karena jagoan saya udah kalah.
2: Iya, saya juga udah kalah.
1: Iya, makanya saya nggak mau.
2: Iya, kalau ada Maroko tetap aja tetap Maroko saya megang ya.
1: Ah, tetap Maroko.
2: Iya, gimana juga. Tapi udah masuk kotak.
1: Iya, udah balik kampung dia.
2: Jual sembako kali.
1: Aduh ya Allah. Oke deh kalau gitu, siap-siap. Baik, pengen dengar lagu apa nih? Nico.
2: Lagu apa yang enak sih dari saya?
1: Enggak tahu tuh, seleranya lagu apa? Saya mah enggak tahu lagu yang enak apa ya. Kayaknya Martabak sih yang enak gitu ya.
2: Martabak.
1: Mm-mm. Lagu mah enggak enak, asik aja.
2: Iya, Martabak coklat ya. Biasanya saya kan Martabak keju.
1: Coklat sama keju dicampur, wih mantep itu ya.
2: Enggak lah, kalau coklat itu terlalu manis.
1: Iya, memang enggak tahu ya, saya tuh hobinya coklat soalnya.
2: Iya, kalau itu dulu tak itu tak siapa ya. Ya hobinya Wijen itu.
1: Kak Ai
2: hobinya Wijen asli.
1: Biasanya kalau Wijen ini selera-seleranya jadul gitu kan. Ya, orang-orang tua dulu ya, sukanya ya.
2: Ayo rindu hobinya tetap gitu.
1: Oh gitu rindu. Tahu ya.
2: Tahu lah. Tapi saya yang itunya yang sukanya macam bak dibawain gratis.
1: Gitu. Nah, iya, itu rasa apa aja pokok gas aja gitu ya.
2: Iya,
1: ya, lo tahu aja.
2: Saya minta lagu dari Iwan Fals.
1: Iwan Fals, yang mana tuh Iwan Falsnya?
2: Yang seperti mata dewa ya.
1: Seperti mata dewa, oke.
2: Apa mata dewa? Apa seperti mata dewa?
1: Gak tahu sih, dewa aja saya cari ya, mata dewa ya.
2: Mata dewa.
1: Mata dewa, wih, pasti bersinar itu mata dewa. Ada nih mata dewanya, boleh?
2: Ada lah udah bernasib
1: itu. Ada ya, mata dewanya. Boleh, iya, makasih banyak ya.
2: Embera tadi ya, semoga sehat juga ya. Patiknya udah sembuh-sembuh sih. Nah juga buat Bu Desumi ya. Sering lupa sih Bu Desumi. Juga Bu Kori sama Om Alex ya. Juga buat Maria, Mas Panji juga. Terus Pak Gandin. Nah satu lagi Pak Yota ya.
1: Pak Yota.
2: Geser ke sini aja dulu lah. Buat Pak Irwan yang di hari kantong, buat keluarganya, buat Julia juga, buat Pak Romlan, buat IB lagi, asal yang kangen aja sama Ayu, jarang asli sekarang.
1: Iya, yes. Kayaknya sibuk dia.
2: Jauh-jauh ya. Juga Pak itu juga Pak Atodelkin juga, Mbak Triono juga, dan juga sehat juga sih kita itu kan. Juga buat Ria yang dihitung, buat Pak Ramadan, Pak Aleman, Pak Iwan juga dari Lantung. Ya, buat siapa lagi ya? Buat semua aja, kita pakai jalur.
1: Oke.
2: Mungkin udah terlalu lama saya ngobrol.
1: Oke, makasih banyak ya.
2: Juga buat Maria juga lah, buat Pak Zul.
1: Lupa
2: lagi. Sehat juga lah, Pak Zul ya. Terima kasih Karepa ya.
1: Oke, baik.
2: Yo, selamat malam, selamat bertugas ya.
1: Iya, baik. Makasih. Oke, makasih. Oke, makasih buat Niko yang udah gabung sama kita ya di kebersamaan untuk hari ini.

0: Iya, baik. Lanjut ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam. Iya, Bu Kori, saya baca Sleni ya. Iya, oke, terputus. Jadi saya baca WA karena terputus. Bu Kori udah dari tadi loh WA-nya. Makasih ya Bu Kori ya. Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Riatai, Bu Kori request lagu Willingly. Salam buat Bu Desumi, Pak Ahmad Irwan, Bang Alex, Bung Janti, Pak Irwan, Pak Ramadan, Pak Zadin, Embera, Bung Yota, Zulfaizan, Muralwan, Niko. Terima kasih Mbak Reta, moga sehat selalu. Oke, udah malam Ibu Kori ya. Lagunya Willingly ya. Ya mana nih Willingly? Coba saya cari ya Ibu ya. Willingly. Oke, ini Willingly. Oke, baik. Nanti kita akan hadirkan untuk Ibu Kori ya, yang udah gembur sama kita untuk hari ini. Baik, yang pengen gabung lagi, saya masih ajak Anda untuk gabung bersama Pro 1 ya. Kita terima Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik-baik, Mbak Reta, sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, masih panas ya di sana ya?
1: Masih, enggak ada hujan nih, Mbak Reta.
0: Oh, enggak hujan? Enggak. Sama, udah berapa hari, berapa minggu?
1: Hampir, ya seminggu lebih lah.
0: Udah, enggak ada hujan sama sekali ya?
1: Iya.
0: Panasnya pun alhamdulillah gitu ya.
1: Iya, menyakitkan juga.
0: Oke, nah gimana nih? Ikut nggak Piala Dunia nih? Mengikuti nggak maksudnya?
1: Ikut lah, malah saya catat nih Mbak Reda.
0: Catat apanya?
1: Iya, catat yang menang-menangnya juara 1, 2, 3, 4.
0: Wah, udah tahu. Jadi juara 3-nya siapa tuh?
1: Kalau juara 3 nih mungkin Inggris ya.
0: Inggris, ya. Sama ya kita ya, oke. Mm-mm.
1: Soalnya Inggris ini ada ya hebat lah Inggris ini kan ya, ada Liga World. Hebat lah.
0: Juara duanya?
1: Kalau juara duanya ya
0: Spanyol.
1: Mungkin Spanyol Mbak Reza.
0: Ya sama. Oke, berarti juara satunya?
1: Kalau juara satu
0: Argentina.
1: Argentina lah saya
0: pengen. Aish. Sama dong.
1: Iya.
0: Tebak skornya hari ini berapa nih buat perebutan juara 3?
1: 1-0 lah Mbak Reda.
0: 1-0 untuk Inggris ya.
1: Iya, ini untuk berat, soalnya apa tuh kesebelasan berat-berat semua ini.
0: Oh iya, benar.
1: Bukan banyak-banyak.
0: Benar. Kesebelasan berat-berat semua ya. Permainannya bagus-bagus semua gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti nonton ya pagi besok gitu ya.
1: Ya mudah-mudahan nonton Mbak
0: Reta. Kan jam 4 udah bangun.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kemana-mana mungkin Mbak Reta. Kalau kami nonton di depan sana Mbak Reta, di depan seberang jalan sana.
0: Oh, nobar ya?
1: Iya.
0: Ih, enak banget nobar, serius.
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi nobarnya jam berapa tuh mulai ininya? Mulai apa? Mulai kumpulnya tuh di sana, di lapangan atau di mana tuh? Jadi ininya.
1: Di warung, di toko lah.
0: Oh di toko, warung kopi bukan?
1: Kan, kayak swalayan kayak gitulah.
0: Oh gitu, banyak yang nobar situ?
1: Banyak mereka, sampai tidur-tidur juga kalau nunggu malam tuh kan.
0: Berarti kalau jam 4, jam-jam ini dari jam berapa tuh udah nongkrong di situ?
1: Ya kalau jam 4 udah siap lah Mbak Reta, lebih baik sholat lah Mbak Reta.
0: Lebih baik sholat. Iya, nonton di rumah aja jam 4 gitu kan, nanti bisa sholat jam 5 pas ini, pas ada apa kayak break gitu kan, ada istirahat. Biasa ada jeda istirahat kan?
1: Ada iya.
0: Nah. Oh iya, denger radio. Iya benar.
1: Denger RRI kan.
0: Asik, jangan lupa denger RRI ya jam 4 subuh ya nanti ya. Jadi ya, besok kita enggak ada tuh religi pagi karena kita ada bola ya.
1: Itu puas sudah Mbak Reta.
0: Oh gitu ya. Ya
1: yang penting udah tahu menangnya kan.
0: Benar banget. Oke deh, siap kalau gitu. Lagunya apa hari ini?
1: Mbak Reta. Ini Eropa semua, yang cuma satu Argentina nih ya, Pak, dari Amerika Selatan.
0: Iya, benar banget. Iya. Oke. Okay.
1: Lagunya? Jangan berkata benci Mbak Reta, dari cewek tapi Mbak Reta.
0: Jadi cewek jangan berkata.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Itu Yuni Syara bukan?
1: Ah, Yuni Syara bisa.
0: Iya enggak, bener kan ada Yuni Syara gitu ya?
1: Iya ada Yuni Syara ya.
0: Jangan pernah berkata gitu ya?
1: dia benci padaku.
0: Oke, asik-asik, siap kalau gitu. Yuk, lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat Niko tadi. Terima kasih, Niko. Salamnya buat ini Bu Kori, buat Bung Aleknya, buat Bu Le Sumi, buat Julia, buat Mbak Rindu juga, buat Maria, jangan lupa nanti marah.
0: Kenapa Maria marah kalau enggak disenggol? Ya iyalah, secara gitu ya.
1: Buat Pak Irwan, Kang Irwan juga di ini di Bandung. Buat Nek Galam. Nek Galam ini cantik anu Kang Irwan. Main-main ke Bangka lah kayak gitu.
0: Kenal ya sama Nek Galam ya?
1: Tahu lah anu di Mesuk tuh.
0: Gitu.
1: Tapi udah akrab lah. Tapi tahu orangnya.
0: Oke.
1: Sampai lagi ya buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat Mbak Ria ya, buat Ria, buat Gante, buat Pak Ramadan juga, buat Mbak Ayu, buat Bung Leman juga di Lampung, buat Yota, sering lupa sama Yota, buat ini Mas Panji, Mas Panji, siapa lagi ya, apa tuh? Siapa yang sering mancing tuh Mbak Rita?
0: Bang Juan Arifin.
1: Iya. Ya, Bu Johan ya, buat ini buat yang pemain Spanyol lu anu Sergio Johannes. Buat atau Beltim, buat Pak anu Mbah Triyono. Buat semua-semuanya lah Mbak Rita ya.
0: Buat semua-semua ya. Oke.
1: Ya, Mbak Retanya juga bersama keluarganya di
0: siap.
1: Dan Allah kesehatan.
0: Amin, makasih banyak ya Bapak ya doanya. Doa yang sama buat Pak Zulfaizar ya, juga.
1: Nyamanan lah, kesehatan dan sebagainya.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Yuk, sama-sama Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfaizar dagang bersama kita di hari ini. Ada Bang Juan Arifin, Prancis KU bro, meleleh. Inggris menang berarti ya. Prancis menang 2-1-0 nya gak masuk Mbak. Malam Mbak Reta, kangen sih, tetap monitor. Salam buat yang hadir, semoga cepat hujan Mbak Reta, kering kerontang. Lagunya Remulan Merah, Bruri Pesolima, alternatif Tito Sumarsono untukmu. Oke, baik, kita akan hadirkan lagunya buat Bang Juan Arifin. Ya Allah, ya kenapa sih ya. Oke, baik, makasih banyak buat Anda yang gabung. Saya break ya, kita ke lagu dulu ya. Ini lagunya banyak loh, saya hadirkan ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita awali dari Hatimu Hatiku dari Muksin dan Titi Sandora.

0: aku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta, kami kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi itu beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun IG resminya @PSP Kementan menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Dirjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alsintan, pupuk pestisida maupun program lainnya melalui media sosial. Tautan link atau pesan berantai, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat dihimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Dirjen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi Dirjen PSP atau kanal aduan lapor Pak Amran. Mendengar, informasi terkait tautan pendaftaran bantuan alat pertanian APBN 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1, masih dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, assalamualaikum. Iya, apa kabar Pak Irwan?
1: Iya, saya mikir ya, Loretta bisa aja ngatur waktunya pas lagu ya. Maksudnya dari ABC, kemudian habis cek fakta. Makanya saya riskan kalau nelpon sebelum cek fakta. Udah tahu. Jadi kalau saya telpon di telpon biasa, pasti mbak ngerinya ke WA. Jadi saya jaga di WA gitu loh mbak.
0: Oh gitu, iya. Bagus, ya. Bagus Bintar, berarti ya. Udah tahu ya gitu ya. Udah bisa membaca ya.
1: Iya. Kalau saya telepon biasa pasti nggak masuk saya.
0: Benar kali. Ah enggak lah, kan habis ini langsung terima telepon. Soalnya lagunya udah habis, udah keputar semua nih.
1: Maka pas gitu jam 22:00 cek fakta. Jadi ya kalau kita mau telepon itu nggak bakalan masuk, riskan sekali.
0: Iya benar. Iya.
1: Pinter banget ngatur si A, si B, si C, si D, terus lagu pas gitu. Gimana belajarnya mbak?
0: Itu berarti kemarin kan sekolahnya manajemen gitu, manajemen waktu.
1: Manajemen suara berarti.
0: Gitu. Bisa aja ya. Oke deh.
1: Hitung-hitung intermezzo dulu lah mbak ya.
0: Iya gak apa-apa. Memang harus bisa membaca situasi dan kondisi ya.
1: Iya.
0: Membaca sikon gitu ya.
1: Iya, daripada kita mikir BBM antri terus kan.
0: Jangan dipikir. Yang penting antri aja. Tapi kayaknya udah agak ini ya. Belum ya? Masih ramai ya antrinya.
1: Iya. Kita ceknya di Pomini ya. Pomini itu kan harusnya 13.000 ya.
0: Iya, sekarang 14.000 udah.
1: Iya, itu kan siapa yang naikin kan kita enggak tahu.
0: Katanya biaya upah nunggunya, upah ngantrinya gitu ya, lama itu. Gitu. Ya, itu ya, kalau gak itu enggak akan turun lagi kayaknya ya.
1: Nggak tahu juga ya, namanya orang dagang biarlah mbak. Tunggu bantu UMKM ya.
0: Itu UMKM memang kayaknya bukan ya.
1: Iya kaget saya. Loh kok 15.000 angkanya tertera lagi di situ kan?
0: 15, 14.
1: 15 mbak. Kalau ada di... yang 16 juga mbak.
0: Masa sih? Saya ketemunya ini 14 kalau Pertalite, tapi kalau Pertamax sama 18 ya, ada yang 19 juga.
1: Iya. Saya lihat Pertalite-nya mbak 15-16 mbak.
0: Wah mahal kali kalau gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya deh kalau gitu, yang sabar aja ya.
1: Bantulah RRI turun tangan
0: lah. Gimana saya turun tangan?
1: Siarin terus keluhan masyarakat.
0: Oh iya pasti BBM pokoknya jadi topik aja gitu, topik terus gitu ya.
1: Itu aja intermezzonya kalau ada yang.
0: Oke, siap deh kalau gitu.
1: Cerita boleh lagi.
0: Malam jam 4 nanti ya, jam 4 pagi nanti loh. Perancis Inggris menangnya mana?
1: Ya saya kasihan dulu nih sama Mbak Novi, timnya udah gugur. Kan
0: iya.
1: Ya debat sama Mbak Novi tuh saya masih berjaya, Mbak Novi sudah gugur ya kan. Sekarang tim Mbak Novi itu kan antara 3-4 nih. Daripada saya dicuekin, mendingan saya bela tim Mbak Novi deh, Inggris.
0: Oh iya, Inggris benar. Sebenarnya saya juga tim saya udah gak ada lagi, tapi saya udah deh, saya beralih ke Inggris juga juara tiganya. Berarti juara duanya mana nih, Spanyol atau Argentina?
1: Oh, saya pilih Spanyol juara 1, Argentina 2.
0: Oh, pegangnya Spanyol.
1: Spanyol mbak, dari 8 besar kemarin masuk semua prediksinya, iya.
0: Gitu. Kalau
1: analisanya kan begini, Spanyol itu memang dia kadang-kadang diserang, Mbak.
0: Ya.
1: Tapi begitu dia dapat bola, dia tembakannya itu di titik-titik penalti gitu, enak nembak. Jadi gol kalau dia nembak itu, Mbak. Jadi curi waktunya di situ, ya. Gimana lihat nanti Spanyol menang, Mbak?
0: Saya pegang Argentina kalau juara satunya.
1: Iyalah, nggak apa-apa lah. Kalau Niko beda. Dia tetap dengan Spanyol dia.
0: Iya, Spanyol.
1: Bang okay. Ramadan Spanyol.
0: Oke, okay. Jadi nggak ada yang Argentina ya?
1: Nggak ada, udah pada gugur. Sian ya lu.
0: Iya, saya tuh nggak semangat, tapi saya meramaikan aja. Saya pegangnya Argentina, terus Spanyol, terus Inggris, ya.
1: Iya. Nggak apa-apa lah, Mbak.
0: Oke, okay. Baik. Inggris sama Perancis berapa nih skornya?
1: Kalau saya nggak begitu ini ya, karena mereka sama kuat nih, Mbak, ya. Tetapi prediksi saya
0: penalti
1: ya,
0: berarti
1: si Inggris ngegol duluan ya.
0: Ngegol duluan Inggris, ya.
1: Dibalas sama Prancis, jadi digol lagi sama si Inggris, 2-1 lah, Mbak.
0: 2-1. Untuk Inggris. Katanya sama kuat.
1: Hah?
0: Sama kuat harusnya penalti dong, 1-0 ya, gitu.
1: Mereka nih artinya power dua-dua ini bagus nih, Mbak, nih. Sekarang bagaimana siapa yang ngegol duluan lo gitu, Mbak.
0: Oh iyalah, kalau nah, gitu.
1: Kalau dia ngegol duluan, semangat tinggi, maka akan gol lagi atau dibalas satu. Kalau poinnya 1-1, maka dibalas lagi sama Inggris, poinnya 2-1. Jadi prediksinya 2-1 untuk Inggris. Gitu, Mbak.
0: Oke deh, kalau gitu siap. Keren, keren, keren, boleh, boleh, boleh. Iya, keren, keren. Oke deh, kalau

0: orang tua juga butuh cinta loh.
1: Iya, makanya.
0: Iya.
1: Ya, dan yang muda-muda jangan heran ya, jangan ngatain, "Woi, orang tua bicara cinta." Jangan.
0: Jangan tersinggung ya. Dari siapa The Magic of Love-nya?
1: Itu si
0: Lionel ya.
1: Neradi. Jangan Lionel Richie, jangan itu lagu lama nih.
0: Dari yang mana? Dari siapa?
1: Merah deh, kayaknya
0: udah saya ini deh, saya siapkan deh yang itu ya. Bentar ya. Ya
1: tapi belum pernah
0: diputerin. Banyak sih lagu-lagu Nere Day itu bagus-bagus ya. Loh.
1: Ini ada All My Love, bagus-bagus semua. Kalau
0: iya. Iya bagus-bagus Nere Day ya. Oke deh kalau gitu lagunya buat siapa?
1: Lagunya pertama buat Pangalik jadi Bang Miko ya, Bang siapa? Romat ya, Julia juga, Mbak Ridu di IP ya, Maria juga ya, Clara juga, Bang Pagi. Siapa lagi? Bang Zul Paizar tadi ya. Kemudian Ibu Kori, Bang Alek, Kang Irwan, Yudin, Bang Ramadan juga ya. Bung Tambas juga, selamat malam. Budi Sumir, Ria juga di Belitung. Bang Azadin, Pak Puji, Pak Yota, tadi ada juga Juan Arif ya. Bang Leman juga. Siapa lagi Bang Nur Hadi, siapa lagi ya, tapi intinya buat atau Beltim lah ya,
0: iya
1: juga. Itu aja Mbak, semua semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin
1: ya.
0: Amin ya Allah, amin
1: Mbak Rita juga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin semangat. Amin, terima kasih doa yang sama buat Pak Irwan dan keluarga ya.
1: Terima kasih Mbak Rita ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Irwan yang datang bersama kita ya.

0: Ada Bang Yota di Bangka Barat gabung sama kita malam hari ini. Halo, selamat malam Bang Yota, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Ta.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah lah, sehat terus.
0: Sehat terus ya, oke.
1: Juga buat langsung, ya langsung buat Mbak Reta, keluarga juga sehat.
0: Amin, amin, amin. Oke, gimana hari ini di sana? Cerah ya, masih teduh.
1: Wih, panas benar, panas apa bedengkang istilah bedengkang.
0: Benas bedengking.
1: Oh bedengking apa bedengkang? Oh, keras loh bedengkang. Panas terus lah pokok Mbak. Tapi syukur angin kuat nih kan.
0: Anginnya kencang tapi alhamdulillah ya.
1: Kencang.
0: Oh. Oke, baik, siap deh kalau gitu. Gimana nih, masih nonton bola nggak?
1: Masih lah.
0: Jadi pegang siapa nih, Inggris Prancis?
1: Tetap pegang Inggris lah kalau bu.
0: Oh Inggris, skornya?
1: Skornya tipis lah, mungkin menang 1 Inggris. Kalau dia menang kira kan? Nah.
0: Menang 1, 1-0 ya berarti ya?
1: Nah, 1-0, entah apa dia itu 3-2 apa.
0: Oh, yang penting kan menang 1 ya dari ini ya, dari Prancis gitu ya.
1: Yang penting Inggris nih kelihatannya posisi menyerang terus.

0: Gitu. Oke.
1: Kira-kira malam nih ya apa nih? Bring ham apa bring ham tuh kan dengan kendo stamina tetap istilah.
0: Oke, baik. Gitu ya berarti ya. Siap, siap, siap kalau gitu. Oke deh. Jadi juara tiga Inggris ya. Juara satunya siapa nih kira-kira? Argentina,
1: Kalau
0: Spanyol?
1: yang Spanyol kalau gue.
0: Oh, banyak yang megang Spanyol berarti ya.
1: Spanyol kalau kuku megang Argentina ini tidak pernah. Kadang-kadang ngelihat karakter siapa tuh Messi itu kan, aduh kata gue.
0: Eh, banyak yang
1: Pernah kuku
0: banyak yang
1: aku
0: jagoin
1: ngelihat pernah per,
0: banyak yang jagoin Messi loh.
1: pernah ngelihat video dia yang anak kecil nak bersalaman dengan Messi pura-pura tidak tahu tuh, aduh kata gue.
0: Oh, gara-gara itu oh kepribadiannya berarti bukan itu mah bukan skillnya kalau gitu mah
1: Bukan, bukan, bukan kalau
0: iya
1: tuh.
0: bukan skillnya iya deh kalau gitu oke Bang Yota pengen denger lagu apa
1: Dari siapa tuh Brian Adam lah kalau ada ya.
0: yang mana Bang
1: Yang apa
0: Alois
1: tuh? Please, please forgive me.
0: Please forgive me, gitu ya. Oke, siap kalau
1: Forgive
0: gitu.
1: me.
0: Oke, Brian Adam. Siap.
1: Brian Adam.
0: Lagunya buat siapa, Bang?
1: Terima kasih sebelumnya buat kawan-kawan kawan-kawan satu frekuensi malam ini. Selamat beristirahat. Sehat juga kita tentunya harus. Salama buat yang tertua mungkin kan, atau Beltim, Julia, Pak Irwan, Pak Uji, Embera, Iren, Yandi, Nur Hadi, Irwan, Pak Irwan Ahmad, Maria, Niko, Rindu, Mang Dahlan, siapa lagi? Oh, aduh, Bang Alek dengan Bu Korea, Nona Iren. Ada dulu yang di Payak Benua tuh Dodoy ya, Dodoy, Pak Jais, Putra Sambas, Pak Odo, Bang Leman, Bang Ramadan, Bang Ramlan, atau Ian, apa Gio, aduh, Nek Galau tuh, Bude Sumi, Juan Arif, Panji, Ria, Agi Siko, siapa tuh, Jante, Zulpaizar, Pak Azadin. Selamat malam Jaklah.
0: Selamat malam ya. Oke, siap deh kalau gitu. Lagunya ditunggu nanti ya, kita akan hadirkan ya Brian Adamnya ya. Please forgive me ya. Please forgive me. Oke, baik. Siap.
1: Terima kasih. Terima kasih Mbak Reta.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Yota Degang bersama kita di kebersamaan untuk malam ini ya. Buat yang ingin gabung lagi boleh mendengar bersama Pro 1 masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Line telepon 94301 08 11 77 1 Baik, terima kasih buat Pak Udo. Iya, baik. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya, malam dengan siapa ya?
2: Dengan Rambe Kelana.
0: Bang Ram Kelana.
2: Rambe Kelana.
0: Oh, Rambe Kelana. Rambe itu apa sih artinya, Bang, kalau boleh tahu?
2: Oh, kalau singkatannya ada ramah berteman.
0: Oh, ramah berteman.
2: Iya. Kalau apanya marga itu,
0: Mbak. Yang mana Kelana? Nah,
2: apanya? Rambenya itu marga.
0: Oh, marga.
2: Kalau singkatan katanya tadi kan ramah berteman.
0: Iya, iya makanya saya ingat itu ada juga nih kemarin ya yang apa ya atasan kita juga namanya Rambi, Pak Rambi kita manggil kayak gitu.
2: Iya, itu marga dari Tapanuli.
0: Tapanuli ya dari Sumatera Utara ya, benar.
2: Sumatera Utara bagian selatannya itu.
0: Oh, berarti Bapak dari sana ya Pak Rambi ya?
2: Orang tua dari Tapsel, cuman lahir di Riau.
0: Oh gitu. Besarnya di Bangka?
2: Enggak, Enggak, baru 5 tahun ini
0: berdomisili. Oh, baru 5 tahun di Bangka Belitung, Pak Rambi Kelana. Kelananya karena berkelana gitu?
2: Iya, karena berkelana. itu nama panggung, Mbak.
0: Oh, nama panggungnya. Ya, oke, asik. Baik.
2: MC dulu di Riau itu pakai nama Rambi Kelana.
0: Oke. Kalau di sini dulu ada yang namanya Ram Kelana.
2: Itu makanya tadi, makanya saya ulang karena ada nama orang di sini.
0: Iya.
2: Kata Bang Dudi juga begitu, ada Ram, cuman saya belum kenal juga itu Ram.
0: Iya. Dulu sih, sekarang jarang udah gabung, jarang sih. Pak Ram Kelana dulu, iya benar. Oke, Pak Rambe, masih mengikuti bola ya?
2: Masih terus, Mbak.
0: Masih terus. Inggris, Perancis, pagi besok pegang siapa nih?
2: Ini sama Mbak Reta ya?
0: Mm-mm. Benar.
2: Ya, dulu kan sudah kita prediksi dari pertama ya.
0: Iya, benar.
2: Rambe Kelana itu ada dua jagoannya, ternyata semuanya masuk ke perempat final. Prancis walaupun kalah kemarin kan. Ya Prancis. Tapi kan main malam ini.
0: Iya, main besok pagi jam 4.
2: Bukan besok pagi ya, nanti ya.
0: Jam 4 pagi.
2: Jam 4 pagi ya?
0: Iya.
2: Mudah-mudahan saya masih megang Prancis, tetapi kalau yang favorit satunya itu Argentina.
0: Oke, jadi Argentina, Spanyol sama Prancis ya.
2: Saya milih Argentinanya.
0: Oke, iya. Berarti Argentina juara 1, Spanyol 2, Prancis yang 3 ya. Berarti kita
2: Prancis,
0: beda.
2: Prancis otomatis sudah di kalau Spanyol kan otomatis
0: udah di 2.
2: Udah juara 2.
0: Benar.
2: Ya. Jadi Prancis nggak bisa ke nomor 2 lagi.
0: Iya.
2: Yang saya harapkan itu kemarin Prancis ketemu Argentina, gitu, sama-sama favorit.
0: Oh.
2: Jumpa dua apa legenda bolanya di situ.
0: Dua jagoannya ya. Berarti ya, pengen nggak ketemu.
2: Tapi sama-sama masuk ke ini.
0: Iya, iya benar. Ke semifinalnya ya. Oke, baik, siap deh kalau gitu.
2: Nampaknya kami ini Bang Dudi kemarin pernah bilang ke Spanyol, nampaknya Bang, katanya saya bilang siap-siap aja kita jumpa di grand final, saya bilang. Mudah-mudahan Bang Dudinya dengar ini.
0: Iya. Jadi banyak yang saya juga pegangnya Argentina, walaupun jagoan saya udah pulang kampung, nggak apa-apa deh.
2: Jagoan Mbak kalau nggak salah saya Inggris ya.
0: Portugal saya. Oh,
2: Portugal
0: oh,
2: udah lama itu pulang kampung.
0: Udah lama makanya. Nggak masuk ke seperempat final ya. Kan nggak masuk kemarin kan.
2: Sebenarnya orang suka milih Portugal itu karena ada Ronaldo aja.
0: Iya sih, salah satunya itu.
2: Kalau saya enggak, Argentina itu kan memang sering di papan atas
0: ya. Tapi kebanyakan ada yang suka Messi gitu. Enggak apa-apa Argentinanya kalah, yang penting Messinya menang gitu kan.
2: Harapan saya dua-duanya dapat, Mbak. Umpamanya Argentina itu menang, Messi masih top score gitu.
0: Iya, dapat sepatu emasnya gitu ya. Oke deh kalau gitu, siap. Baik, Pak Rambe Kelana pengen denger lagu apa malam ini?
2: Always ada dari apa itu ya? Dari Marco ya.
0: Always? Dari Marco apa?
2: Marco Seven.
0: Marco Seven?
2: Seven.
0: Marco, iya, bentar. Marco Session. Oke, boleh. Yuk.
2: Ada ya, Mbak?
0: Ada dong. Marco Session Always, boleh yuk. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya terutama ini buat yang tersayang ya, semoga semakin setia aja. Buat yang baru masuk tadi siapa namanya?
0: Pak Irwan.
2: Pak Irwan. Saya mungkin belum banyak hafal nama-namanya ya. Nah, ini yang teringat aja namanya, ada Mbak Rindu, ada Bunda Sumi ya. Itu aja dulu. Semuanya buat yang belum tersebut namanya, mudah-mudahan salam kompak selalu di udara.
0: Amin. Oke, makasih banyak ya Bapak ya, ada gemersang ya, kita.
2: Buat Mbaknya semoga sukses di meja siarnya.
0: Amin.
2: Dan Pro 1 selalu tetap di hati.
0: Asik. Oke, siap, makasih banyak Pak Rambe.
2: Terima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Rambe Kelana dagang bersama kita, pendengar. Di bersama kita untuk malam ini. Baik, kita sapa kembali. Ada Pak Manirwan di ujung telepon. Halo, selamat malam Pak Manirwan.
3: Selamat malam, ruang rindu,
0: ruang rindu, ruang berbagi rindu,
3: memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oh iya, penekanannya kencang gitu ya.
3: Iya, terutama rindu ke penyiarnya.
0: Iya, saya tahu. Tawa dia.
3: Kalau kalau di sini mah udah pada Pak Ahmad Iwan yang mana ada dua ini Bapak dua si Raja Gombal kan suka nah, kita nih, ibu-ibu dasar ibu-ibu mungkin suka.
0: Siapa?
3: Jadi lihat jeleknya
0: siapa
3: susah itu
0: siapa yang bilang kayak gitu.
3: Iya kalau ada yang nanyain rumahnya Pak Ahmad Iwan sebelah mana Pak Iwan yang mana di sini ada dua ada ini Pak Iwan siapa si Raja Gombal ada Pak Iwan guru cenakan gitu.
0: Oh gitu. Padahal di sana ada dua Pak Aman Irwan gitu ya. Satunya terkenal yeah. dengan Raja Gombal, satunya guru.
3: Ya padahal itu masih melekat nama itu. Padahal itu udah dulu atau udah sekarang.
0: Enggak, bilang aja. Yang satunya guru, yang satunya guru pujangga gitu.
3: Dasar. Tapi kaum perempuan sebelum laki-laki mengada ada yang bilang begitu bareta.
0: Benar. Oke deh.
3: Dasar ciri khas orang Komodo dari Dogis dengan gombal. Bukan gombal. Sama tidak suka bergombal tapi suka juga merayu gitu bareta.
0: Iya, saya tahu. Iya, paham yeah. saya paham.
3: Yeah. Oke okay, deh. Biarin aja tuh bareta itu mengobati hati yang sedang gundah itu karena Prancis tidak masuk final.
0: Kasihan deh ya. Tapi nggak apa-apa, yeah. berarti pegang Prancis juara 3 ya?
3: Ah, nggak pegang juga, ya. Karena kurang begitu berbobot kalau juara.
0: Jadi nggak pegang Prancis lagi nih?
3: Ah, soalnya karena perbuatan juara ketiga ada abisnya juga juara atau juara pertama.
0: Siapa?
3: Prancis itu kan maunya itu kan gitu
0: kan nggak mungkin sekarang kan
3: iya, Prancis sama ya Inggris iya kalau sekarang tiga. Tidak mungkin dulu ketika musim final kan gitu iya. aja
0: kalau sekarang dan kan sekarang gak udah, bisa ya
3: iya dan sekarang mah sudah nasi menjadi bubur tuh kan seperti itu
0: iya
3: soalnya okay. buburnya pakai ayam bubur ayam itu pakai iya. kecap itu enak itu barusan iya.
0: bubur kacang pakai durian wih enak tenan itu
3: iya, kan, ya durian mah tuh duda keren bareta kasananya kan gitu.
0: Enggak saya emang enggak mau yang durian yang itu maunya durian yang durian gitu ya.
3: Durian.
0: Iya, ya, maunya ya, gitu. Durian.
3: Jangan yang mau itu karena kan punya di rumah kedar marah itu kan.
0: Enggak durian itu.
3: Oh durian.
0: Buah iya, durian itu. Bukannya durian yang itu bukan ya.
3: Oh bukan. Ya, oh iya ya. Oh saya salah dengar bareta.
0: Iya, cari gara-gara ya.
3: Bukan begitu. Jangankan seminggu enggak dengar suara bareta, 3 hari aja dah rasanya kangen suara bareta Alah. Itu kan.
0: Maaf ya, saya enggak temakan lagi ya Ryan Gombal gitu ya. Enggak mempan sama saya mah ya, enggak mempan.
3: Ya kan begini, ke kota jalannya pelik tuh kan. Naik roda dari Belawan, pareta wanita baik jangan tergoda gombalnya Irwan kan
0: iya,
3: gitu.
0: Iya, pasti enggak akan tergoda mah kalau saya ya.
3: Iya, udah.
0: Ya. Oke, jadi ya, juara satunya pareta. Siapa nih? Prancis.
3: Kalau saya Argentina? Lebih 60-40 gitu kan.
0: 60-40
3: Spanyol, 40 oh. Argentina itu kan.
0: Oh, berarti pegang Spanyol. Ih, pegang Spanyol semua enggak iya. ada yang pegang.
3: Iya,
0: enggak ada yang pegang pareta. Argentina ya.
3: Soalnya begini Bareta, kalau seandainya Spanyol berhasil menjadi juara berarti membuka sejarah baru. Kenapa demikian? Karena kesebelasan Eropa, Spanyol sejarah belum pernah jadi juara kalau bermain di luar Eropa. Aja. Tapi kalau Amerika Latin bermain dimanapun juga adalah bisa jadi juara, itu aja.
0: Oh gitu, iya deh kalau
3: ya,
0: gitu.
3: Iya.
0: Gak apa-apa
3: iya,
0: deh
3: ketika, kalau gitu. Ketika di Afrika Selatan yang juara kan Brazil. Ketika kemarin di Qatar yang juara kan Argentina. Itu aja.
0: Oke deh. Kalau ya, gitu ya. Siap. Ya, baik. Gitu. Lagunya apa?
3: Tahun berapa?
0: Tahun lama lah kita ya.
3: Oh tahun lama. Ah, saya masih lagu ini masih belum lupain lagu Kepada Angin dan Burung-Burung The Break Engine itu kan.
0: Kepada angin?
3: dan burung-burung.
0: Kepada angin dan burung-burung ya.
3: Ya makanya begini, makanya begini. Jadi manusia jangan kalah sama burung atau burung merpati, karena merpati itu pernah ingkar janji kan, itu aja.
0: Oke.
3: Iya. Kenapa sekarang pos giro logonya burung merpati? Karena burung merpati selalu mesra dalam pasangan, selalu pernah ingkar janji gitu kan. Sebaliknya tuh burung merpati barata kalau satu pasangan, aduh mesra kelihatan tuh sambil ini kan. Nah kadang-kadang manusia mah kadang-kadang mesra ketika ada yang baru, lain lagi gombal kesananya kan, gitu aja.
0: Enggak sama manusia juga lah ya.
3: Iya mungkin saya, mungkin termasuk saya itu kan di Barita.
0: Iya mungkin Pak Irwan. Ya. Apa Pak lagunya? Coba ulang.
3: Kepada angin dan burung-burung kan.
0: Kepada
3: Franky.
0: Oh Pak, saya lihat Tuhah ya. Iya Franky gitu. Engine ya. Oke, yuk
3: ya, gas. Ya. Salam-salam ya barusan buat Bang Irwan tuh kan. Bang Irwan Spanyol juga ya. Itu kan nah, ya memang saya juga Spanyol tadi juga 60-40 gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada juga buat Bang Jul Paijar. Yang baru setelah siapa Mbak Reta? Yang baru setelah Pak siapa?
0: Pak Rambi Kelana.
3: Pak Rambeka ya.
0: Pak Rambi Kelana.
3: Pak kemudian Pak itu Pak Jadin, kemudian Bang Jante, ada juga Bang Ramlan yang kalau Pak Jadin selalu ikut diajar opini publik ya, sama saya model seperti Bang Irwan juga tadi, Bang kemudian ada Pak Ramadan, Bang Leman, ada juga buat siapa lagi, Bude Sumi udah masuk belum
0: kayaknya, belum masuk deh Bude Sumi.
3: Iya mungkin susah kayaknya dia nggak masuk tadi juga telepon, nanti ketemu ya di ruang duduk. Iya oke, Ceng Bunda gitu kan, gitu kesedekan buat Bu Kori, Bang Alex, Bang Niko Embera, ada juga buat siapa lagi, Bang Panji sudah lama kedengaran, Pak Udah Sultan juga udah lama nggak kedengaran ya, tapi mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
3: Ibu Nenek Galau, Ibu Yulia dan Ibu Kori dan buat semua jabatan tah ya.
0: Baik.
3: Karena waktu sedikit lagi, nanti kalau keputar lagunya saya tuh nanti galau lagi, nanti gundah, nanti kan mudah-mudahan keputar.
0: Iya benar, lagunya takutnya gak muter nih ya nanti ya,
3: iya,
0: kayaknya teleponnya saya tutup dulu iya, deh abis ini iya, ya.
3: Iya pokoknya Mas Ahmad tidak mau dengar lagi Ahmad Iwan si Raja Gombal, nggak tahu nggak mau dengar lagi.
0: Oke siap.
3: Terima kasih Wanita ya.
0: Ya sama-sama Pak Ahmad Irwan. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya teleponnya saya tutup dulu ya, saya mau baca WA dulu. Ini waktu kita soalnya nggak banyak lagi, lagunya masih banyak yang harus kita hadirkan loh guys. Oke baik, kita coba dulu nih ke WA-nya. Terima kasih banyak buat yang udah kirim-kirim WA-nya di kebersamaan untuk hari ini. Saya baca WA-nya dari siapa? Dari tadi nih WA-nya ya. Terima kasih. Wah, Pak Udo kirim gambar nih. Oke, dari Bang Ramadan, malam Bareta di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu, amin. Bareta, saya request lagu judulnya Merana dari Sofia Yasmin. Kalau saya dukung Spanyol, jadi untuk besok jam 2, Inggris versus Perancis saya tidak pilih. Salamnya ikut Pak Yota aja, ini baru bangun jadi masih kacau katanya. Terima kasih banyak. Oke, jam 2 atau jam 4 sih? Kalau di sini jadwal saya dapat itu jam 4 loh. Bener gak sih? Sebentar saya lihat dulu. Juara 3 nya jam 4, finalnya jam 2 hari Senin. Begitu ya. Terima kasih ya Pak Ramadan. Lagunya ditunggu deh ya, nanti saya akan hadirkan dari Sofia Yasmin ya. Peringkat nomor 1, kita break sejenak. Break sejenak kayaknya gak sejenak deh. Lagunya banyak yang sering hadirkan ketong hari ini. Kita bersama Pro 1 96,4 FM.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Baik, pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, kami masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini, dan tentunya beberapa lagu sudah kita hadirkan mengakhiri kebersamaan kita ya dalam program kita Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat Anda pendengar sudah bersama Pro 1. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pringgir Anda masih bersama Pro 1 di 96,4 FM. Saya masih menemani Anda pilihan musik dan juga nantinya informasi-informasi akan hadir pendengar menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan mereka nikmati terlebih dahulu beberapa pilihan musik yang kali ini sudah kami persiapkan untuk Anda dari meja tugas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Anda masih bersama kami mendengar Merosa itu masih lanjut menemani suasana malam Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih akan hadirkan untuk Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi-informasinya. Mendengar Merosa itu kali ini kami hadirkan untuk ada tips menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima. Jadi pendengar, daya tahan tubuh ini memang penting ya untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang bisa disebabkan virus, bakteri ataupun faktor lingkungan. Sistem imun yang baik akan membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Nah, salah satu cara menjaga daya tahan tubuh yaitu dengan konsumsi makanan-makanan bergizi seimbang setiap harinya. Ada sayur, buah, protein tanpa lemak, biji-bijian mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, mendengar memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Minum air putih yang cukup membantu menjaga fungsi organ, juga bisa melancarkan metabolisme dan mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Aktivitas fisik secara rutin juga bisa meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Kemudian olahraga ringan, tidur yang cukup, dan yang pastinya mengelola stres, juga menjaga kebersihan dan menghindari kebiasaan merokok. Dan paparan sinar matahari pagi itu merupakan beberapa hal yang harus dilakukan agar daya tahan tubuh kita tetap fit dan tetap sehat sehingga bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan semangat. Itu pendengar informasi untuk Anda, 10 tips menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Dan mendengar Pro 1, kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan nantinya Anda juga jangan lewatkan, akan ada ya perebutan juara ketiga dalam ajang Piala Dunia 2026. Ada Perancis yang akan melawan Inggris pukul 4 waktu Indonesia Barat. Nikmati kembali pilihan musik bersama Pro 1.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus wasiat. Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit...

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini saya Reta menemani Anda bersama Pro 1 Bangka Belitung. Di kebersamaan kita Bangka Belitung malam untuk edisi hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 sembari kita menantikan nantinya di pukul 4 kita akan hadirkan untuk Anda pendengar ya, masih dalam ajang Piala Dunia 2026 untuk merebutkan juara ketiga, ada Prancis melawan Inggris di pukul 4 nanti. Dan yang pastinya tetap bersama Pro 1, dan saat ini kita akan relay bersama Pro 3 dari Jakarta.

0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kunjungan dilakukan ke SMP Negeri 2 Manggar, SD Negeri 3 Manggar, dan SMP Negeri 4 Manggar, serta SD Negeri 19 Manggar. Bupati Kamaludin Muten mengatakan, semangat para siswa pada hari pertama mengikuti MPLS menjadi hal yang mengembirakan. Menurutnya, bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan kebutuhan perlengkapan sekolah bagi para siswa dari keluarga yang kurang mampu.
1: Ini saya juga banyak terima kasih kepada orang tua murid. Mereka yang kelas 1 itu rata-rata di antara. Itu sangat baik. Ya, saya juga sudah berpesan dengan bibik saya, kepala sekolah dan guru-guru. Beri mereka ilmu yang baik. Dari SD itu dia sudah tahu dasarnya gimana. Jadi kelanjutan mereka akan lebih baik sih.
0: Sementara itu, Kepala SD Negeri 19 Manggar, Ade Kartika, mengatakan bahwa pelaksanaan MPLS di sekolahnya berlangsung selama 5 hari dengan mengusung konsep MPLS Rama. Kegiatan pun difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah serta membangun kenyamanan peserta didik baru selama masa transisi dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar.
2: Pembukaan MPLS Rama bersama guru-guru, perkenalan kan? Mungkin ini selanjutnya masih ada.
3: Kawan itu, Pak Iwan.
2: Masih ada rangkaian acara lainnya. Dan selama 5 hari mungkin mereka pengenalan lingkungan sekolah. Dan apapun yang ada di sekolah ini di apa? Masa perkenalan.
0: Ade pun juga turut menyambut baik kunjungan dari Bupati Belitung Timur ke sekolahnya. Menurutnya, perhatian dari pemerintah daerah menjadi motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
4: Dari hari Senin, kita beralih ke Selasa 14 Juli 2026. Antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU Pangkal Pinang. Polisi melakukan pengamanan untuk memperlancar lalu lintas jalan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Antrean kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kota Pangkal Pinang dalam beberapa hari terakhir. Antrean didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mengular hingga ke badan jalan. Untuk mengantisipasi kemacetan serta menjaga situasi tetap kondusif, jajaran Polsek Bukittinggi melakukan pengamanan dan pengaturan arus lintas di sejumlah SPBU di wilayahnya. Kapolsek Bukittinggi AKP Priyansa mengatakan pihaknya telah menempatkan personel di 4 SPBU yang berada di wilayah hukumnya. Pengamanan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat serta kelancaran arus lintas di jalan umum, termasuk memastikan proses pendistribusian BBM berlangsung dengan aman.
6: Hukum Polsek Bukittinggi terkait masalah SPBU, ada 4 lokasi. Pada hari ini kami melakukan pengamanan. Yang pertama di SPBU Kampung Keramat, yang kedua di Citraland, yang ketiga di Bacang, yang keempat di Bandung. Namun setelah kami cek berdasarkan informasi, memang terjadinya kemacetan ataupun penyerobotan dalam pengisian. Namun kami lakukan upaya preventif dalam arti pengaturan dan supaya lancar pada saat pendistribusian dan berkoordinasi dengan pihak SPBU sendiri.
5: Sementara itu, Eko, salah seorang warga, mengaku antrian BBM sudah terjadi sejak 2 hari terakhir.
7: Sudah sekitar 2 hari ini antriannya panjang, Bang. Saya berharap sih pasokan BBM segera kembali normal agar masyarakat tidak perlu lagi lah ngantri lama kayak gini.
5: Pihak kepolisian masih terus melakukan pemantauan di sejumlah SPBU guna memastikan situasi tetap aman, tertib, serta arus lalu lintas di sekitar lokasi tidak mengalami kemacetan.
4: Masih pada hari yang sama, kasus kekerasan terhadap anak di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 188 sepanjang 2025. Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 188 kasus yang tersebar di 7 kabupaten kota di negeri Serumpun Sebalai sepanjang tahun 2025. Berdasar data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni mencapai 67 kasus. Sementara Kabupaten Bangka Barat mencatat jumlah kasus terendah, yakni 8 kasus. Pejabat Fungsional Perlindungan Perempuan dan Anak PPA DP3 ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sofiana, mengatakan angka tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya, karena masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terlaporkan karena keluarga korban memilih menutupi kejadian tersebut.
8: Kerjasamalah untuk keluarga ini ya. Kolaborasi antara keluarga dengan dinas atau masyarakat lah. Nah, jadi kita lewat dari sini, kita melakukan sinergitas dengan kabupaten kota dengan penyedia layanan tadi yang ada di kabupaten kota.

0: Silviana menegaskan anggapan itu harus dirubah karena identitas korban maupun keluarga dapat tetap dirahasiakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaporkan setiap dugaan kekerasan terhadap anak. Semakin cepat kasus diketahui atau dilaporkan, maka semakin cepat pula korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Sementara Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kanit PPA Polres Bangka Heriadi mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian semua pihak. Hingga tahun 2025, Polres Bangka menangani 25 kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dari jumlah itu, sebanyak 21 perkara telah berlanjut hingga proses persidangan, sedangkan 3 kasus tidak dapat diproses lebih lanjut.
1: Untuk melaksanakan tugas-tugas kami, mekanisme penyidikan, dari mulai penyidikan, semua diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019. Dalam hal penyelidikan di sini kami laksanakan mulai dari tahap pelaporan.
0: Heriadi menekankan upaya penjagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, lingkungan sekolah, serta masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dari hari Selasa kita beralih ke Rabu 15 Juli 2026. Mahasiswa asal Bangka Belitung mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Mahasiswi IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung berhasil meraih God Awards dalam ajang internasional dengan mengangkat terisi lokal tabur laut sebagai karya ilmiahnya. Berikut laporan Tia Rosmeilanti.
2: Mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Ravelina Muzana, berhasil meraih God Award pada cabang seminar kebudayaan. Penghargaan itu diraihnya dalam ajang Seiba International Festival atau Seiba 2026 yang diselenggarakan di UIN Imam Bonjol Padang pada 7 hingga 12 Juli 2026 lalu. Dalam kompetisi tersebut, Ravelina mempresentasikan artikel ilmiah berjudul Tradisi Tabur Laut sebagai representasi kearifan ekologis masyarakat Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Melalui karyanya, Ravelina mengangkat nilai budaya lokal Bangka Belitung sebagai bentuk kearifan ekologis yang hingga kini masih dilestarikan masyarakat nelayan di pesisir. Ravelina mengaku tidak menyangka bisa meraih penghargaan tertinggi tersebut.
3: Pengalaman yang paling berkesan adalah dapat memperkenalkan salah satu budaya lokal Bangka Belitung, yaitu tradisi tabur laut berada di Desa Batu Beriga kepada peserta dari berbagai PTKIN dan juga PTKIS. Nah, hal itu membuat saya semakin bangga bahwa budaya daerah kita memiliki nilai yang sangat berharga untuk terus dilestarikan.
2: Bagi Ravelina, pengalaman paling berkesan selama mengikuti Seiba 2026 adalah kesempatan memperkenalkan tradisi tabur laut kepada peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri. Menurutnya, hal itu menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Bangka Belitung yang memiliki nilai penting untuk terus dilestarikan. Prestasi ini juga mendapat apresiasi dari pihak kampus. Koordinator kontingen IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Safril, mengatakan keberhasilan Ravelina membuktikan mahasiswa IAIN Sasbabel mampu bersaing di tingkat nasional, meski dengan jumlah peserta terbatas.
4: Tanggapan saya tentang prestasi yang diraih kontingen IAIN Sas Bangka Belitung sungguh sangat luar biasa. Dengan mengirimkan sedikit personil saja, mengikuti beberapa perlombaan, tapi bisa mendapatkan emas yang cukup banyak, kemudian platinum dan silver. Keren.
2: Seiba International Festival 2026 merupakan ajang kompetisi antar mahasiswa se-Asia Tenggara yang meliputi lomba karya ilmiah, seminar kebudayaan, dan pertukaran budaya. Kemenangan Ravelina diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Bangka Belitung untuk terus menggali dan melestarikan kearifan lokal.
0: Masih pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Bangka mengajak perusahaan membantu mengakomodir 19.000 lebih jiwa peserta BPJS nonaktif lewat CSR. Pemerintah Kabupaten Bangka mengajak perusahaan berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility CSR membantu mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu yang saat ini berstatus nonaktif. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka Yusi Afserinta mengatakan, tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Bangka saat ini mencapai 83,13%. Meski capaian dinilai cukup baik, masih terdapat 19.077 jiwa yang kepesertaannya tidak aktif. Menurut Yusi, sebagian besar peserta nonaktif merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5.
5: Ada 19.077 jiwa masyarakat Kabupaten Bangka ini yang nonaktif, tapi dia tingkat kesejahteraannya masih rendah sekali, ya, berada di desil 1 sampai desil 5. Nah, inilah yang kami harapkan bisa menjadi perhatian kita semua. Karena kalau desil 1 sampai desil 5 ini kan masyarakat yang kurang mampu, yang rentan, tingkat kesejahteraannya rendah, yang memang perlu kita perhatikan.
0: Yusi berharap persoalan kepesertaan nonaktif menjadi perhatian bersama, karena itu BPJS Kesehatan mengajak seluruh pelaku usaha ikut memberikan kontribusi dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat rentan melalui program CSR perusahaan. Sementara Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan universal health coverage UHC agar seluruh masyarakat memiliki perlindungan jaminan kesehatan.
6: Meminta dengan sangat, jika ada itu bantulah Pak. Saya tidak maksa. Orang yang paling bijak itu ya para usahawan inilah, mereka menjadi. Tapi kalau kita nggak punya, kita minta partisipasi. Saya minta satu kebijakannya, pertahankan prioritasnya, apapun itulah. Kalau misalnya udah sampai nggak sanggup lagi, cuma sekarang kita menggugah perusahaan.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka berharap kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dunia usaha dan masyarakat dapat meningkatkan keaktifan kepesertaan BJKN sekaligus memperluas cakupan UHC di Kabupaten Bangka. Dari hari Rabu kita beralih ke Kamis 16 Juli 2026. TNI dan pemerintah Kabupaten Bangka membangun jalan 9 km melewati program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD di Desa Deniang. Pemerintah Kabupaten Bangka bersama jajaran Kodim 0413 Bangka mulai melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 9 km melalui program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip. Program pembangunan infrastruktur menjadi sesuatu sasaran utama TMMD ke-129 yang secara resmi telah dibuka Bupati Bangka Ferry Insani. Bupati Bangka mengatakan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip dengan Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah. Menurutnya, keberadaan akses jalan diharapkan mampu membuka konektivitas antar wilayah, memperpendek jarak tempuh masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
7: Saya suka ya, ada jalan-jalan yang tadinya mungkin sulit, ini kita buka shortcut. Dan ini cara yang salah satu cara yang terbaik lah untuk buka jalan. Dan ini kan bukan hanya jalan ya, ada kegiatan bidang kesehatan, juga ada kegiatan yang lainnya, kemudian ada yang mempunyai ya Pak. Ini mudah-mudahan terus-menerus dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan masyarakat. Ini kan sebetulnya mendukung masyarakat.
0: Ferry menjelaskan TMMD tidak hanya menyasar pembangunan fisik tetapi juga berbagai kegiatan non-fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Selain pembangunan jalan, sejumlah program fisik lainnya turut dilaksanakan seperti pembangunan rumah layak huni, sumur bor, rumah ibadah, serta fasilitas pendukung masyarakat lain. Sementara Danrem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi didampingi Dandim 0413 Bangka Letkol JZI Yoga Febrianto mengatakan TMMD merupakan program terpadu TNI yang dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dirinya berharap pembangunan jalan sepanjang 9 km dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru.
8: Jalan 3 km lebar 1 meter, jalan fisiknya juga akan membangun FTRH pasir masuk umur. Ini sangat bermanfaat sama masyarakat.
0: Dan Rem juga meminta agar seluruh sasaran pembangunan fisik dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui TMD ke-129 TNI bersama pemerintah Kabupaten Bangka terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat khususnya dalam membuka akses wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Masih pada hari yang sama, sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Bustomi Ahmad melaporkan.
9: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun karena terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Belasan gerai tersebut tersebar di 7 dari 8 kecamatan yang ada. Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan 19 gerai KDMP tersebut dominan berada di wilayah pedesaan yang terkendala aturan wajib aset atau lahan desa serta lokasi yang strategis.
10: Dalam proses pencarian lahan itu sebanyak ada 19 koperasi yang belum mempunyai lahan karena di desa itu kan tidak ada lahan desa. Itu kan wajib lahan desa kan, kas desa. Aset desa di daerah dalam kampung, dalam kondisi ramai, strategis, sulit.
9: Baharudin menjelaskan kendala yang terjadi saat ini terus dilakukan percepatan untuk mengejar target pembangunan fisik hingga 100%. Ia menyebut total KDMP yang akan dibangun di Kabupaten Bangka sebanyak 81 unit. Ada sekitar 14 KDMP yang sudah rampung 100% dan 53 diantaranya dalam proses penyelesaian bangunan fisik. Menurutnya, penyelesaian bangunan fisik sebanyak 53 unit ini ditargetkan selesai hingga akhir bulan ini atau Juli 2026 karena akan diluncurkan serentak untuk tahap 2 oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Agustus nanti. Sebelumnya, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengakui kendala yang terjadi, namun ia berharap permasalahan ini bisa teratasi dengan cepat dan baik.
11: Ya, mudah-mudahan kan kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya, begitu ya. Jadi gerak maju bersama lah, termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan, pengendalian adalah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
9: Ia menyebut pemerintah daerah mendukung dan membantu penuh serta memfasilitasi program KDMP karena bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat.
0: Dari hari Kamis kita beralih ke Jumat 17 Juli 2026. Badan Keamanan Laut Bakamla RI akan melakukan pembangunan nasional Maritime Security System Kabupaten Belitung Timur. Septrianingsih melaporkan.
12: Badan Keamanan Laut Bakamla RI akan melakukan pembangunan nasional Maritime Security System atau NMSS atau Sistem Keamanan Maritim Nasional di Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang akan dibangun di 35 titik di Indonesia. Laksamana pertama Bakamla Stephen Thor Sambau mengatakan Belitung Timur dipilih karena memiliki potensi strategis yang berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau Alki 1 yang menjadi jalur pelayaran internasional. Ia mengatakan bahwa tiga alternatif lokasi yang ditinjau yaitu di Pantai Tambak Kecamatan Damar, Pantai Burung Mandi Kecamatan Damar, dan juga Pantai Nyiur Melambai Kecamatan Damar.
13: Kenapa dibangun di Belitung Timur? Karena Belitung Timur berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia 1 atau Alki 1. Dengan aktivitas pelayaran, tas pelayaran yang kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau illegal activity sangat tinggi juga. Maka negara dalam hal ini melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI merencanakan satu program yaitu National Maritime Security System atau NMSS. Itu akan dibangun perangkat mulai dari radar, kemudian ada satelit, drone, ada monitoringnya juga, ada personil yang mengelola.
12: Menurutnya keberadaan NMSS tidak hanya memperkuat keamanan laut Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sekaligus membuka peluang kerja bagi putra-putri daerah.
0: Bupati Belitung Joni Alam Cahidayat melepas puluhan rider dari berbagai daerah dalam kegiatan The Likes Ride Jelajahu Belitung 2026. Arif Juliantoro melaporkan.
14: Ya inilah, mereka kita anggap sebagai influencer kita. Mereka lah yang akan memperkenalkan kita nanti dunia. panorama yang memang kita betul-betul cantik sebelumnya.
15: Sebanyak puluhan peserta delegasi Red CRF Indonesia Jelajah Belitung 2026 memulai petualangannya menjelajahi berbagai destinasi wisata dan jalur alam di Kabupaten Belitung hingga Belitung Timur. Kegiatan diharapkan menjadi sarana promosi wisata yang efektif melalui konten yang dibagikan para peserta di media sosial. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan para rider tidak hanya datang untuk berpetualang, tetapi juga menjadi duta promosi yang memperkenalkan keindahan Belitung kepada masyarakat luas. Menurutnya, sejumlah peserta mengaku terkesan setelah melihat langsung destinasi wisata di Kabupaten Belitung. Bahkan, salah seorang rider asal Bali menilai suasana Belitung masih alami dan mengingatkannya pada Bali era 1990-an. Joni menilai promosi melalui media sosial memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan promosi konvensional. Salah satu konten yang dibuat para peserta, menurutnya, dapat memberikan efek promosi yang sangat luas. Terlebih kegiatan tersebut diikuti sekitar 60 rider dari berbagai daerah.
14: Ya inilah mereka kita anggap sebagai influencer kita. Mereka lah yang akan memperkenalkan kita nanti dunia panorama yang memang kita betul-betul cantik. Sebelumnya rider yang ada ini sempat juga ya melihatlah panorama beberapa partai kita. Memang menakjubkan. Bahkan ada yang dari Bali mengatakan, wah ini masih lebih asli, masih lebih genuine saat Bali 90-an dulu.
15: Selama 4 hari, peserta akan menjelajahi berbagai kawasan wisata di Belitung hingga Belitung Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan berbagai event berskala nasional. Sementara itu, Presiden CRF Rally Indonesia, Tajul Arifin mengatakan kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Padang, Bali, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kegiatan ini juga diikuti komunitas Endurolan Penang dari Malaysia.
16: Hari ini kita lakukan perjalanan CRF Rally Indonesia Explore itu lebih dalam lagi.
17: Oke, Bang.
16: Hari ini saya membawa member-member CRF Rally Indonesia dari seluruh tanah air, ada dari Jawa, Sumatera, ada dari Padang, Bali, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan spesial dari Malaysia, Penang, Endurol, Penang.
15: Selain menikmati jalur adventure, peserta akan singgah di kawasan tambang open pit dan menggelar bakti sosial bersama masyarakat Desa Air Seru.
0: Dari hari Jumat kita beralih ke Sabtu 18 Juli 2026, sekaligus berita terakhir dalam edisi Bubble sepekan kali ini. Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangka mendapat kuota 95 penerima sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
18: Berjenjang ke provinsi, kalau kita kemarin
19: Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangka mendapat kuota 95 penerima sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR tahun 2026. Program tersebut sebagai bagian dari penguatan sektor perumahan. Kepala BPN Kabupaten Bangka, Handri Uswander mengatakan, kuota 95 penerima tersebut berdasarkan hasil rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18: Ini lagi berprogres semua. Yang pertama, terakhir kami rapat kemarin, Pak. Kita Bangka ini kalau berdasarkan data yang diserahkan ke kita, targetnya 95, Pak. Dapat datanya dari provinsi ya, yang melalui Kabid Survei dan Pengukuran. Kita dapatnya dari situ, hasil koordinasi Kakanwil melalui Kabid Survei ke provinsi.
19: Namun menurutnya berdasarkan analisa untuk penerbitan sertifikat, jumlahnya bakal jauh berkurang karena beberapa penerima sudah memiliki sertifikat melalui program yang lain. Ia mengatakan program tersebut menyasar 3 kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meliputi penerima bantuan perumahan pemerintah seperti BSPS, penerima FLPP, dan masyarakat yang membangun rumah secara mandiri. Penerima program ini tidak dipungut biaya selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat penerima BSPS dapat langsung mengajukan sertifikasi melalui kantor pertanahan dengan membawa dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung yang harus dilampirkan disesuaikan dengan kategori penerima program sertifikasi gratis tersebut. Penerima program BSPS cukup melampirkan bukti sebagai penerima bantuan perumahan dari pemerintah.
17: tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Iya, dari milikian Mes yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi. Ada masih dalam rangkaian Bangka Belitung pagi. Nanti saat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, karena masih banyak nanti ragam informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, untuk pendengar, kali ini kita akan hadirkan kembali dengan beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Dari lagu pilihan yang saya siapkan kali ini dari miliknya Abdul ya, and the Coffee Theory. Untuk mendengar tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Peringkat selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Hmm. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Hmm. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.